0: kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
2: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali. ke kabupatennya masing-masing. Saya mendengar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada Kepala UPD Asrama.
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Bagi jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Aktria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. An Ariska melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50 juta. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Kita dengan toko di depan Nabawi itu rata-rata nama dan barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke
7: Pihak Asrama Haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Markasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani.

0: Ah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri. Tertib karena keselamatan. Tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.

0: laga Pesta Bola Dunia 2026.
1: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Gislain Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
2: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung, berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
1: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
3: Menusuk kali ini Patrick Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
1: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Popon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar pukul 10.04 waktu Indonesia Timur saat ini, saya Mandel Loli dan operator teknik Bung Yohanes Samperante undur diri dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan biak pagi ini untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda, kita kembali akan mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Meksiko versus Ekuador. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 Ararabia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Anda di siang hari ini. Kali ini saya Hanif menemani siang hari Anda. Di biak siang ini edisi Rabu 1 Juli 2020 ada. Ya, apa kabar untuk Anda? Selamat siang untuk semuanya dan juga selamat masuki ya lembaran kerja baru di awal bulan baru, bulan Juli 2020 ada. Tentu banyak sekali resolusi yang ingin Anda capai di bulan ini ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Berikan rekam musik dan informasi akan kembali kami hadirkan untuk Anda bersama saya Hanif hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, kami informasikan ya, selepas ini kita masih nantikan juga, kita ikuti bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Ya, babak 32 besar antara Meksiko versus Ekuador. Langsung dari Meksiko City Stadium di kota Meksiko. Ya, untuk Anda yang mendengarkan bisa langsung dengarkan langsung di Pro 1 Ararabia ya. Kita akan saat lagi akan kita ikuti bersama jalannya secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Meksiko versus Ekuador live dari Stadion Meksiko City.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: di dalam.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan masih kami nantikan saja untuk Anda ya, kita ikuti secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Meksiko versus Ekuador live dari Mexico City Stadium di kota Meksiko. Ya, walaupun ini sempat mengalami penundaan pendengar karena perubahan cuaca ini sedang lagi hujan lebat ya. Tapi sebelum itu pendengar, kita ajak Anda, kita ikuti bersama pre-review bersama Pro 3 Jakarta terkait jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ecuador.
2: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
3: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudiannya kipasnya boleh dijamin lah, cuman trackernya pun itu ada siapa itu namanya lupa itu, yang itu memang tajam itu. Nah, ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
2: Meksiko ya, baik ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini,
4: ya, Bung Henry? Ya, kalau melihat 3 pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya. Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya. Ada Gallardo, Vasquez, Montes, dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Johan Vázquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya. 28 tahun, ada yang 29 tahun dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal. Dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
2: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
4: Iya, Bu Henry ya. Ya, apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
2: Iya.
4: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
2: Amerika Latin, ya.
4: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya. Meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol. Artinya memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
2: Penyelesaian akhirnya begitu.
4: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Enner Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Enner Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
2: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
4: Ya, yang pasti memang di Enner Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun dan dengan diturunkannya 2 striker ini oleh pelatih Sebastian Bocacocim berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko. Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea. Usianya masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
2: Ya, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
4: Ya, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya di sebuah pertandingan. Tapi ya memang yang menarik jika melihat statistik Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya. Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, meraih 3 kemenangan, semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos, Meksiko mungkin akan melanjutkan dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
2: dukungan penonton, supporter begitu ya.
4: Betul.
2: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Bung Hendry ya. Memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
4: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi tiga terbaik ya.
2: Yeah.
4: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
2: Yeah.
4: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal. Tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya.
2: Yeah.
4: Dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
2: Iya. Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya.
4: Iya, yeah, betul. Dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
2: Yeah.
4: Di Meksiko ada Raul Jimenez dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
2: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya. Tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
4: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko melawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
2: Ya.
4: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
2: Yeah.
4: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
2: Yeah.
4: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 67 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
2: Yeah.
4: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
2: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawironegoro dan Indra Virgiantara.

0: Ada Pak Rahman di situ Bondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di situ Bondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke, kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya, kenapa Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga jaya.
0: Oke. Silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda, ini nyain penonton dong baca Yasin ya nanti.
0: Ya
3: sekalian sekaligus berisi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak. Salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong pagi Pak. Salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Zaini karena dia tuan rumah. Ya. Nah, ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang ini. Karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan. Dia punya supporter mayoritas. Kemudian kalau soal pemain itu lebih unggul Meksiko. Ada Juan Quinones, Jimenez, penjaga gawang pun Raul Ranger jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Dia Pacullari sama Moses Caicedo habis lah. Jadi itu, jadi Meksiko menang, enggak ada adu penalti, enggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Jaini. Jaya.
0: Okay. Ya, Jaya, bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke. Okay.
5: Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh Jerman sama Belanda kan?
0: Iya.
5: Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi. Bukan favorit juara, tuan rumah pulang kampung. Ya kan? Ini Ekuador. Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang. Gitu Bang Jaini.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Hendry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Ya, semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan atau national anthem dari Ecuador.

Ya, itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti atau lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Meksiko.

0: Ya, telah berkumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko yang pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3, di mana di bawah Mistar ada Raul Rangel, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gilberto Mora, Eric Lira, Luis Romo. Antara barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez, dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya akan mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Pinchape, kemudian dari William Paco, dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboa, ada Moses Caicedo, Pedro Vite, kemudian ada Nilson Angulo. Antara barisan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Pada malam harinya atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menekan kostum hijau putih, kos kaki merah, sementara timnas Ekuador menekan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic, siap-siap. Slavko Vincic dari Slovenia siap-siap memegang skor bundar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dunkert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau Video Assistant Referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026, karena sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu hydration break setiap menit, sudah berkurang menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Dan juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga akan menjadi salah satu andalan dari kubu Meksiko. Kedua tim saat ini membentuk lingkaran, membangun komunikasi di babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar, karena fase ini adalah merupakan fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Jadi penting bagi tuan rumah Meksiko, jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar telah mengalahkan Afrika Selatan. Kick-off babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah menunjukkan untuk pertandingan dimulai. Wasit sebelumnya akan melihat penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keunguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih, dan kaos kaki berwarna merah. Ini penjaga gawang Raul Danjo sudah menguasai bola sepenuh yakinkan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Yang terang saja dia masih permainkan bola sejenak di daerah tersendiri. Mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Yang terang saja dia permainkan bola. Sementara pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan. Namun kini bola kandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan. Cesar Montes langsung umpan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana. Datang lagi Roberto Alvarado mendekati. Namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggunting bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata. Namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah Garaja sendiri. Sudah lakukan pendek saja, kirimkan ke Teo Hencapi, minta dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Vite. Masih tenang-tenang saja dia memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piro. Gerak tubuh sejenak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez tenang, sudah ke depan, melambung tinggi bola 3.5 sudah. Jadi itu adalah Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana. Tapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kuasa sebelumnya ada Cesar Montes di sana. Kirimkan bola ke tengah Eric Lira ataupun Jesus Gallardo. Melakukan tekanan dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Ekuador. Tarik lagi ke tengah, masih mencarikan yang berbebas. Berikan ke depan Basuja kepada Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekati daerah pertahanan Ekuador dari sektor sebelah kiri. Ini belakang masukkan mencoba menyerang pertahanan belakang dari kesebelasan Ekuador. Namun kali ini bolanya kandas lagi. Kembali Meksiko membuka serangan. Ada Jorge Sanchez. Sanchez melakukan tekanan. Berhasil dia. Namun terjadi kotak penalti di sana. Akhirnya bola kuasa sebelumnya mengorap pada sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador. Gerak tubuh sinaknya ke menit 13. Mencoba merangsek ke menit kotak penalti sebentar. Masih mempermainkan bola. Angkat ke dalam kotak penalti lawan. Terjadi berhalaya. Lepas tembakan peluit kawang. Oh, membentur. Membentur pemain belakang saudara-saudara kini. Satu serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Menggiring bola dia. Mendekati daerah kotak penalti lawan. Mundur ke belakang dia. Kerja sebelah Luis Romo. Kutak kering sebentar dia. Tarik ke belakang lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke tengah. Mencoba menarik ke belakang. Ada Lira di situ. Lira cuma lewat 3.5 sudah. Memasuki daerah lawan. Berikan kepada Jorge Sanchez. Sanchez melebar ke sektor kanan. Cepat dia menggiring bola. Kerja sambal lagi dekatnya di sektor sebelah ke perlawanan. Berbahaya. Masih mendekati kotak penalti. Kita latihkan. Lepas tembakan. Kemudian gawang. Oh, ternyata hanya umpan tarik saja. Selamatlah gawang Ekuador. Namun datang lagi serang dari belakang. Ada Jesus Gallardo. Mencoba menekan Gallardo ke depan. Gerasi kini mencoba mendekan dari sektor lingkaran tengah kini. Melebar ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Raul Jimenez. Jimenez mencoba mendekat ke dalam. Umpan terobosan berbahaya. Lepas tembakan gol gawang. Oh, berhasil dihadang lagi. Main pemain belakang Ekuador kini mencoba melakukan tekanan. Cepat menggiring bola dia. Melaju ke depan. Namun kali ini kami lihat pemain nomor 13 Ender Valencia mendapat hadangan yang sangat sulit dan akhirnya kandas lagi serangan Ekuador di tangan ataupun di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Meksiko kini mencoba bangun serangan cepat ya, melintasi garis tengah sudah, mendekat pertahanan sebelah kanan kesebelasan Ekuador. Permainkan bola tarik ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira kutak kali sebentar dia mencoba melakukan tekanan kerja sebelah Jorge Sanchez ataupun Cesar Montes memasuki daerah lawan. Masih permainkan bola, umpan lagi ke depan, terjadi perebutan di sana. Oh, kali ini patah di tengah jalan serangan Meksiko yang mencoba menekan di awal-awal menit babak pertama ini. Nampaknya kami lihat serangan demi serangan yang dibangun Meksiko cukup membahayakan gawang Ekuador. Namun sampai saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini serangan dibangun oleh Ekuador, namun salah umpannya diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan, berikan kepada Alvarado. Alvarado menggiring bola, berbahaya serangan Meksiko. Lepas tembakan gol gawang. Melambung saudara-saudara, tendangan yang sangat keras tadi melambung tinggi di atas mister gawang Herman Galindez, sehingga dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Meskipun tadi tendangannya melambung, tapi paling tidak membuat
0: semacam gebrakan ataupun hentakan yang membahayakan, paling tidak menggetarkan juga pertahanan kesebelasan Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Herman Galindez langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor lingkaran tengah. Akhirnya bola kandas di kaki pemain Meksiko. Kini mencoba bangun serangan. Gilberto Mora. Gilberto Mora terus yang bola pindah ke depan. Kedai keluar ke diri. Angkat pun kawan. Kop! Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu sundulan kepala yang bagus sekali dilakukan tadi oleh Raul Jimenez. Tetapi sayang masih membentur tiang gawang. Kami kira sehingga gagal serangan dari Meksiko. Dan lagi-lagi peluang-peluang emas tadi memang cukup berbahaya. Walaupun kami lihat pemain-pemain belakang Ekuador mencoba menghadang ataupun mengawal ketat, namun lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Meksiko ini cukup membahayakan. Andai kata bola tadi lurus ke arah gawang Galindez, kami kira bukan tidak mungkin akan lahir gol bagi Meksiko. Namun saat ini belum berhasil kedua kesebelasan, baik Meksiko maupun Ekuador, untuk mencetakkan gol gawangnya ke gawang lawannya masing-masing. Namun di awal-awal menit pertama babak pertama ini, nampaknya kami lihat memang pemain-pemain Meksiko mencoba menekan dan berkali-kali melahirkan peluang emas yang sangat membahayakan gawang Ekuador. 7 menit balik pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung. Kini kembali Meksiko dengan kostum hijau celana putih mencoba bangun serangan langsung ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Luis Romo. Mendekatnya ke daerah kotak penalti lawan, coba diburu bola tadi. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Alan Franco. Tetapi akhirnya bola kandas lagi ke pemain Meksiko dan kini out. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Dari sektor rusuk kanan jantung pertahanannya sendiri, saudara-saudara, memang cukup luar biasa Meksiko menggempur di menit-menit awal babak pertama ini. Pertahanan Ekuador yang sedikit agak kewalahan, saudara, dan berkali-kali melahirkan peluang emas untuk memenangkan pertandingan kita nantikan. Kini Meksiko kembali membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Johan Pasquez tarik ke belakang lagi pada penjaga gawang Raul Ranja mencoba kuasa sepenuhnya, berikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Sanchez tarik ke belakang lagi ataupun kepada Cesar Montes. Kembalikan bola pendek kepada Sanchez. Sanchez mencoba menggiring bola, dia kirimkan umpan terobosan ke depan. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Mencoba berkasih dia, namun kali ini patah di tengah jalan karena dihadang dari belakang setara oleh pemain-pemain belakang Ecuador. Namun kali ini bolanya keluar. Ya, sontekan kaki John Yeboah tadi keluar. Dengan demikian saja menggasikan lemparan ke dalam. Ataupun ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Segera dilakukan oleh Piero Hincapi. Langsung ke depan. Terjadi perebutan, namun kali ini lagi-lagi bolanya dikop keluar lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam untuk Ekuador. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini? Nantikan ambil ancang-ancang. Ternyata masih Piero. Sudah Hincapi langsung kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana, mencoba buka 11 punya, dan dari jarak yang cukup jauh kami kira Moses Caicedo memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez berikan pendek saja dia kepada Alan Franco ataupun Joel Ordonez. Langkah saja dia kepada Pedro Pite kembalikan ke belakang lagi. Masih di raknya sendiri dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini. Namun bola masih di tangan atau masih di kaki pemain-pemain Ecuador. Nomor punggung 19 kini kuasa sebelumnya Gonzalo Plata. Mencari kawan yang berdiri bebas, tarik lagi ke belakang kepada Piero ataupun Joel Ordonez. Terjadi perebutan, namun salah umpannya. Coba diburu ataupun direbut oleh pemain-pemain Meksiko. Berhasil nampaknya kali Meksiko 19 punggungnya dia. Namun lagi-lagi ada pemain belakang Ekuador mencoba menjemput bola, tetapi kali ini mental dari ujung sepatunya dan jatuh lagi di pemain-pemain Meksiko. Untung saja, saudara, kami lihat pemain-pemain Ekuador mencoba berhasil mengejar bola tadi. Kuasa sepenuhnya Pedro Pite ataupun Ener Valencia atau Joel Gonzalez Plata masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain belakang di sana. Ada Piero Hincapi ataupun Joel Ordonez. Kembalikan lagi bola tadi, mencoba kirimkan bola ke depan. Umpan terobosan berbahaya, serangan Ekuador. Angkat kembali gawang. Oh, ternyata dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Angkat lagi kembali gawang. Ada Nilsson Angulo di situ. Masih berputar-putar dia. Tarik ke belakang, berikan pendek ke daerah kotak penalti. Namun masih mencari Juan Libres. Melebar ke sektor kiri. Kini Ekuador mencoba menggedor pertahanan kesebelasan Meksiko. Kembali gawang. Tidak ada kawan, saudara-saudara, yang ada pemain-pemain belakang Meksiko. Kini berikan tim Meksiko mencoba mendekat di atas setor rusuk. Kiri ada Julian Quiñones menggiring bola, dia masih di lingkar tengah. Dibayang-bayangi dua pemain Ekuador dan akhirnya gagal main Quiñones menyelamatkan bola. Jika demikian, sebelum itu sempat terjadi pelanggaran kami kira terhadap pemain Meksiko yang digait kakinya dan juga diambil bagian kostumnya, dan tentu saja pelanggaran ini ternyata untuk kesebelasan Ekuador sudah dilakukan pendek saja. Kirimkan kepada Pedro Pite. Pedro Pite kerjasama lagi dekatnya ada John Jeboah di sana. Tadi ke belakang lagi kepada Piro ataupun Joel Ordonez, pemain belakang Ekuador ini masih kutak-kutik sebentar, dia mencoba mengirim bola, kirimkan lagi pendek kepada Pedro Pite di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador, masih permainkan bola, kerjasama lagi dengan rekannya mencoba mengirim bola, ada Buah di sana, juga dengan kepala, tahan dengan dada, sudah salah umpannya, kini serangan dibangun oleh Meksiko, mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Ekuador, tetapi akhirnya gagal kami kira, pemain Meksiko terguling-guling saudara-saudara. Nomor punggung 6 Eric Lira kami kira tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador, dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Pemain nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar melihat lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ekuador Herman Galindez. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 84.000 penonton, 82.000 penonton saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Raul Angel, langsung saja kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Roberto Alvarado ataupun Julian Quiñones, terjadi cepat mengirim bola, merangsek sedikit dan berlawan, berikan bola pendek saja dia, berbahaya serem sekali, lepas tembakan puluh tembakan. Oh, sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, kami kira saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapakah yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di draft kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Kita nantikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata kali ini melihat wasit yang memimpin pertandingan Slavko, ya, Pinsik dari Slovania memberikan, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain-pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke gawang, kompleks gawang, tahan dengan sedek, mencoba mengirim bola dia. Oh, ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez di situ ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendek dia kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh Meksiko, lepas tembakan gol tendang. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara, pertandingan yang cukup meregangkan dan cukup alot, saling menyerang, meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali ini terjadi perebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado, kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri, yang ke kanan yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Nones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara Begar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piro Hemchapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan saudara-saudara, kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain-pemain Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Kita nantikan, ya, nantikan lemparan ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Daraja sendiri, sudah dilakukan pendek saja, kesempatan dikirimkan, kini menggiring bola cepat, dia terlihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasuk gantung pertahanan lawan, ada Gonzalo Plata di sana mendekati daerah kota, berikan bola pendek cepat terobosan, serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador, melihat kelar nanti Gatlus Naknya mencoba melihat lain, berhasil lompat tembakan, oh, hampir-hampir saudara-saudara, satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Ranger, namun sayang tendangannya hanya tipis saja, tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko, andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Ranger, bukan tidak mungkin mengasihkan gol saudara-saudara. Satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador, dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Sanchez menggerakkan sebagai Raul Rangel, alirkan ke sektor sebelah kiri, menemui Vasquez, mencoba menggiring bola, Vasquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Ekuador, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan, menarik mundur ke belakang, bagaimana Joel Dennis menguasai bola.

0: Agi kepada William. Rako di sektor sebelah kiri, kirim alirkan, mencoba mencuri dengan Capi tadi langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemainan Nielsen Angulo terjatuh tadi, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi Jorge Sanchez terhadap Nielsen Angulo menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Hingga menit ke 19 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Piero, sudah dilakukan, terjadi perebutan, langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi, terjadi perebutan dari Raul Jimenez, namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi mengamankan spirit bundar, namun anggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi, benturan yang terjadi, bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic ini. Bagaimana tadi upaya mendorong keluar, bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting di luar dari garis lapangan pertandingan. Jadi perebutan yang cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mendapatkan protes tentu, pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan, apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Ada juga pemain dari Meksiko untuk menguasai bola. Lemas Pes, sektor sebelah kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Pascos, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Meksiko. Ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Menatap ke depan, pendek saja, kembalikan kepada Vasquez. Masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko. Ada Vasquez, berikan lagi kepada Gallardo. Di sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencari nomor punggung 16 di sana, bagaimana Julian Quinones. Umpan 1-2 dia, langsung jauh ke depan. Bagaimana Quinones ini menguasai bola, masuk ke dalam pertahanan dari Ekuador. Masih Quinones, lepas ke kembangan. Gol! Luar biasa aksi dari Quinones. Membongkar pertahanan sisi kanan dari Ekuador. Tendangan kerasnya menghujam gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez, membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke-21 atau memasuki menit ke-22 babak yang pertama ini. Bagaimana Bung Henry melihat aksi dari Quinones dan akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi Meksiko nih?
1: Ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya Bung ya, setelah serangan bertubi-tubi melakukan total 6 tendangan dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya, karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis kick-off, sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh 1-2 pemain Ekuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
0: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Meksiko City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Tentu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ekuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko. Mesti menit 23, dimana juga biasanya dilakukan Henderson break. Kita masih nantikan. Ekuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana Joel Odenes langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata tadi, terjadi perebutan, mencoba dikuasai lagi pemain dari Ekuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia, bagaimana Casiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedro Vita, melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dan patahkan kembali. Masih terjadi duel di udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ekuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Piero, namun mencoba sektor sebelah kanan kini, bagaimana Ekuador melakukan tekanan. Ada juga bagaimana Gonzalo Plata

0: ke belakang kepada Sasiedo. Mundur ke belakang. Ada Muriang Paco. Masih lagi mencari celah nampaknya para pemain dari Ecuador. Tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador. Berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko. Sodorkan lagi bola ke tengah. Umpan satu dan mundur kepada Vasquez. Menguasai bola dengan tenang. Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi. Sodorkan bola ke depan kepada Jimenez. Satu itu juga roll. Main nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Dua pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, Hydrason break juga nampaknya. Jadi keputusan nampaknya Hydrason break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ecuador?
1: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Ya, bahkan secara statistik, mereka unggul ball position sebanyak 59% berbanding Ecuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang menjadi catatan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 25 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilberto Mora. Dan Gilberto Mora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
0: 17 tahun
1: ya. Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan tentunya membuktikan bahwa tampaknya Gilberto Mora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
0: Ya, bagaimana kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador, bagaimana aksi dari Gilberto Mora, dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih Bu.
1: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya, dan bahkan Ecuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ecuador, Sebastián Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
0: Ya, apa yang harus dilakukan Ecuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri nih Bu?
1: Ya, sebenarnya Ecuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back kiri. Ada Paul Hinchcapie ya, pemain Arsenal, tapi memang sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ecuador.
0: Ya, nampaknya hydration break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga penyegaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu mencoba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang si kulit bundar. Berikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola, Slavko Vincic sudah dilakukan. Ada Vasquez kirim penguasaan bola, angkat langsung jauh ke depan. Nah, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ecuador. Terpelanting nampaknya Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar. Namun Vincic menganggap sebagai bukan pelanggaran. Aksi dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ecuador tadi. Di sisi kanan pertahanan dari Ecuador, kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ecuador. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan main dari Meksiko. Namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ecuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Coba dilakukan lemparan ke dalam kini oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko, sedotkan bola ke depan, ada Jimenez, umpan 1-2 tamu, dapat direbut kembali oleh pemain Ecuador, melakukan serangan balik, di kanan tengah, dapat dicuri lagi oleh Rial tadi, dari pemain Meksiko, mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia, bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana di dekat lingkaran tengah tadi, yang sedikit terlambat nampaknya dari suatu fisik tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador, bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belajar kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba sektor sebelah kanan ini serangnya, Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang, bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiring lewati garis tengah, Vasquez sodorkan lagi menembak ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes melebar ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri, bagaimana nomor 15 dari sana, bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, lepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador yang tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko, masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan, lini serang dari Meksiko, Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko, namun kembali patah lagi, oh sempat lagi kuasai oleh pemain Meksiko, pemain nomor punggung 8, kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lempar ke kanan, gol, Raul Jimenez, gol, 2-0, aksi yang luar biasa, umpan 1-2, di daerah kotak penalti, Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Henry ini?
1: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan asis yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus sudah memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
0: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpan dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
2: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan tampaknya bagi kubu Meksiko semakin luar biasa, karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko, dan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, lepas tembakan, oh sayang ya, tadi berhasil dihadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul, mencoba menghadang bola dan bola keluar menjak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko, dan kini terjadi tendangan cemburu nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kemudian, oh ternyata tendangan gawang saja, segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat gerangan, bolanya akan dikirimkan, memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan, tendang sudah ke depan. Jadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador, namun patah di tengah jalan ada William Paco di sana, kirimkan ke depan dia, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Prancho, namun salah upaya, kirimkan umpan kemosan, berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke mulut gawang, umpan maksudnya Ener Valencia, tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat, sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador. Nampaknya kini kami lihat terjadi tendangan cemburu ya, dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita perhatikan saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Kita perhatikan Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A, sedangkan Meksiko adalah juara grup A, saudara-saudara. Tendangan penjuru sudah dilakukan nampaknya oleh Ender Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti, namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol, terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini, karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko. Ya, sebuah tontonan yang sedikit agak lucu, saudara-saudara. Namun inilah, karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Kemudian Anggap sudah mengangkat tangannya, kami lihat ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut gawang. Oh, ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko, Raul Rangel, keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan dari Ekuador, umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko. Dengan demikian belum berubah keburukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan, disaksikan lebih dari 80.000 penonton. Nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi, menggebrak pertahanan Ekuador. Sodorkan bola pendek ke tengah, tidak ada kawan di sana. Bola untung saja jatuh di buka, maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko. Kini bangun serangan dia, ada Sanchez di sana, dan kini wasit membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez, bek kanan yang cukup rajin ini. Oh, ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado, saudara, yang saat ini menggerang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ender Valencia, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kita nantikan, namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning, meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras. Masih tertatih-tatih, kami lihat Roberto Alvarado, main yang mencoba bangkit kembali. Tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke depan, salah umpannya, kandas sedikit pemain-pemain Meksiko. Kini 19 mencoba menggiring bola, kami lihat ada di sana, masih berputar-putar dia, yaitu Gilberto Mora, terjadi perebutan, dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador. Kini lempar sudah dilakukan, tarik ke belakang kepada Cesar Montes. Montes jauh lagi, kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri, berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez, ternyata berikan langsung saja kepada Parquez. Parquez mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, memasuki daerah lawan, kebasakan dikirimkan, masih tenang-tenang saja. Ya, coba kirimkan bola pendek saja ke depan, terjadi pelanggaran kali ini, namun wasit yang memberikan apa-apa. Berganti tekanan Ekuador, menggiring bola, merasa jantung kotak penalti lawan, masih berkasih dia. Ah, tetapi kali ini ada di sana, kami lihat pemain Parquez langsung sapu saja ke kotak penalti. Namun kali ini datang lagi serangan dari Ekuador, mencoba menggiring bola, pemain nomor punggung 3 Hirohin Safi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, kepada Valencia, tarik ke belakang lagi, mencoba kotak penalti sebentar, dia kerja sama dengan Pedro Pite, kembalikan bola pendek kepada Valencia. Valencia menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, masih kotak penalti, kembali sekarang pendek, saya kira angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh, saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara, di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Sebaliknya kubu Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti. Kedantikan ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh luar kotak penalti, langsung ke mulut gawang, terjadi kemulut. Oh, ternyata dibiarkan saja, tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang, jaga gawang Raul Rangel ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah, Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Kini Ekuador mencoba serangan cepat yang mengirim bola. Akhirnya kandas kiper pemain Meksiko, kini berganti tekanan, mencoba kirimkan ke tengah. Tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite. Pasti permainkan bola dia, masih akan kirimkan, mencoba merangsikan kira umpan ke depan. Di sana masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil menusukkan untuk pertahanan kesebelasan Meksiko. Kotak kiri saja di daerah kotak penalti, lepas tembakan, berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Yeboah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Rao Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan, kini terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Ranje. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Gol bola terjadi, keluar kotak penalti, bola jatuh, diheading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di sana kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan disebutkan dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, berikan di daerah kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo. Angulo kemudian angkat, lepas, sulit saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah, karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Hanya mengasihkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ender Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini kita nantikan, melancang-ancang sudah lakukan, melambung tinggi, ternyata Caicedo langsung ke depan kotak lak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun saudara-saudara. Pemain-pemain Ekuador yang berada di sana akhirnya meluncur meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan paling ke dalam untuk Ekuador. Sudah dilakukan, kirimkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, cepat menggiring bola, dia angkat mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Dengan demikian lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador, yang keempat kalinya saudara-saudara. Ya, siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba melakukan tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Ambil ancang-ancang saudara-saudara. Wasit Hinsik sudah memberikan peluit. Ambil ancang-ancang, tendang sudah ke depan, melambung di kop, kemudian memang sulit saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala, sehingga lagi-lagi selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar, ya, untuk lolos ke babak 16 besar saudara-saudara. Kita nantikan, kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya saudara untuk kesebelasan Ekuador. Penjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan. Kawan yang berdiri bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata. Tetapi salah umpannya kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Meksiko, menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador. Bilikan bola pendek ke tengah, berbahaya dari sektor rusuk kiri, dia terus menggempur bola. Kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko, sundul ke gawang. Umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko, yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas Mister Gawang Hernan Galindez, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung menuju ke belakang saja pada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira tahu, tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel tenang-tenang saja dia. Ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan. Dan juga ada Julian Quinones ataupun rekan di sana, ada pemain Jimenez. Terjadi perebutan. Kini Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador. Berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez. Angkat kulit gawang, tahan, lepas tembakan kulit gawang. Wow, hampir-hampir saudara-saudara, ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tendangannya sedikit melenceng di sebelah kiri, sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez, sehingga dibiarkan saja oleh Galindez, dan bola tadi meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung di Stadion Meksiko City, saudara-saudara. Kita nantikan kini terjadi lemparan ke dalam, ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko, dan pertandingan ini saudara-saudara sempat terhenti ataupun ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat cuaca buruk yang melanda kota Meksiko, termasuk pertandingan yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Saudara-saudara, tambahan waktu 5 menit setelah waktu nomor 45 menit, kedudukan masih tetap 2-0. Kini Meksiko mencoba mengumpul lagi pertahanan Ekuador, namun kali ini patah di tengah jalan, ada Pedro Pite. Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses, saudara-saudara. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, kutak kali sebenarnya, tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez tenang sudah ke depan, melambung tinggi. Terjadi perebutan saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dikuasai sebelumnya saudara-saudara oleh Jesus Gallardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador, dan langsung kami lihat pemain, maksud kami wasit yang membeli pertandingan, memberikan kartu kuning kepada Alan Franco saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco saudara-saudara. Kita nantikan jadi tendangan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Kita nantikan ambil ancang-ancang, dan langsung sudah berikan sekilas kepada penjaga gawang Raul Ranger. Ranger tendang sudah ke depan. Perhatikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Di lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading, berhasil kini agak pemain Ekuador mencoba merangsek dan di kotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, Ekuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kutak kali sebentarnya berhasil mencoba melatih pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor punggung 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Jesus Gallardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ekuador. Kita nantikan siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Jauh sekali dari kotak penalti, kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ener Valencia sudah lakukan langsung ke gawang, berbahaya kok. Ah, ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan dengan gawang segera dilakukan penjaga gawang Raul Rangel. Ambil ancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis tengah sudah dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Kuasa sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas di belakang ataupun keluar begitu saja menjalankan 8 pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Galindez. Yang dituju adalah pemain depan ada Ener Gonzalo ataupun Nelson Angulo. Tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ekuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Dinantikan segera dilakukan oleh pemain Perancho, lemparan ke dalam kebersihan dikirimkan. Sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ya, pilih kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Piros Hincapi. Hincapi mengirim bola. Umpan terobosan berbahaya serangan dari Ekuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesat ke pemain. Tahanu! Pemain belakang Jorge Sanchez sambil menjatuhkan badan. Mendorong bola dari jarak yang cukup jauh. Dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan. Ya, 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ekuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemain Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Rangel ataupun gawang Meksiko ini. Sementara hampir seluruh pemain Ekuador berada di kotak penalti. Terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ekuador. Ambil lancang pendek saja dikelikan. Berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang. Mencoba menggiring bola dia. Mendekati dalam kotak penalti. Masih kotak di sebentar dia. Apakah akan dilakukan shooting langsung? Ataukah hanya gerak tubuh saja? Atau umpan saja saudara? Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih... Ataukah ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar saudara-saudara negara antara Meksiko dengan Ekuador yang berlangsung di Stadion Meksiko City yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ekuador.

0: Anda juga bisa berkomentar pertandingan babak pertama di mana Meksiko sementara ini unggul 2-0 atas Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bu Henry, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya, luar biasa ya ini dominasi yang sempurna ya buat Meksiko dalam hal penguasaan bola, dalam hal total tendangan, tendangan on target, semua Meksiko unggul segalanya atas Ekuador ya. Dengan berbuah hasil 2 gol dari Quinones di menit ke-22 dan juga gol dari Raul Jimenez ya di menit ke-31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat. Meskipun Moses Caicedo dan kawan-kawan sebenarnya setelah tadi kebobolan gol kedua mulai ada perbaikan penampilan dari Ekuador, tapi memang masih belum cukup untuk membuat Meksiko kebobolan gol pertamanya di Piala Dunia, karena sejauh ini masih 0 gol nih dari awal fase grup ya.
0: Tapi kenapa di awal-awal pertandingan kelihatan sekali bahwa pertahanan Ekuador diobrak-abrik oleh Meksiko? Kenapa itu?
1: Ya, strategi dari Javier Aguirre yang melakukan high pressing ya di setiap pemain-pemain Ekuador menerima bola, bahkan dari garis pertahanan, itu membuat para pemain Ekuador seperti bingung nih untuk bisa mengalirkan atau mendistribusi bola ke depan. Dan bahkan strategi high pressing yang dilakukan oleh Javier Aguirre terbukti saat gol kedua lahir Raul Jimenez ya. Saat itu saat ada pressing dari Raul Jimenez, akhirnya back dari Ekuador Pacho tadi melakukan kesalahan, bolanya diambil oleh Raul Jimenez dan akhirnya berbuah gol. Dan high pressing ini masih terus dilakukan meskipun di akhir-akhir babak pertama tampaknya memang Ekuador sudah mulai cair permainannya, serangan-serangannya dari sisi sayap sudah mulai terlihat begitu. Dan tadi juga sempat ada shooting, dan yang menariknya adalah shooting pertama on target dari Ekuador baru lahir di menit ke-39 melalui Yeboah tadi ya. Yang memang artinya memang dari menit pertama sampai ke-39 ini Ekuador seperti kebingungan gitu ya, tidak memiliki solusi untuk bisa membongkar pertahanan dari Meksiko.
0: Nah, kalau kita lihat tadi kan Ekuador berusaha mengandalkan serangan balik, tapi sekali lagi penyelesaian akhir ini masih menjadi masalah dari Ekuador. Bagaimana Bung Henry?
1: Dan mungkin selain penyelesaian akhir yang memang masih terlihat payah dari Ekuador, dan ada patut diacungi jempol adalah performa dari para pemain belakang dari Meksiko ya.
0: Cukup ketat ya pertahanan mereka begitu ya.
1: Mereka tadi bermain sebagai unit yang begitu solid di lini belakang. Ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez, dan lagi-lagi kiper dari Meksiko Rangel yang memang sejauh ini di Piala Dunia layaklah menjadi salah satu kiper terbaik sejauh ini. Juga tampil cukup bagus tadi, salah satunya saat melakukan save terhadap tendangan dari Yeboah tadi yang memang tendangannya juga sudah cukup mengalir deras begitu. Dan mungkin juga kombinasi permainan dari lini depan Ekuador antara Valencia dan juga Plata tadi sangat minim sekali ya. Dengan strategi dua striker di lini depan ini justru seperti tidak berbuah maksimal begitu. Mungkin lebih baik di babak kedua nanti pelatih dari Ekuador Sebastian Butacoce menarik salah satu dari striker ini untuk lebih membantu di lini tengah ya, sehingga jumlah pemain Ekuador di lini tengah lebih banyak dan bisa lebih fighting dengan Meksiko di lini tengah.
0: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Pak Gini ya.
0: Ya, silakan Pak Herdi.
2: Baguslah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi 2 gol.
0: Oh begitu ya.
2: Ya, salam olahraga ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
0: Bu Henry Wibowo ya.
2: Bu Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Herdi ya. Salam olahraga saja ya Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Upi.
3: Ini artinya saya sedikit mengenai ya berkesan kepada kepada Meksiko.
0: Ya.
3: Di sini ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya. Mereka berada di publik sendiri, jadi spiritnya lebih menyala, jadi ini mereka lebih cair untuk mencetak gol.
0: Baik. Dan
3: nanti prediksi mudahan 4-0.
0: 4-0 ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.
4: Pak Dodi. Salam olahraga Bung Seni.
0: Oke, silakan Pak Dodi.
4: Pak Dodi dari Pekutatan Bali.
0: Ya.
4: Langkah Ekuador semakin berat di babak kedua Bang Zaini karena sudah tertinggal 0-2.
0: Ya.
4: Mudah-mudahan skornya menjadi 3-1 mungkin kemungkinan.
0: Oh begitu ya, baik.
4: Ya, itu aja Bang Seni. Buat Bang Seni, ya. Naruh ya. Ledang di dekat kulkas.
0: Ya.
4: Bang Sweni yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Pak Rudi.
4: Selamat salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga jaya.
0: Silakan Pak Wibi.
5: Ekuador masih punya kesempatan kan?
0: Yeah.
5: Ini pertandingan belum usai.
0: Yeah.
5: Karena saya yakin pemain Ekuador dan pelatihnya tidak mau kalah. Kalau kalah aja dicaci maki
0: bisa-bisa di negaranya. Terima kasih banyak. Bu Henry, jalannya babak kedua, kelihatannya apa perubahan yang mungkin akan dilakukan oleh Ekuador?
1: Iya, tentunya tadi ya, bahwa Ekuador harus lebih memperkuat lini tengahnya dan mungkin menarik salah satu dari Plata mungkin yang perannya tidak terlalu terlihat tadi di babak pertama untuk menggantikannya dengan salah satu pemain di lini tengah agar bisa fighting ya dengan lini tengah dari Meksiko. Karena sejauh ini memang Meksiko tampil sangat luar biasa dan tampaknya memang dukungan dari tuan rumah yang memadati stadion sangat-sangat krusial sekali buat Meksiko ya. Dan bahkan sempat ada berita juga nih, ternyata di satu hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh supporter Meksiko ya, dan mengganggu tidur malam, dan mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
0: Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Meksiko, bukan tekanan begitu ya.
1: Ya, dan bahkan, bisa dibilang dari tiga tim tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, ada Kanada, ada Meksiko, dan Amerika Serikat. Mungkin yang dengan dari sisi permainan, dari sisi mentalitas, dari sisi juga cara bermain, mungkin Meksiko adalah yang terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya, kalau kita bicara di fase grup, sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya.
0: Saat
1: mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Sementara itu saat Afrika Selatan dan Ceko, saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali, dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko
0: lolos.
1: Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya, kan? Akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
0: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
1: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
0: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Sarwi.
6: Ya, salam olahraga.
0: Ya, silakan Jaya.
6: Ya, Jaya. Kalau permainan Ekuador itu sebenarnya sudah bagus, cuman dia penyerangannya kurang sedikit, kurang tenang ya menurut saya. Tapi kalau itu penyerangannya itu terlalu dikebut, kurang ini jelas, nanti bisa kesalahan lagi itu Mas. Mudah-mudahan dia bisa masukkan lah walaupun satu gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sarwi. Berikutnya kita ke Pak Opu di Wajo. Pak Opu pagi, salam olahraga Pak.
7: Salam olahraga Mas Rudi sama Silakan, Pak Henry.
0: Pak Opu di Wajo.
7: Saya justru saya nanti babak kedua ini imbang 2-2.
0: Oh begitu untuk ya.
7: Pembalasan Ekuador.
0: Terima kasih banyak Pak Opu. Waalaikumsalam Pak Junaidi di Makassar. Pak Jun, pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga Bun Seni.
0: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
8: Kalau menurut saya 4-3 lah.
0: Oh 4-3 begitu
8: 4-3.
0: Ya.
8: Iya. Ya.
0: Jadi skornya 4-3. Tipis begitu ya.
8: 4-3.
0: Untuk Meksiko.
8: Iya, Meksiko.
0: Oke.
8: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Jun. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi, salam olahraga.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, silakan Pak Leman.
9: Bang Jaini, yang menang ini Meksiko ya?
0: Meksiko Pak, 2-0 Pak.
9: Iya, betul tebak tadi Bang Jaini. Bang Jaini.
0: Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
9: Iya, betul sekali ya. Kalau bisa dipertahankan kalau untuk Meksiko lah.
0: Oh, begitu ya.
9: Oke, Bang Jaini.
0: Baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?
1: Wah ini tadi dia memiliki dua peluang emas ya, dan yang satu melalui heading dan satu dia bisa selesaikan melalui shooting yang sangat keras ya, dan membuktikan kelasnya lah ini sebagai karena dia memiliki jam terbang tinggi di ajang Premier League bersama Wolverhampton. Dan mungkin yang menjadi perhatian di babak pertama adalah penampilan seorang Gilbert Tomora ya, di posisi gelandang Meksiko. Ini masih berusia 17 tahun dan sama-sama kita tahu 17 tahun tuh masih biasanya masih SMA di sini ya. Tapi dia sudah bisa tampil di Piala Dunia, bisa tampil sangat tenang, menguasai lini tengah, dan mungkin ya saya menunggu ada gol dari Gibril Tomora karena saya 17 tahun. Jika dia mencetak gol, dia mungkin akan memecahkan rekor pencetak gol termuda dunia ya, yang sejauh ini masih dipegang oleh legenda Brazil yaitu Pele. Kalau bisa terpecahkan itu sangat luar biasa, karena itu rekor sudah bertahan berpuluh-puluh tahun ya. Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilberto Mora, karena selain di lini tengah tadi Gilberto Mora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti, dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilberto Mora meskipun tadi belum on target.
0: Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengendorkan permainannya, tetap tampil agresif begitu ya di babak kedua ya.
1: Kalau melihat bagaimana rekam jejak Meksiko dari awal fase grup sampai dengan sejauh ini, memang Javier Aguirre menerapkan sepak bola attacking yang cukup menarik ya. Bagaimana juga tadi aliran bolanya sangat cepat, ada kombinasi permainan antara Quinones, Jimenez dan juga Alvarado, dan mungkin itu akan masih terlihat di babak kedua ini. Dan mungkin kalau memang nanti Meksiko bisa menambah gol di awal-awal babak kedua, tampaknya Javier Aguirre juga akan mulai merotasi ya. Karena rotasi ini juga penting untuk menyegarkan kaki-kaki pemain, apalagi nanti di babak 16 besar mereka kemungkinan kalau Kongo tidak membuat kejutan akan bertemu Inggris.
0: Inggris lawan cukup berat begitu ya,
1: yang berat untuk Meksiko.

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai, di mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi. Tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Nampak juga begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82 ribu supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini menjadi momen yang luar biasa. Sebagai tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, di mana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Ener Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Bisasi untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Ada Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador. Menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi, bagaimana juga William Paco masih memainkan bola. Ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya, bagaimana nomor punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh. Bukan pelanggaran tapi wasit Finsik dari Slovenia. Coba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya. Permainan dari Umar segera kembali, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba mendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini Vincic tahan, ya sodor katanya langsung ke sektor sebelah kiri dari pertahanan. Bagaimana Piero Hincapi tadi sodorkan langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko. Sodorkan lagi kepada Raul Rangel, coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan, coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah tahanan dari Ekuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ekuador. Namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ekuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sodokan bola tadi, bagaimana Raul Jiménez dapat direbut lagi oleh Angulo, mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ekuador. Langsung mencoba berpan dari Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jiménez juga mencoba lagi, bagaimana Quinones sodorkan lagi ke kanan ke sektor sebelah kiri Gamora sana, mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ekuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Gilberto Mora tadi dapat tekanan dari pemain dari Ekuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan. Sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes, tidak ada kawan tadi. Bagaimana mencoba dikejar juga oleh Mora, main ada fast pace di sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko, terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Casiedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ekuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Casiedo, sodorkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini. Ada juga nama Pedro Vita, coba kepada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ekuador, mundur kembali ke belakang pada Piero Hincapi, masih memainkan bola pemain Ekuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ekuador, mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo, mencari lagi kawan yang bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu kita alirkan lebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak cukup kesulitan nampaknya para pemain Ekuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko di menit ke-50 babak yang kedua ini. Kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ekuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite hanya melambung saja jauh di atas mistar gawang, dari sasaran gawang yang dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ekuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan, ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, melebar kiri ke sektor sebelah kiri, mencoba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ekuador tadi, kembali dapat oleh Hincapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hincapi terlepas, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan dengan cepat, ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, bayangin ini yang ketat, ada nomor punggung 2 juga mencoba membantu, ada pass pass, ada juga nomor punggung John Yenes, sodokan lagi Mora, berada di dekat kotak penalti, buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola. Kapten Tsubasa mundur ke belakang dia pada Joel Odones atau juga William Paco tadi. Balikan lagi kepada Saciedo, sodorkan lagi bola ke depan umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboa, Juan Yaboa mencoba menggirim bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Yaboa yang masuk tenanas. Lambung tendangan kencang dari John Yeboah tadi, dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yeboah tadi pergerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, sempat terlepas dan memasuki daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas musuh. Pelanggaran offside dari John Yeboah. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. Masai bola dengan tenang. Bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vasquez, masih melebar ke sektor sebelah kiri. Dia alirkan lagi dari Gallardo. Out, dapat direbut oleh pemain Ekuador. Berputar lagi, mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi. Sodorkan bola lagi ke Saciedo. Saciedo menatap ke depan ke sisi kanan, mencari John Yeboah. Mundur ke belakang kembali kepada Saciedo. Mencoba menekan kini bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Hierro Capi. Sodorkan lagi ke sama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola. Ada juga Saciedo kini coba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kan di sana. Coba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones. Lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Saciedo sodorkan lagi pada Paco. William Paco tarikan lagi ke sisi kanan, coba menggiring perlahan. Bersama umpan 1-2 berbahaya, ada Angulo di sana. Kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Menjadi serang dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Dibayangi juga ada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado. Namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi berbenturan di lini pertahanan. Ada nampak sudah mulai bangkit kembali, namun John Yeboah dan juga pemain dari nomor 7 dari Meksiko Luis Romo sudah mampu bangkit kembali meski sedikit tertatih menahan sakit benturan tadi dengan pemain Ekuador. Masuk di menit ke-55, keunggulan 2-0 masih bertahan hingga saat ini bagi tuan rumah Meksiko. Coba kini Ekuador menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri dari lini serangnya. Ada Nison Angulo, sodorkan lagi mundur ke belakang dia pada William Paco. Masih lingkaran tengah, ada Saciedo, kirimkan langsung jauh ke depan, mencari kawannya di bebas. Sektor sebelah kiri juga mencoba membantu Angulo. Masih Angulo melewati bagaimana Alvarado, angkat langsung kotak penalti, mencoba disundul, namun disapu saja kembali. Bagaimana pertahanan yang cukup solid dari Meksiko, meski Ekuador mencoba mengurung dan berinisiatif melakukan serangan. Tertinggal 2 gol tentu sangat penting bagi Ekuador untuk melakukan serangan jika ingin mengejar ketertinggalan. Ada Angulo kini di sisi kanan, pertahanan dari Meksiko, alirkan lagi, mundur ke belakang kembali. Bagaimana pemain dari Meksiko tadi mencoba menahan gerakan Angelo Preciado. Nah, bagaimana Saciedo menguasai bola, alirkan ke sebelah kiri, pertahanan dari Meksiko, mencoba Jen John Yeboah tadi, kembalikan lagi Saciedo, masih memainkan bola dan berputar-putar di daerah pertahanan dari Meksiko, mencari celah, alirkan ke kanan dan ke kiri. Bagaimana lagi ada Preciado, dan juga bagaimana Medina Ortiz di sana. Medina Ortiz yang menguasai bola di sektor, alirkan lagi ke tengah. Mencoba lagi pemain dari Ecuador, kapten kesebelasan Casiedo, alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya berdiri bebas. Nomor punggung 15 Luna Vite tadi alirkan pada Angulo, masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ecuador, belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko sejauh ini. Upaya dari Ecuador, pertahanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ecuador, angkat langsung jauh ke depan.

0: Rico di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Morales digantikan, masuk Gutierrez di babak yang kedua ini. Pergantian juga dilakukan oleh Ecuador, pada Valencia ditarik keluar, masukkan nomor punggung 11 Rodriguez hingga menit ke-58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ecuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih Bung?
1: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ecuador ya. Di awal pertama tadi dengan masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Yang saat ini Ecuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacoche menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball possession mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ecuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ecuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacoche dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ener Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat penting sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ecuador.
0: Iya. Jumlah pergantian diharapkan bagi Ekuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, bola dihadapi oleh Raul Rangel, angkat langsung ke depan, bola melambung ke bawah 3.5 jadi dua kopisan, mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ekuador yang langsung sapu saja ke sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ekuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lemparan ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Gosena, Jorge Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Jimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Jimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ecuador menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ecuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Hendes saja nampak mencoba menggiring bola di sektor Piero Hinchapi, akhirnya pada Angulo di sektor sebelah kiri yang serang dari Ecuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ecuador. Sodorkan saja dengan tenang, bagaimana Pedro Vite alihkan sektor sebelah kanan, ada John Yeboah, masih John Yeboah mencoba mencari Hasiedo, tadi mencoba dipotong lagi pemain Meksiko, nama dapat dikuasai oleh lagi pemain Ecuador, masih berputar-putar dia nomor punggung 11 yang baru masuk, ada Angulo di sana mencoba menginginkan 1-2, masih dalam nanti kirimkan ke tangan, berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ecuador Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini, melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ecuador membangun serangan, sodorkan bola ke depan, disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Pasquez nampaknya lemparan ke dalam saja kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, namun ya masih penting memberikan kepada peringatan kepada Gallardo, Jesus Gallardo, Kinsik tadi wasit dari Slovenia. Lemparan ke dalam kembali berhasil dilakukan, ada William Paco coba membangun serangan. William Paco tengah dia putar juga kepada Pedro Vite, ada Pierre Hinchapi kepada Angulo di sektor sebelah kiri mencoba membangun serangan kini. Bagaimana Ecuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko mencari cerah, ada Vite, masih Vite angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya di bebas, kirimkan lagi pada Saciedo, kirimkan lagi Saciedo melakukan tendangan, membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Saciedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ecuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko.

0: kita nantikan. Jumlah pemain Ecuador mencoba maju ke depan, termasuk kapten sebelasan Caicedo. Bola akan dilakukan, bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri, ada Vite, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, terjadi gol di sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ecuador, masih di daerah pertahanan dari Meksiko. Kembalikan lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia, pemain dari Ecuador tadi kirimkan tadi masuk dan mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, namun tidak mampu dijangkau tadi. Bagaimana Angulo terlalu deras datangnya bola, umpan dari Angelo Preciado hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masukin menit ke 63 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya, saudara-saudara. Serangan balik dari Meksiko, ada 2-3 pemain dari Meksiko, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun Basil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi, hampir saja. Mencoba kini pemain dari Ecuador, sodorkan saja pendek tadi, bagaimana Preciado berikan kepada Saciedo, menguasai bola. Ada juga Hierro Hinchapi, sodorkan pada Angulo, melebar ke sektor sebelah kiri tadi masuknya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan, lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Namun tenang, menguasai bola kini Raul Rangel. Kita nantikan, pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi, angkat ke depan, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Ecuador. Nomor punggung 17 tadi, Preciado, masih menguasai bola pemain dari Ecuador. Preciado kembali, sodorkan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Meksiko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang dia, putar-putar tadi berguna Pasquez. Lanjutkan lagi, mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Benes, ada Jimenez kan, satu saja langsung, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Mencoba punya Quinones, masih Quinones di sektor sebelah kanan kotak penalti dari Ecuador, lepaskan umpan, namun membentur William Paco tadi. Upaya dari Quinones, kirimkan umpan, hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ecuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ecuador, mencoba melakukan tendangan penjuru kini ke Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ecuador. Siap-siap Alvarado, sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan, memberikan arahan atau juga bagaimana agar tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu ditepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko membuahkan hasil. Tendangan penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap, konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah melakukan kaki kiri, mencoba disundul lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ecuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang kedua ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang kedua ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
1: ya, peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
0: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
1: Ya, setelah tadi memang Ener Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di lini depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan diharap dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Ener Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya, quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik bisa menjaga gawang, masih tetap clean sheet sejauh ini.
0: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihat ini?
1: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain, sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tempat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
0: Iya, betul sekali Bung Henry. Dan Henderson break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya kini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan, bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Hacedo jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana, dibayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang, coba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini, tidaknya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak yang kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah, alirkan lagi kepada Pedro Vite, masih dengan tenang dengan Piero Hinchapi, sodorkan lagi masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador coba lebih berinisiatif untuk melakukan serangan, sodorkan lagi, ada Yohan Yeboah tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mundur sedikit ke belakang kepada Vite tadi, mundur lagi, angkat langsung kotak penalti, mencoba dihalau tadi, berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung menyapu saja si kulit bundar, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh satu pun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain dia Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes, dorongan yang terjadi Namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bu Hendri melihat pergantian ini, Bu?
1: Ya, dan nanti lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos babak enam besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
0: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko atau Ecuador untuk menahan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lebih dekat pada pemain Ecuador. Penjaga gawang Hernan Gales tadi coba membangun serangan. Ada Cecedo angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya berada di dekat lapangan. Tih, berbahaya. Ah, sayang sekali. Rodriguez tadi nampaknya bagaimana menerima umpan jauh dari Cecedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Dan coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Benturan yang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat rasa nyeri nampaknya di pangkal paha yang mendapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Menyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana penjaga gawang mengganti Guilherme Ochoa bersiap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis apakah memang diperlukan Raul Rangel. Namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali di menit 75 babak yang kedua ini, kedudukan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi, beberapa langkah mundur ke belakang sudah dilakukan oleh Raul Rangel. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Ekuador. Mencoba digoyang oleh Quinones, datang lagi serangan dari Meksiko, kirimkan ke tengah namun membentur tadi pertahanan dari Ekuador. Kirimkan bola ke depan, coba lagi terjadi perebutan di sana antara pemain Meksiko, sapu lagi oleh pemain dari Ekuador, disundul lagi oleh Montes di sana. Ada Cecedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Rodriguez di sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ekuador. Dan dari Rodriguez, ini Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami juga melihat dua pemain dari Ekuador yang akan dimasukkan. Masih menunggu waktu. Upaya lagi kini dari Meksiko, kirimkan bola ke depan lagi. Nomor punggung 26 di sana mencoba mencari celah bagaimana Jimenez dan juga Vargas tadi masuk di babak yang kedua ini. Raul Rangel menguasai bola di sektor sebelah tahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bagaimana Sanchez. Oh, masih Sanchez menguasai bola di sektor sebelah kanan tahanan dari Meksiko. Buang saja tadi namun membentur pemain dari Ekuador, hasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Ekuador. Kita nantikan, masih menunggu lemparan ke dalam. Kita akan ada langsung pergantian pemain, masih menunggu ya lemparan ke dalam. Nampaknya wasit belum memberikan arahan pergantian pemain. Lemparan ke dalam saja bagi Mexico di sisi kanan. Sudah dilakukan cepat angkat langsung ke depan mencari Gutierrez apakah di sana yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini mendapat tekanan dari Piero Chapi main bertahan dari Ekuador ini ya kembali lagi pergantian pemain dilakukan oleh Ekuador tempatnya John Yeboa dan juga Angulo yang ditarik keluar dimasukkan Saicedo juga dan juga Paez nomor punggung 16 dari Ekuador ini yaitu pemain yang mencoba membangun serangan upaya opsi lagi Jordi Saicedo ini merupakan juga penyerang dari kubu Ekuador. Gimana nih Bung pergantian yang dilakukan cukup banyak nih.
1: Iya, sangat menarik ya bahwa ternyata Sebastian Vitacoce menarik keluar Yeboa dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya. Dan dua winger ini digantikan oleh seorang Jordi Saicedo dan juga Kendry Paez ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya artinya memang Ekuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol meskipun tertinggal 2 gol memang apapun masih bisa terjadi dan semoga ini Saicedo dan juga Kendry Paez bisa menjadi solusi ya dari lini serang Ekuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
0: Iya, pergantian juga dilakukan oleh Meksiko, Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
1: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga-laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
0: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ekuador terjadi pelanggaran berbuah tendangan bebas nampaknya kini bagi Ekuador di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini Meksiko dan Ekuador skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko melalui 3 dan 1 seluruh Indonesia Ekuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan menunggu sedikit ke belakang dia ada Kite tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencoba membangun kini sektor sebelah kanan pertahanan mencoba dihentikan oleh Sanchez tadi upaya lagi dari pemain Ekuador mendapat tekanan mundur kembali kepada Kite yang ada di belakang alirkan kepada kapten sebelah Saicedo kini menguasai bola Saicedo alirkan lagi sektor sebelah kiri mencari pemain lainnya di sektor sebelah kanan pertahanan adalah Hierro Hincapi lepaskan umpan tadi Hierro Hincapi namun membentur pemain dari Meksiko berbuah tendangan penjuru dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ekuador kirimkan langsung kotak penalti mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain gimana menyapu kirimkan lagi ke Saicedo ke depan namun melompat di udara tadi bagaimana Raul Rangel tidak mau mengambil resiko langsung keluar dari sarangnya menangkap sekulit bundar mengamankan gawang dari tekanan Ekuador mencoba lagi Meksiko kembali menguasai bola angkat langsung jauh ke depan ada tidak jauh tadi bagaimana penguasaan bola dari Meksiko dapat kuasai kembali oleh pemain-pemain dari Ekuador ada Hierro Hincapi kepada Saicedo kepada Hierro Hincapi mencoba menguasai bola sektor sebelah kanan kini alirkan nomor punggung 10 dari Alexis Vega mencoba membantu serangan termasuk kami nomor punggung 10 Kendry Paez dari Ekuador tadi sodorkan lagi alirkan lagi mencoba mencari Saicedo sana bagaimana sektor sebelah kanan pertahanan kirimkan umpan ke depan mencoba disundul terjadi perebutan sana namun pelanggaran terjadi aturan antara pemain Ekuador dan juga Meksiko di daerah kotak penalti berbuah pelanggaran di mana Pasquez tadi nampaknya pendukung 5 dari Meksiko ini, Johan Vazquez, dapat tekanan yang cukup berarti tadi dari pemain Ekuador di daerah kotak penalti. Tendangan bebas kini bagi Meksiko. 83 menit babak yang kedua sudah berlangsung. Keunggulan masih bagi Meksiko 2-0. Suara di stadion Meksiko City ini terus bergemuruh bagi para pendukung tuan rumah. Sudah dilakukan oleh Renzo tendangan gawang mengulang lambung tinggi. Halo tadi oleh barisan pertahanan, namun membentur dari pemain dari Meksiko. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanannya. Bagaimana nomor 17, bagaimana pemain dari Medina Ortiz coba membangun serangan kini. Pemain dari Ekuador, Hierro Cincapi, menatap ke depan, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Namun halo kembali oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Meksiko. Coba jauh lebih bertahan, mencelapatkan serangan balik. Terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Ekuador terhadap pemain dari Meksiko, Santiago Jimenez, yang dapat benturan tadi sehingga berbuah pelanggaran bagi Meksiko. Masih di daerah pertahanannya sendiri, Santiago Jimenez mencoba bangkit. Ini di dapat tekanan atau dari pelanggaran tadi oleh Vite. Jumlah pemain sebenarnya sudah 84-5 ya, sudah maksimal pergantian pemain dilakukan oleh kubu Meksiko. Ada nomor 10 dari Kevin Rodriguez dari Ekuador. Sedangkan peserta serangan adalah Hiro Cicapi mencari lawannya, namun kembali dilapat dipotong lagi pemain dari Ekuador. Kembali penguasaan bola, Casiedo di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi tendang. Casiedo melakukan tendangan jauh, lalu nyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Casiedo tadi dari luar kotak penalti, masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. Belum ada peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian Ucacoce juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya, meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador, sedotan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, balik patah di tengah jalan. Ada Pasquez, jadi perebutan di sana, mencoba mengasebo, sedotan lagi bola ke depan, mencari Guterres di sana. Lemparan di sekolah Jimenez, nomor 11 nampaknya dari Meksiko, membentur tadi pemain dari Ekuador. Upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan mencari kawannya lebih bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola. Oh, hampir saja Power Angel. Tekanan tadi dari Rodriguez, namun berhasil diamankan oleh gawang Power Angel. Jatuhkan diri tadi memeluk 10 pundar. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Coba mencari pemain dari Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Pas lagi penguasaan bola, kuasai kini kembali oleh pemain Ekuador. Ada Hierro Cincapi, mengatap ke depan dia, kepada siapa akan diberikan. Coba menekan terus Ekuador di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Ada kapten kesebelasan, Casiedo. Masih Casiedo, coba alihkan ke sektor belah kiri. Ada Vite, masih Vite menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri. Bagaimana nomor punggung 26 tadi angkat langsung dari kotak penalti. Halo saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko, nomor punggung 23 Jesus Gallardo. Lemparan ke dalam kini bagi Ekuador di sektor sebelah kanan. Bagaimana Preciado akan melakukan lemparan ke dalam. Preciado, apakah akan melakukan kontrol? Preciado sudah dilakukan, jatuh ke penalti, mau coba disundul, lalu coba dikejar lagi oleh Hincapi, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi, dapat kembali kuasai oleh pemain dari Meksiko, kembali dapat dipotong lagi, terjadi perebutan lagi, masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola. sodorkan bola ke tengah, sirinkan bola kepada Rodriguez, namun kembali sapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, gol 2-0, tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan keserangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba Ekuador, ada lagi bagaimana Preciado, kirim ke layar tengah penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi. Coba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, dibayangi oleh Sanchez, masih Hincapi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Pengawasan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi, di teres di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ekuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul, kontrol bola sejenak, lalu jalan, namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali bagaimana upaya dari Ekuador tadi, berbahaya serangan balik kiri dari Meksiko, mencoba menguasai bola, ada Jimenez sekali di sana, kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pemain dari Meksiko memasuki dari kotak penalti tadi, berhasil dibuang saja oleh Preciado, langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun bola sudah keluar dari garis tadi. Mana upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik, musuh serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko melalui Orbelin Pineda tadi, yang tidak sama dengan Jimenez, namun belum membahayakan. Beruntung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Caicedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal, berapa menitkah? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan, kita nantikan. Meksiko kuasai bola, sodokan langsung jauh berbang kepada Pineda, tukar juga di teres di sana, namun lebih dekat lagi bagaimana penguasaan bola dari Ekuador, membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan mencari kawannya, namun dengan tenang saja berhasil dikuasai oleh Raul Rangel yang mengamankan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rangel, bola melambung tinggi melalui garis tengah, mencuri ke Pineda, menguasai bola kini sektor sebelah kiri, atau sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, mendapat kotoran bola tadi, aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo, kita nantikan lemparan ke dalam, Gallardo akan menguasai bola dan lemparan ke dalam, pendek saja dia mundur, ada jualan waktu itu 6 tadi Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko, masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpan 1-2 dia, dengan Lira, dari kotak penalti, kirimkan ke tengah, berbahaya, kirim tendangan, sayang sekali, aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi, berada di dalam kotak penalti dari Ekuador, tendangannya, pressingnya tadi, masih menyamping, di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi, bersiap-siap dia, bagaimana pemain dari Ekuador mencoba mengurung kembali pertahanan dari Meksiko. Caicedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia, Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Orbelin Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kedua kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Punggung 10 Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga pemain Piero dari Ekuador. Coba melakukan sedikit sidewar ataukah Piero Hincapié tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan dimana menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada satu atau dua kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hincapié menutup mulutnya saat berkomunikasi dengan seorang Santiago Jimenez, dan tentunya wasit Slavko Vincic akan melakukan VAR review ya. Betul,
0: ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hincapié,
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Dan tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hincapié ya di Piala Dunia ini, setelah Ekuador menyerang 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hincapié harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapatkan kartu merah.
0: Iya, hukuman yang berat bagi para pemain yang mengucapkan kata-kata sambil menutup mulutnya. Untuk wasit yang langsung memimpin, langsung memberikan review dan juga memberikan kartu merah, Slavko Vincic langsung memberikan kerugian tentu bagi Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini. Masih tersisa kurang lebih 2 menit, namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Piero Hincapié harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua, tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh penjaga gawang Raul Rangel. Sudah juga bagaimana sejumlah pemain Meksiko maju ke depan, siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan. Coba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi, angkat ke depan tadi, coba dihalo lagi, namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi, langsung jauh ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba mengontrol bola. Jimenez bayangi ketat, mencoba lagi kontrol sejenak. Jimenez bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez. Ya, sebuah aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador di sisa menit kurang lebih beberapa puluh detik saja di babak yang dua ini. Sudah dilakukan dengan bebas oleh penjaga gawang Hernan, berada di lapangan penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap untuk menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Mexico City pada siang hari ini waktu Indonesia. Setelah beberapa detik saja, kita nantikan, sudah dilakukan. Tendangan Jimenez kini mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Si Jimenez membayangi lagi dengan punggung 26, kirimkan langsung jauh ke depan, membuang 10 pudar, lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik, kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Mexico Stadium. Sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sodorkan mundur kepada penjaga gawang Hernan. Angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi. Jatuh dari pertahanan Indonesia, mencoba dikeluarkan oleh Montes. Kirimkan bola ke depan, mencoba dikeluarkan oleh Pineda. Bayangi oleh Preciado. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador. Mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador. Mencoba keluar dari sarangnya. Juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi. Jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Dihalau lagi penguasaan bola dari Meksiko. Terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi. Buah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo, nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador, yang mendapatkan kartu kuning. Pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini sudah menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu, namun masih bergulir. Kita masih nantikan bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Fisik untuk menghentikan klip panjangnya. Ya, masih terjadi bugel-bugel. Bagaimana Saciedo, kirimkan bola ke depan, namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan, pergi Pineda di sana. Mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Fisik. Tanda berakhirnya babak yang kedua ini, kemenangan bagi timnas Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar dengan skor 2-0 menjadikan Meksiko tuan rumah kedua yang lolos ke babak 16 besar nih, Bung Henry. Bagaimana nih, Bung?
1: Ya, rekor Meksiko, rapornya masih sempurna ya. 4 pertandingan dari fase grup, mereka selalu menang, mencetak total 8 gol, dan yang terpenting adalah sama sekali belum pernah kebobolan ya, clean sheet. Dan ini menjadi kemenangan pertama Meksiko di fase knockout Piala Dunia sejak terakhir kali mereka merasakannya di tahun 1986, 40 tahun yang lalu ya, saat mereka menjadi tuan rumah. Dan tentunya khusus Ekuador, mereka telah berusaha memperbaiki penampilan di babak kedua dengan perubahan formasi 4-4-2 lalu beralih ke 3-5-2. Tapi memang menjadi PR dari Ekuador adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki individu bagus ya. Tidak ada pemain yang berani duel satu lawan satu, coba melewati dengan dribble. Itu mungkin yang missing dari lini serang dari Ekuador. Meskipun tadi pelatih Sebastian Bocacoque sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
0: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut, apakah cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini?
1: Ya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang, sehingga memang clean sheet-nya tetap terjaga. Nah, di fase berikut di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris, itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dipandangkan dimanapun Anda berada. Terakhir sudah bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0 menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti, dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya sama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Virgiantara telah menyampaikan ini laporan langsungnya terkait juga Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Nah, ini Bung Henry, kalau dilihat-lihat ya, tadi di babak pertama itu lebih langsung gol begitu 2-0. Apakah juga ada faktor kelelahan ini di babak keduanya, Bung Henry?
1: Ya, tampaknya memang Meksiko menerapkan strategi berbeda ya, babak kedua ya, karena memang merasa bahwa 2 gol sudah cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 assist, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke Meksiko.
2: Ah, oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk? Jadi seperti unmood begitu istilahnya, Bung Henry?
1: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya. Ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya. Dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan. Dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 di laga di babak pertama tadi, dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
2: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
1: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, yaitu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka. Dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan dua tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko menunjukkan permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
2: Oke, nah Bung, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
1: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, yeah. Karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Mexico City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000, dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang tidak bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
2: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini, Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
1: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya, sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Ener Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Butacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi, di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut mungkin nanti di konferensi pers seorang Butacoce bisa bilang mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, yeah, karena ditetangi supporter Meksiko, itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
2: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya, Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya, Bung Henry. Terima kasih, Bung Henry. Oke. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
3: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador

0: pukul 11:10 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Le Blue tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olise dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olise bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Le Blue akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olise, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menuntaskan umpan terobosan matang dari Michael Olise. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
1: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Afrika, Spanya, Mexico, Japan.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ekuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng

0: itu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah saling melakukan dengan Gavin untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
1: Kami

0: masih secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengan bareng secara offline.
1: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Pertuni secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengan bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pertuni sendiri, telah sering melakukan dengan bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
2: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan seru, pokoknya pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
1: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa

dari kabar Liga Spanyol. Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022 sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena was
2: biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, I don't think I've saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
5: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena volley.

Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbakti menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbakti tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbakti optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

91,1 FM Pro 1 RRIBIA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRIBIA. Pukul 13.36 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Dan juga pendengar, demikian telah kita ikuti bersama ya secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Meksiko versus Ekuador dengan hasil akhir 2-0 untuk Meksiko. Ya pendengar, siaran ini telah langsung ya live tadi di Meksiko City Stadium. Dan sudah kita dengarkan bersama, walaupun ini terlihat sedikit kendala ya, sekitar 1 jam ya terkendala cuaca di sana yang cukup lebat, cuaca yang tidak mendukung untuk pertandingan kali ini. Ya namun Meksiko membuktikan kemenangan dengan hasil akhir 2-0 untuk Meksiko versus Ekuador. Baik, peringkat selanjutnya kami temani Anda dan juga kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Rangkaian lagu-lagu dangdut kami hadirkan dan juga menemani siang hari Anda untuk edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Ya, kami nantikan untuk Anda pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini dan juga titip salamnya, kami nantikan saja untuk Anda pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa telepon langsung maupun bisa tinggalkan pesan Anda ataupun chat Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Baik, berikutnya sambil kami nantikan dulu kebersamaan Anda, satu lagu dangdut kembali kami hadirkan ya menemani siang hari Anda. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning? Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang, pendengar. Kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Pendengar, laman tersebut justru meminta pengunjung untuk masukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Kemudian melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Ya kan, tetapi pendengar, bantuan ini tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan tersebut. Lebih lanjut, bantuan alat bantu disabilitas dapat Anda akses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Kemensos, maupun pemerintah daerah. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, di Rabu 1 Juli 2026, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut, pendengar kami hadirkan di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Via. Ya, kami nantikan kembali kebersamaan Anda pendengar ya, silakan di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan langsung di telepon biasa maupun di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, silakan Anda bisa request pilihan lagu-lagu dangdut yang ingin Anda dengarkan ya, dan juga titip salamnya. Kami nantikan langsung kembali pendengar. Kami ulangi lagi di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda juga bisa dengarkan ya via handphone di aplikasi RRI Digital. Bisa juga tinggalkan komentar Anda di Pro 1 RRI Biak via aplikasi RRI Digital.

Baik, beringat sambil kami nantikan dulu di siang hari ini kebersamaan Anda ya. Kami hadirkan dulu satu informasi di siang hari ini. Ya, ini terkait satu informasi yang sempat beredar juga di media sosial dan juga di Facebook ya, di antara kita bersama. Ini terkait batu apung ya di sejumlah pesisir pantai di Biak. Informasi lebih lanjut dari BPBD Biak Numfor yang mengatakan batu apung di sejumlah pesisir pantai di Biak Numfor tidak membahayakan. Ya, mendengar batu apung yang muncul ini di sejumlah pesisir wilayah Biak Numfor ya sejak beberapa hari ini menarik perhatian warga masyarakat. Ya, Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot L. Ian Senem, menyebut pihaknya telah melihat langsung batu apung tersebut dan melakukan uji coba guna memastikan apakah batu apung ini membahayakan atau tidak. Ya, berikut beliau mengatakan berdasarkan pengamatan di lapangan serta menjumpai sejumlah anak dan pemuda yang berenang di area pesisir. Ya, ini dipenuhi batu-batu apung ini yang tidak mengalami keluhan di kulit atau merasakan panas dari batu tersebut atau dampak lainnya, sehingga beliau pastikan batu apung ini tidak berbahaya. Dan juga pendengar, beliau juga berkoordinasi dengan pihak BPBD Provinsi maupun BMKG bahwa tidak ada letusan gunung aktif di Teluk Cendrawasih atau Sereri Papua dan sekitarnya. Tapi ini kemungkinan besar adanya letusan gunung berapi di dasar laut di luar Papua. Ya, berdengar awalnya fenomena batu apung ini ya pertama kali ditemukan oleh nelayan dan masyarakat di kawasan pelabuhan XBMC di sekitar Sorido, Ambroben hingga Kepulauan Padaido. Untuk itu beliau mengatakan pendengar himbauan ini kepada masyarakat bahwa batu apung ini aman dan tidak membahayakan. Namun kita tetap waspada ya serta tidak mendengar informasi yang tidak valid atau sumber yang tidak jelas. Ya, sekian satu informasi saja untuk Anda ya. Ini terkait informasi sempat marak juga di media sosial ya terkait batu apung. Baik, informasi berlanjut dari BPBD bahwa batu apung di sejumlah pesisir pantai ini tidak membahayakan. Tapi penting sekali untuk kita bersama ya pendengar tetap waspada serta tidak mendengar informasi yang tidak valid atau sumber yang tidak jelas dari manapun. Ya, masih di Prodangdut adalah kita pendengar, kami nantikan kembali untuk Anda, silakan di 0822 5163 4612.

0: Teman-teman, kita dapat tugas nih tentang sanitasi dan air bersih di sekolah kita.
1: Oh ya? Emang penting sekali ya? Apa sanitasi dan air bersih itu berhubungan?
2: Sanitasi dan air bersih itu saling berkaitan, karena sanitasi yang baik dapat mencegah penyebaran penyakit. Sedangkan air bersih diperlukan untuk menjaga kebersihan tubuh kita dan lingkungan sekitar.
1: Memangnya apa saja yang harus kita lakukan agar sanitasi di sekolah kita menjadi baik?
0: Sanitasi yang baik adalah keadaan lingkungan yang bersih dan sehat. Di sekolah, kita harus memastikan bahwa toilet dan wastafel harus selalu bersih dan tidak bau. Kita juga harus membersihkan sampah di area sekolah dan mengelola sampah dengan baik.
1: Lalu bagaimana dengan air bersih? Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan air yang kita gunakan di sekolah itu bersih?
2: Kita bisa memastikan bahwa sumber air yang kita gunakan di sekolah adalah sehat. Kita juga harus memastikan bahwa tangki penyimpanan air selalu bersih dan terjaga kualitasnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan pembuangan air limbah dengan benar agar lingkungan sekitar tetap bersih.
1: Wah, ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Pastinya kita semua harus ikut menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekolah kita bersama-sama.
0: Betul sekali teman-teman. Mari kita mulai berkomitmen untuk menjaga sanitasi.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Mansyur mengantarkan kita di pukul 14:22 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar masih kami nantikan saja untuk Anda ya. Silakan di 0822-5163-4612. Kami tunggu untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI PIA. Baik, pendengar kami bacakan dulu ya satu pesan masuk di WhatsApp kami. Ya, terima kasih banyak ada Kak Iki ya. Terima kasih banyak untuk Kak Iki ada di seputaran Kota Biak. Ya, reka satu lagu dengan judul Bahtera Cinta karya Roma Irama. Siap, terima kasih banyak untuk Kak Iki ya di seputaran Biak Kota. Ya, titip salam juga untuk pendengar setia RRI dan penyiar tanpa terkecuali. Siap, terima kasih banyak ya untuk Kak Iki di seputaran Biak Kota. Dan juga untuk diri sendiri semangat ya. Oke, ya, terima kasih banyak ya untuk Kak Iki yang lagi mungkin lebih beraktivitas di siang hari ini, yang lagi bekerja ya, tetap semangat selalu. Ya, salam pas ini akan kami hadirkan satu lagu dangdut ya untuk Kak Iki. Satu lagu Bahtera Cinta dari Roma Irama. Ya, mungkin ada satu atau dua penelpon dulu sebelum kami hadirkan ya. Silakan pendengar di 0822-5163-4612. Ya, mungkin dari arah-arah Inggiri, mungkin dari arah-arah Ritz ya, atau mungkin di seputaran Bosnik, kami nantikan saja untuk Anda. Bisa juga tinggalkan pesan Anda dengan nomor yang sama, maupun bisa telpon ya, dan juga tinggalkan komentar Anda di aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar, jika belum ada, kita langsung dengarkan bersama satu lagu rekasan dari Kak Iki ya di seputaran kota dengan judul Bahtera Cinta. Selamat siang dan semoga terhibur.

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik,

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14.39 menit waktu Indonesia Timur. Ya, jalan kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Biak. Ya, satu lagu ya, pesan masuk kembali dari Bang Ahmad. Siap, terima kasih banyak dari Bang Ahmad di seputaran Kampung Baru Biak. Ya, selamat siang, bisa putar lagu Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Lagu ini juga diperuntukkan untuk semua pendengar fans RRI Biak ya, dan juga untuk penyiar salam kenal. Siap, terima kasih banyak. Ya, salam kompak selalu dari Bang Ahmad di Kampung Baru. Ya, siap, terima kasih untuk Bang Ahmad ya yang lagi beraktivitas di siang hari ini di seputaran Kampung Baru ya. Dari Kaiki di seputaran kota kita bergeser ke Kampung Baru, ada Bang Ahmad. Siap, saat lagi akan kami putarkan ya, mungkin ada satu atau dua lagi sebelum kami hadirkan untuk Anda. Ya, silakan saja di 0822-5163-4612. Kami tunggu saja untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar Cikap Belum Ada, kita langsung dengarkan bersama ya satu rekasan lagu dari Bang Ahmad, Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Selamat siang dan semoga terhibur.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Ya, jelang 10 menit kita ikuti bersama pendengar penyampaian warta berita daerah melalui Pro 1 RRI. Ya, satu lagu kembali dan juga terakhir ya pendengar. Terima kasih banyak dari Bang Ahmad. Kita bergeser kembali ya dari Kak Iki di seputaran Biakota. Siap, terima kasih untuk Kak Iki. Kembali ya satu lagu rekasan dari Bang Haji Romai Rama dengan judul Judi. Baik, pendengar langsung kita dengarkan bersama satu rekasan kembali dari Kak Iki di seputaran Biakota dengan judul Judi. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro Satya Radibia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami cukupkan untuk Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang ini, Rabu 1 Juli 2026. Ya, terima kasih banyak untuk kebersamaan di siang hari ini. Ya, ada Bang Ahmad di seputaran Kampung Baru, dan juga ada Mbak Iki ya di seputaran kota. Siap, terima kasih banyak dan juga salam kenal. Kami nantikan kembali kebersamaan Anda di esok hari di jam yang sama, pendengar, seperti biasa di 0822-5163-4612. Selama ini pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI PIA. Selamat sore dan selamat mengikuti.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Rabu 1 Juli 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Polres Biak Numfor gelar upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tegaskan pengabdian penuh bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan merdeka. Mengakhiri buletin pendengar, kami sampaikan wawancara. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanim.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Polres Biak Numfor gelar upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, tegaskan pengabdian penuh bagi masyarakat. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Polres Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Biak Numfor, Rabu 1 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Jubelina Wali SHMH yang membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, peringatan tahun ini mengingatkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik, melindungi, mengayomi, serta melayani segenap lapisan masyarakat termasuk warga di tanah Papua. Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan selamat, rasa bangga serta apresiasi tinggi dari negara atas kerja keras, pengabdian, dan segala pengorbanan seluruh anggota Polri yang terus menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dengan penuh semangat profesionalisme tanpa lelah.
2: 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokok mampu mencerminkan kesiapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
1: Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan beberapa arahan penting yang ditegaskan kepada seluruh jajaran Polri, yaitu memperkuat pembenahan kelembagaan, meningkatkan kualitas profesionalisme, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, membuat organisasi lebih luas menghadapi perubahan, memperkokoh kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.
2: Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Jadilah insan Bhayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia. Panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah. Jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan. Dan jadikan kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju.
1: Upacara berlangsung hikmat dihadiri seluruh personil Polres Biak Numfor, jajaran pejabat lingkungan Polres Biak Numfor, perwakilan Bhayangkari, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Biak Numfor.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Selengkapnya disampaikan Tri Rian.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berlangsung Rabu 1 Juli 2026 bertempat di Hotel Asana Biak. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Biak Numfor yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor Adin Osman Bobo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Noli Ayomi, dan para orang tua siswa. Dalam sambutan tertulis Bupati Biak Numfor yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para siswa terpilih yang mengikuti program ADEM tersebut. Menurutnya program ADEM ini merupakan wujud nyata perhatian negara untuk memastikan anak-anak terbaik dari Papua, khususnya dari Biak Numfor, untuk mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.
4: Oleh karena itu, di tempat tugas belajar yang baru nanti saya titipkan beberapa pesan penting. Pertama, jaga nama baik daerah. Kamu dari Biak, ya, kamu dari Biak, dari Papua, tunjukkan karakter anak Biak yang santun, disiplin, berintegritas, dan yang paling penting, hargai budaya setempat. Hargai budaya Jawa, di mana nanti kamu tinggal, budaya Banten, budaya Sunda, budaya Bali, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kamu di sana akan diajar oleh guru-guru yang bukan guru-guru dari Biak, mungkin baru kamu kenal, terap pelajaran mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, teguh dalam menghadapi tantangan. Memasuki lingkungan yang baru tentu memerlukan penyesuaian diri. jangan mudah menyerah jika memberikan tantangan tersebut sebagai pembentuk mental yang kuat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor, Adrianus Mambopo, mengapresiasi pelaksanaan program ADEM bagi para siswa yang dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan generasi muda.
5: Peningkatan sumber daya manusia itu satu hal yang kita siap untuk dukung dan kita perhatikan sesuai dengan tugas kami sebagai lembaga pengawas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi saya kira itu yang mungkin saya komentari. Pada singkatnya, kita bersyukur oleh karena dengan program ini pemerintah pusat mengambil salah satu tugas kita di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita.
3: Salah satu orang tua siswa asal Pulau Bromsi, Distrik Aimando Padaido, Moses Koibor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program ADEM ini. Menurutnya program tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak dari daerah kepulauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menjadi harapan baru bagi anak-anak di masa depan.
6: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya untuk membiayai anak-anak kami. Jadi kami selaku orang tua sangat berterima kasih sekali atas ruang yang dibuka kepada kami orang tua, dan semoga kami berharap supaya anak-anak kami, mereka juga harus punya apa, tetap bertekun dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar atau anak didik, maka suatu saat mereka juga harus jadi manusia yang berguna seperti bapak ibu yang sementara bekerja di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
3: Untuk diketahui, 10 siswa tersebut selanjutnya akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya, para siswa akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Jayapura, Provinsi Papua untuk bergabung dengan peserta dari kabupaten kota lainnya sebelum didistribusikan ke berbagai provinsi tujuan.
0: Pendengar, hari ulang tahun Bayangkara ke-80 diharapkan Polri terus hadir bersama masyarakat dan cepat tangkap. Berikut kembali disampaikan reporter Ririn Arini.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lingkungan Polres Biak Numfor berlangsung hikmat dengan upacara dan pemotongan tumpeng di lapangan upacara Mako Polres Biak Numfor Rabu 1 Juni 2026. Rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Biak Numfor, Yubelina Wali SHMH, dan dihadiri seluruh personil Polres Biak Numfor, anggota Brimob Biak Numfor, perwakilan Bayangkari, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kasat Intel Polres Biak Numfor Ibtu Yuan C. Rumsawir SE menyampaikan pemaknaan mendalam peringatan 80 tahun pengabdian Polri sekaligus harapan bagi institusi ke depannya. Sebagai anggota Polri, ia berharap institusi Polri semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat.
7: Sebagai anggota Polri, kami mengharapkan Polri semakin profesional, mahir, terpuji, patuh hukum, dapat terus semakin dekat dengan masyarakat sehingga apa yang menjadi problematik di masyarakat kita dapat mengatasi dan lebih soft dalam penanganan. Mungkin seperti itu.
1: Sementara itu, tokoh adat Biak Numfor, Michael Korwa, menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras dari Polri selama bertugas di tanah ini, dengan harapan Polri terus turun langsung ke tengah masyarakat serta menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati.
8: Saya selaku tokoh adat, tapi juga mewakili masyarakat Kabupaten Biak Numfor, di hari ulang tahun Bayangkari yang ke-80 ini, masyarakat mengapresiasi kerja keras Polri selama bertugas di tengah-tengah masyarakat, dan harapan kami terus Polri turun sampai ke masyarakat untuk bersama-sama dengan masyarakat, tapi juga mengayomi masyarakat, melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Polri, dan juga mengayomi masyarakat yang mengharapkan pendampingan-pendampingan dan kerja keras dari Polri untuk melindungi masyarakat.
1: Pelaksanaan upacara dan pemotongan tumpeng dilakukan sebagai simbol syukur atas 80 tahun perjalanan pengabdian Polri, sekaligus harapan agar sinergi antara kepolisian dan masyarakat Biak Numfor semakin kokoh ke depannya.
0: Pendengar, renovasi gedung kantor Pengadilan Agama Kelas 2 Biak Numfor diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Kita ikuti bersama laporan disampaikan Oki Pinontoan.
9: Peletakan batu pertama renovasi pembangunan gedung kantor pengadilan agama kelas 2 Biak Numfor dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nandes H. Asrofi, dan Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menyambut baik pembangunan gedung baru kantor pengadilan agama tersebut. Diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima.
10: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dimulainya pembangunan gedung ini. Kita menyadari bahwa sarana dan prasarana yang representatif adalah salah satu dari kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Gedung kantor yang nantinya akan dibangun sesuai dengan standar prototipe yang diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemegahan fisik semata. Tetapi lebih dari itu, kita semua berharap gedung ini menjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum, khususnya di bidang perkawinan, waris, dan berbagai kewenangan peradilan agama lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran gedung baru ini kita maknai sebagai tempat semangat baru bagi seluruh jajaran pengadilan agama Biak untuk bekerja lebih optimal, profesional, dan berintegritas.
9: Bupati menambahkan pemerintah daerah berkomitmen terus bersinergi dengan semua pihak dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antara instansi vertikal demi kemajuan daerah yang sejahtera bagi masyarakat. Koordinasi dan kerjasama menjadi bagian yang sangat penting bagi semua untuk mendorong upaya-upaya percepatan pembangunan yang saat ini terus kita galakkan. Mari kita semua satukan komitmen, satukan tekad untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai bersama dan kita banggakan.
9: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nades H. Asrofi, mengatakan renovasi pembangunan gedung kantor pengadilan agama Biak Numfor diharapkan berjalan sesuai SOP yang berlaku dan tepat waktu.
11: Beberapa pesan yang sering disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu dalam arti pastikan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi. Mulai dari tahap perencanaan yang sudah terlewati, tahap pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan keuangan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan gedung. Kepentingan pengadilan agama Biak dan pengadilan tinggi agama Jayapura terhadap kantor ini jadi dengan sebaik-baiknya, tanpa minta bagian uang serupiah pun. Bahkan kami dari pengadilan tinggi agama ke sini dalam rangka melakukan pengawasan tidak membebankan sedikit pun dari dana proyek ini, membebankan dari dana DIPA pengadilan tinggi agama. Yang berikutnya adalah kantor ini harus dibangun secara profesional. Setiap pekerjaan didasarkan atas tenaga yang ahli sesuai dengan standar teknis, spesifikasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, profesional, tercermin juga dari kemampuan menyelesaikan secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin, yaitu usahakan semua tahapan tepat waktu dan komitmen pada mutu. Keberhasilan pembangunan gedung pemerintah tidak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan yang megah, tapi juga oleh proses yang dilandasi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, disiplin, dan komitmen terhadap mutu. Apabila seluruh pihak menjaga nilai-nilai tersebut, insya Allah pembangunan akan berjalan selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, serta menghasilkan gedung yang kuat, kokoh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Asrofi, selanjutnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor serta semua pihak yang tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan baik.
11: Saya selaku unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati atas kepeduliannya kepada pengadilan agama. Pengadilan agama hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan mengenai perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sekaligus kami nitip kepada Bapak selaku kepala pemerintah daerah, kepada adik-adik kami agar mendapatkan pengarahan dan perlu ditegur apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu tidak sesuai dengan aturan.
9: Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Kelas 2 Biak Numfor, H. Mansur, dalam laporannya menyebut renovasi pembangunan gedung kantor seluas 1.100 meter persegi tersebut dengan nilai DIPA mencapai 25 miliar lebih.
12: Penantian yang sangat panjang, akhirnya Pengadilan Agama Biak mendapatkan anggaran renovasi kantor baru atau prototipe yang akan berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi yang merupakan hibah dari Departemen Agama yang sekarang Kementerian Agama pada tahun 2006. Sedangkan luas gedung nantinya, luas bangunan yaitu 1.100 meter persegi atau berlantai dua nantinya. Anda senakan dengan multi-years, dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung mulai 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Desember 2026. Dengan nilai hibah Pengadilan Agama Biak tahun 2026, 25.255.776.000 rupiah. Untuk itu, atas nama keluarga besar Pengadilan Agama Biak, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada pemerintah daerah, Kementerian Agama, segenap instansi terkait, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga tahapan pembangunan ini dapat terwujud. Gedung baru ini merupakan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberi kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.
9: Turut melakukan peletakan batu pertama secara simbolis Wakil Ketua 1 DPRK Biak Numfor Noah Kray, Ketua Pengadilan Negeri Biak Greslin Novendra Manuhutu, Kabak SDM Polres Biak Numfor AKP Yusuf, Wakil Ketua Dewan Adat Kankan Karkara Biak Ofni Simbiak, dan Ketua Pengadilan Agama Biak Numfor Mansur KS. Hadir pula pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal perbankan, dan mitra.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Pendengar, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melepas 10 siswa untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM, di mana 10 siswa tersebut pendengar akan tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selengkapnya kita ikuti bersama wawancara reporter Tri Rian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin.
3: Pendengar, hari ini pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang akan diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan saat ini pendengar, kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Kamarudin SPDMAP. Bapak mungkin bisa diceritakan ya, seperti apa program ADEM ini dan apa saja yang nantinya akan diikuti atau dilalui oleh 10 siswa dalam mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ini.
13: Iya, jadi hari ini 10 siswa yang telah dinyatakan lolos dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dari Biak kami lepas. Besok akan kami antar ke provinsi karena di provinsi mereka harus dilakukan pendampingan selama 2 atau 3 hari dan setelah itu nanti tanggal 5 semua dari Papua akan berangkat ke kota studi mereka masing-masing. Nah, dari 10 kita di Biak itu tersebar ada 1 di Bali, kemudian ada 3 di Banten, ada 3 di Jawa Barat, ada 2 di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 1 di Jawa. 2 di Jawa Tengah, 2 di Jawa Timur, dan 1 di Jawa Tengah. Sekolahnya udah mereka tahu, dan mereka semua akan diantar ke sekolah. Bahkan biasanya itu kepala-kepala sekolah itu sudah menjemput di Jayapura. Jadi mereka dari Jayapura itu udah ketemu dengan kepala sekolah mereka. Jadi saya berharap orang tua

0: mereka nanti pada saat mereka tamat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
1: Baik, apa pesan dan juga harapan Pak kepada para siswa yang mengikuti program ADEM ini?
0: Ya, saya berharap mewakili seluruh pemerintah daerah, mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anak-anak kita ini, anak-anak yang sudah terseleksi di sini. Mereka kita anggap cakap, mampu secara akademik, dan kami juga sudah wawancara mereka, kami anggap mampu menyesuaikan diri. Saya berharap mereka di sana bisa benar-benar menyesuaikan diri ya. Jadi karena mereka akan berhadapan dengan masyarakat baru, lingkungan baru, teman-teman baru, guru-guru baru, budaya baru, bahkan mungkin iklimnya berbeda dengan yang ada di Biak. Saya berharap mereka bisa menyesuaikan diri karena selama 3 tahun mereka harus hidup di semua yang baru itu.
1: Baik, terima kasih Pak. Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin.

Mendengar informasi tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Rabu 1 Juli 2020. Saya Hanif, wakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi menarik lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Mendengar kami informasikan pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan kita ikuti bersama jalannya secara langsung Festival Biak Menara Ompasi, pembukaan untuk hari ini. Pada pukul 16 waktu Indonesia Timur dapat Anda dengarkan langsung di Prosatu RRI Biak, yang akan dipandu langsung bersama rekan Tri Rian dan Tri Rin hari ini. Selamat sore kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Megahertz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi

0: romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita, agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur.

0: kenapa?
1: Kakak lagi bantu mama beres-beres rumah.
0: Ade bantu ya.
1: Boleh saja, tapi tadi Ade habis ngapain?
0: Ade habis nonton TV.
1: Sudah dimatikan belum?
0: Belum, kan masih mau nonton lagi.
1: Ya dimatikan dulu dong, biar hemat listrik.
0: Kenapa harus hemat listrik?
1: Hemat listrik bisa membantu mengurangi pemakaian listrik. Semakin sedikit uang yang dikeluarkan untuk membayar listrik, maka semakin kita bisa berhemat. Mematikan TV saat tidak digunakan bisa mengurangi resiko korslet. Kalau korslet bisa menyebabkan kebakaran. Jadi Ade matikan TV dulu ya. Setelah itu baru Ade membantu kakak membersihkan rumah.
0: Oke kak, Ade matikan TV dulu ya. Setelah itu kita bantu mama bersihkan rumah.
1: Oke dek.
2: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton.
1: Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kita akan dengarkan langsung laporan langsung bersama rekan kami Tri Rian yang saat ini berada di lapangan melaporkan secara langsung pembukaan Pesta Munara Wampasi Biak 2026. Silakan rekan Rian. Ya, halo rekan Rian.
2: Oke, baik. Baik, silakan, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di frekuensi 96,13. Dan kali ini kami laporkan secara langsung terkait dengan pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi tahun 2026 langsung dari lapangan Cendrawasih Biak, di mana sesaat lagi pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi akan segera dibuka di saat ini juga. Dan pendengar, di saat ini beragam rangkaian dari perayaan Festival Biak Munara Wampasi ini telah berlangsung, mulai dari pembukaan maksud kami mulai dari pelaksanaan pembukaan atraksi budaya Parade War dan Suling Tambur. Dan tadi juga sempat kita saksikan bersama ya, ada Parade War juga ya, yang tadi sempat berlangsung di sepanjang jalan, baik dari jalan baik dari pasar ikan, kemudian ke di Maboncol, dan finish yang terakhir di lapangan Cendrawasih Biak untuk di saat ini. Dan tidak hanya itu pendengar, di saat ini juga nanti akan dijadwalkan dihadiri oleh tamu-tamu VIP lainnya, seperti baik dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia, yang juga nanti akan hadir juga, direncanakan seperti itu ya. Namun kita belum tahu.

0: sesaat lagi. Dan untuk suasana kondisi terkini ya, masyarakat mulai berdatangan ini Kak Ririn, dan juga pendengar yang mungkin saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak ya, di mana saja. Ini beragam stan-stan juga dari UMKM, kemudian dari ya banyak ya lapisan masyarakat yang ikut terlibat untuk meramaikan beragam stan-stan yang dihadirkan, memamerkan karya mereka ya, dan baik dari seni dan budaya, bahkan juga ada kuliner ya, ada kuliner-kuliner yang juga disajikan di saat ini. Untuk diketahui bahwa perayaan Festival Biak Punar Uang Pasi ini akan berlangsung mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 7 Juli 2026. Ini luar biasa sekali mendapatkan antusias dari masyarakat ya di pelaksanaan Festival Punar Uang Pasi di saat ini.
1: Iya, baik pendengar dimanapun berada, perlu juga kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa dari pelaksanaan awal yaitu tarian war dan juga suling tambur yang sudah terlaksana, dan saat ini para peserta sudah mulai memasuki atau finish di lapangan Cendrawasih Biak sebagai venue utama dalam pelaksanaan Festival Biak Punar Uang Pasi di tahun ini, dari garis start tadi di depan Telkom Biak. Dan pendengar perlu kami informasikan juga bahwa peserta dari tarian war dan juga suling tambur ini adalah berjumlah 24 SRAM untuk tarian war, dan satu SRAM itu beranggotakan 30 orang. Kemudian juga begitu dengan suling tambur, juga diikuti oleh 6 SRAM dengan masing-masing 30 orang, sehingga total keseluruhan peserta yang mengikuti parade war dan juga suling tambur di awal ini adalah sekitar kurang lebih 900 orang ya. Dan saat ini sudah mulai memasuki garis finish dari masing-masing SRAM yang ada. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa ini informasi terkini yang akan membuka pelaksanaan dari Festival Biak Punar Uang Pasi di tahun ini adalah

0: kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ririn dan juga Rian yang saat ini berada di lokasi pembukaan Festival Biak Munara Wampasi. Pendengar, seperti yang telah kita dengarkan bersama, dilaporkan oleh rekan Ririn dan juga Rian, pembukaan ini dibuka dengan tarian war, dan tarian war ini berlangsung dari Mandala ya, dan Mandala Telkom, dan finish di lapangan Cendrawasih, di mana malam nanti juga pembukaan dan juga dilaksanakan ya jalan di atas barapen ya, batu yang membara, dan juga ada stan-stan yang sudah disiapkan di lapangan Cendrawasih, stan-stan UMKM. Bagi pendengar yang mendengarkan siaran kami ini, Anda bisa mengikuti jalannya pembukaan Festival Biak Munara Wampasi ya, yang akan dilaksanakan ya di hari ini, tepatnya di lapangan Cendrawasih Biak.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini. Selamat sore, Bansar Bin Sarawin Kamam, Ninsos Kabor Naik, dorang semua di mana saja berada yang ada di seputar kota Biak. Dan Anda yang berada di pesisir pantai kota Biak, di kepulauan, kita melihat ke laut sana, air meti, wampasi, ya meti sampai ke laut sana. Nah, inilah Festival Biak Menara Wampasi, warisan budaya Biak ya. Festival Biak Menara Wampasi ini merupakan salah satu agenda budaya terbesar di Kabupaten Biak Numfor yang menjadi simbol pelestarian tradisi masyarakat Biak sekaligus daya tarik wisata budaya Papua. Ya, pendengar, festival ini diselenggarakan setiap tahun ya. Pada bulan Juli ya, dengan menampilkan berbagai atraksi adat seperti saat ini kita melihat seni budaya ya, juga war ya, kekayaan bahari yang dimiliki masyarakat Biak ya. Secara harfiah, pendengar, Menara Wampasi berarti pesta pasang surut air. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat Biak atau hasil laut dan hasil bumi yang melimpah. Nilai gotong royong, kebersamaan, serta penghormatan terhadap alam menjadi bagian penting dalam perayaan

Ya, pendengar menyongsong Festival Munara Wampasi Biak ya. Berbagai atraksi budaya menjadi daya tarik utama festival. Ada snapmore, yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama ketika air laut surut. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan hubungan harmonis masyarakat Biak dengan lingkungan pesisir. Selain itu, terdapat pertunjukan tari adat seperti yang sudah dilakukan tadi sore, tepatnya di Jalan Iman Bonjol ya, ataupun startnya di Telkom ya, melewati Jalan Iman Bonjol dan finish di Lapangan Cendrawasih. Ya, musik tradisional ditampilkan, juga pameran kerajinan kuliner khas Biak hingga ritual apen beyeren, yaitu tradisi berjalan di atas batu panas yang memiliki makna penghormatan dalam adat masyarakat Biak.

Masyarakat Biak di Papua menandai awal Juli dengan Festival Budaya Biak Munara Wampasi atau BMW. Festival ini merupakan event tahunan di Biak, Papua sejak tahun 2013. Festival Biak Munara Wampasi ini akan menampilkan banyak kegiatan seperti snapmor atau menangkap ikan di air laut surut, apenbayeren atau berjalan kaki di atas batu panas, pameran anggrek dan budaya, hiburan band kesenian dan tari-tari khas Biak, serta lomba internasional foto bawah laut, seminar dan pelatihan fotografi. Acara ini biasanya sangat meriah karena melibatkan sejumlah warga setempat. Tentu saja ini adalah upaya untuk melestarikan warisan budaya Biak. Festival budaya di Biak, Papua ini sudah mendapat pengakuan secara nasional, bahkan sampai mendapat pengakuan dunia.

Ya, baik pendengar Wampasi Wambarek ya, dari Rio Grim ya, mengingatkan kita akan pesta Munara Wampasi ya. Festival Biak Munara Wampasi tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya bagi generasi muda. Melalui festival ini, nilai-nilai budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Biak terus diperkenalkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga sektor pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama seluruh masyarakat adat Biak terus berkomitmen menjaga keberlangsungan festival ini sebagai warisan budaya yang membanggakan Papua. Festival Biak Munara Wampasi menjadi bukti bahwa kekayaan tradisi lokal dapat menjadi kekuatan dalam membangun pariwisata berkelanjutan sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa.

Baik pendengar, saat sekarang sudah pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Dan pendengar, sesaat lagi juga kami Pro 1 RRI Biak akan menyiarkan langsung pembukaan Biak Festival Munara Wampasi Pesona Biak yang akan kami siarkan langsung dari lapangan Cendrawasih Biak. Dan pendengar, Mansar bin Sarawin Kamam Insos Kabor naik orang semua yang ingin mendengarkan pembukaan Festival Biak Munara Wampasi, Anda langsung dapat mendengarkan siaran kami di 96,1 MHz dan juga melalui RRI Digital.

Karisma Event Nusantara. Sebagai salah satu program strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Karisma Event Nusantara (KOKEN) telah terbukti berdampak nyata. Sepanjang tahun 2025, KEN telah mendorong lebih dari 10 juta kunjungan wisatawan dengan perputaran ekonomi hingga 17,1 triliun serta melibatkan ribuan tenaga kerja, pelaku seni, komunitas, dan UMKM. Jadi hari ini kita bukan hanya

0: mendukung UMKM dan produk ekonomi kreatif, serta menjadikan pariwisata Indonesia semakin berkelas.
1: Di lapangan Cendrawasih Biak. Ya, seperti yang kita tahu bahwa festival Biak Penarawang Pasir sendiri ini merupakan tradisi masyarakat suku Biak yang dilaksanakan saat musim air laut surut. Umumnya ini berlangsung pada Mei hingga Juni 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepertinya kita baru mendengar 1000 suara dari masyarakat Kabupaten Biak Numpor. Sekali lagi, shalom. Kurang, Kakak Bob ini masih sekitar 200. Shalom.

0: hari ini Rabu 1 Juli 2026. Kita semua ada untuk menyaksikan perhelatan ini. Perhelatan yang ambal kurang lebih 1 minggu ke depan.
1: Akan ada penampilan dari
2: lebih tepatnya
1: untuk gabungan satu
2: dari tepatnya hari ini dan akan berakhir pada
1: tanggal 7. Saya ada juga tari Ekti Kolosal.
0: Hadirin yang kami hormati, kita berharap bahwa kehadiran semua UMKM yang bisa memberikan warna ini tidak sekedar pajangan yang ada, tetapi bagaimana dan nilai fantastis yang dihasilkan mengakomodir semua kreativitas dan inovasi.
3: Ya, baik pendengar, perlu kami informasikan juga bahwa saat ini cuaca Kabupaten Biakumpor karena kegiatan ini outdoor ya, atau dilaksanakan langsung di venue utama di lapangan Cendrawasih Biak, cuacanya juga begitu baik walaupun tadi sempat juga terlihat mendung ya, namun saat ini cuaca sudah semakin baik dan mendukung jalannya pembukaan dari kegiatan Festival Biak Munara Wampasi di kesempatan sore hari ini. Dan perlu kami informasikan saat ini juga terlihat masyarakat Biak Numpor ini sudah mulai berdatangan dan juga memadati lapangan Cendrawasih Biak untuk menyaksikan secara langsung pembukaan pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi ke-14 ini.
2: Dan selain masyarakat juga mulai tumpah ruah di sini ya, baik dari Forkopimda ya, para OPD yang juga sudah hadir di sini juga, dan nanti juga kegiatan ini akan dibuka secara
3: Iya, betul sekali. Kegiatan ini akan dibuka mewakili Gubernur Provinsi Papua. Akan dibuka informasi terkini dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi.

0: bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tentunya.
1: Betul sekali Kak Riri. Dan juga pendengar, tidak kalau Anda yang mungkin ya mau makan ya, ada beragam
0: iya, banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di sini.
1: Iya, betul sekali Kak Riri.

0: Betul sekali, dan juga tentu ada pameran-pameran dari berbagai instansi ya, yang juga sudah dipersiapkan. Dan tadi menurut pantauan kami di lapangan, masih banyak juga booth-booth yang masih dalam proses untuk diisi ya. Dan banyak masih booth juga yang beberapa yang masih kosong, namun sebagian besar sudah terisi dan masih persiapan-persiapan untuk turut meramaikan pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi kali ini. Ya, selain kuliner tadi juga ada berbagai macam ornamen atau khas pernak-pernik khas Biak ya. Iya, yang juga dipamerkan dalam kegiatan hari ini. Ya, jadi untuk Anda juga yang mungkin ingin melihat secara langsung atau sedang ingin mencari pernak-pernik khas Biak Numfor, bisa langsung datang di venue utama Festival Biak Menara Rampasi hari ini.
1: Betul sekali hari ini. Apalagi yang ingin mencari pernak-pernik ya. Pernak-pernik juga banyak yang tadi dihadirkan juga, dipamerkan di

penampilan-penampilan seni budaya, juga ada musik akustik ya, yang juga akan dihadirkan tarian-tarian etnik kolosal dari berbagai sanggar yang ada di Kabupaten Biak Numfor juga sudah disiapkan. Di sini sudah terlihat para penari dari berbagai sanggar juga ya. Mereka sudah siap menggunakan baju adat khas Biak yang sudah siap-siap juga untuk mengisi dan meramaikan pembukaan Festival Biak Menara Ampasi hari ini. Ya, baik, pendengar saat ini

0: hari ini.
1: Hadirin, mari kita ikuti penyampaian penyelenggara oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor.
0: Ya, baik.
1: Dengan hormat
0: selanjutnya kita akan menyimak bersama laporan dari Kepala Dinas

Pariwisata Provinsi Papua. Yang kami hormati Perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dalam hal ini Haji Atama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Bapak Joko Suharto. Yang kami hormati Bupati Biak Numfor. Yang kami hormati Wakil Bupati Biak Numfor. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRK Biak Numfor. Yang kami hormati pimpinan TNI Polri

0: budidaya tarif wisata Gua Jepang, menemukan atmosfer sejarah Perang Dunia Kedua, dan air terjun Wapsdori, menikmati harmoni dengan alam melintasi Sungai Wado, dan menikmati indahnya air terjun Wapsdori di Hulu. Tujuh Padejo Island Tour di Pulau Owi. Pesona Kepulauan Padejo akan dirasakan ketika berada di Pulau Owi. Saat ini paket wisata yang terjual sebanyak 134 peserta yang berasal dari Jayapura, Timika, Jerman, New Zealand, dan Biak. Kegiatan ini disupport dengan luar biasa oleh masyarakat kampung yang ada di Pulau Owi serta kelompok sadar wisata Pulau Owi. 800 pulau bebas kecil, wisata minat khusus ini dikolaborasi komunitas lari di Biak dengan jumlah peserta kurang lebih 50 orang pelari yang akan menikmati magnet dan atmosfer tersendiri ketika berlari di Pulau Rumbas kecil Kepulauan Padejo di Samudra Pasifik. Event ini akan menjadi legasi yang baik untuk ekosistem wisata berbasis sport tourism yang dikelola secara pentahelix. 9 Pameran Ekraf. Ekonomi kreatif menjadi lokomotif pergerakan ekonomi rakyat yang dalam tahun ini diikuti oleh kurang lebih 65 partisipan, 40 kuliner, 12 handicraft, dan 13 wisata pendukung, dan 13 usaha pendukung lainnya, termasuk dukungan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Biak, Imigrasi Biak, PT.PKK Kabupaten Biak Lumpur, KPU Biak Lumpur, dan Badan Pendapatan Daerah Biak Lumpur. Juga diikuti oleh Kabupaten Supiori, Kabupaten Asmat, dan Provinsi Papua. 11. Bitboxi. Wisata minat khusus ini beberapa tahun terakhir berkontribusi kuat terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Biak Lumpur. Saat ini dalam perhelatan FGB menjadi salah satu terbaru sebagai bentuk inovasi dengan partisipan sebanyak 28 orang, terdiri dari 15 orang wisatawan domestik dan lokal serta 8 orang wisatawan mancanegara dari Amerika. 11. Simfoni Wampasi merupakan inisiasi dan kolaborasi dengan komunitas musik Biak dengan pelibatan 24 orang seniman dan 3 pelaku UMKM dengan tujuan mendorong dan menginisiasi Biak sebagai salah satu kota kreatif bidang musik. Kegiatan ini akan akulturasi berbagai genre musik dan seniman lintas generasi serta podcast tentang ekosistem musik di Biak. 12. Lomba Foto Bawah Laut. Lomba Foto Bawah Laut diikuti oleh 17 partisipan dari Mamuju, Sulawesi Barat, Surabaya, Manado, Jayapura, dan Singapura dengan juri berasal dari Singapura dan Indonesia dengan kualifikasi internasional. Jenis lomba foto terdiri dari dua kategori yakni SLR dan Compact, dan masing-masing kategori terdiri dari dua kelas yaitu Macro dan Wide. Output dan benefit adalah foto hasil lomba akan menjadi materi promosi pariwisata bawah laut Biak Lumpur. 13. Hiburan Rakyat. Atmosfer hiburan rakyat akan dimeriahkan oleh 288 seniman dan budayawan selama 7 hari perhelatan dengan tema harian yang mencitrakan Biak Lumpur. Di antaranya Acoustic dan Folk Night, The Ancient Rhythm, Serenity Pop, Ethnic Jam, Youth and Creativity Showcase, dan Malam Harmoni Budaya. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, data promosi dan publikasi dengan memanfaatkan kekuatan platform media digital sampai dengan saat ini dapat dilaporkan bahwa pertama ada platform publik di Instagram yang dilihat sebanyak 24.760 kali, akun yang dijangkau sebanyak 8.098 kali, dan di-share ulang 104 kali. TikTok sebanyak 25.060 penayangan, platform media Kementerian Pariwisata 10.016 kali, platform media Kementerian Pariwisata secara khusus kan 1.716 kali, influencer IG, YouTube, Facebook kurang lebih 145.000 tayangan, dan pada kesempatan ini kita juga disupport oleh TV Nasional, Jai TV, Tribun TV, dan media elektronik lainnya yang ada di Kabupaten Biak Lumpur dan Provinsi Papua, serta dukungan dari LPPM KKN Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya terkait analisis dampak penyelenggaraan FBMB tahun 2006 dapat disampaikan pada saat penutupan acara, meliputi data pengunjung dengan klasifikasi demografi dan asal wisatawan, data perputaran ekonomi, data keterlibatan sumber daya manusia, data keterlibatan organisasi UMKM, asosiasi, komunitas, dan media, data keterlibatan lokal SDM dan UMKM, serta data promosi meliputi penggunaan media sosial, jumlah akun dan jenisnya, penggunaan media out of home, advertising, dan penggunaan media elektronik. Dampak distribusi pendapatan saat FBMB yakni tidak terjadi capital flight. 80% pendapatan distribusi dalam bentuk prize money kepada pelaku usaha jasa wisata, para seniman, budayawan, dan masyarakat lokal yang menjadi support system dalam pelaksanaan event di lokasi ataupun daya tarik wisata yang menjadi lokasi penyelenggara FBMB tahun ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, Festival Biak Menara Lontasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam karisma event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua, secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Menara Lontasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini. Ucapan terima kasih sampai dengan tahapan ini kami sampaikan kepada yang terhormat Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pimpinan TNI dan Polri, pimpinan instansi vertikal BUMN, BUMD, pimpinan Bank Papua, budayawan dan seniman Kabupaten Biak Numfor, para pelajar SMP SMA sederajat yang berpartisipasi dalam berbagai event dan berbagai komunitas yang terlibat dalam FBB tahun ini, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Biak Numfor, tim medis layanan Yasora Au Dinas Kesehatan Biak Numfor, tim relawan ekonomi restoratif yang memastikan Biak tetap bersih dan lingkungan tetap elastis dan sehat, bagi teman-teman Dinas Lingkungan Hidup, Trashero, Rumah Komunitas Biak, Jelajah Biak, dan komunitas lainnya yang belum sempat kami sebutkan satu persatu. Satuan pengamanan melalui Polres Biak Numfor, Satuan Polisi Pamong Praja, Basanas Biak, dan Lanal Biak, dan seluruh pengunjung wisatawan mancanegara domestik lokal yang menjadikan FBB sebagai pilihan berkunjung ke Biak. Juga untuk Kepala Distrik Biak Timur, Kepala Distrik Oridet, Kepala Kampung Nurwar, Kepala Kampung Owi dan di Pulau Owi, dan semua Kepala Distrik Lurah Kampung yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Akhirnya kami mengundang Bapak Gubernur Papua, dalam hal ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan Festival Biak Menara Lontasi tahun 2026, 1-7 Juli 2026. Soi maka semasa, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Selesai.
1: Baik, pendengar, itulah tadi kita telah dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Lembatur Bay Oni Degio pun, di mana tadi telah disampaikan bahwa pelaksanaan Festival Biak Menara Lontasi yang berlangsung yang dari tanggal 1 hari ini hingga nanti itu di tanggal 7, yang ini beragam kegiatan yang diselenggarakan guna meningkatkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Baik, beragam kegiatan tadi yang disampaikan diantaranya adalah Parade War, Suling Tambur, Festival Adat Apen Bayaren, pameran produk UMKM, kegiatan Senapor, wisata keliling pulau, parade perumahan susu, serta penyukaan tarian hiburan dan berbagai acara hiburan.
2: Yang kedua ada tarian etnik kolosal dari Sanggar Manyun.
3: Baik, pendengar, kali ini kita akan menantikan penampilan seni budaya dari musik akustik gabungan Persekutuan Anak Remaja, dan juga akan dilanjutkan dengan tarian etnik kolosal dari Sanggar Maniori Biak yang sudah bersiap-siap ya. Ini terlihat dari sini sudah menuju ke area tengah lapangan ya, menggunakan pakaian adat Biak ya, dan sudah bersiap-siap untuk menampilkan penampilan seni budaya melalui musik akustik ya.
1: Betul sekali, di mana mereka dengan langkah pasti ya telah memasuki ke tengah lapangan seperti itu dan siap menampilkan penampilan terbaik mereka yang dilaksanakan langsung oleh seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat Biak Numfor yang hadir di saat ini juga. Setelah itu juga nanti akan ada penampilan dari Sanggar Mayuki.
3: Iya, betul sekali.
1: Hibur seluruh tamu undangan dan juga masyarakat Biak Numfor yang hari ini hadir di saat ini.
3: Betul sekali. Dan penampilan musik akustik ini akan menghadirkan atau menggunakan musik bambu ya, alat musik bambu dan juga ukulele yang akan menyanyikan beberapa lagu khas atau lagu daerah Biak Numfor ya, yang akan ditampilkan langsung di hadapan para tamu undangan dan juga masyarakat. Tapi ini terlihat masyarakat sudah semakin padat ya, terlihat juga ini sudah semakin banyak masyarakat yang hadir langsung di lapangan Cendrawasih Biak ini untuk meramaikan pembukaan Festival Biak Menara Lontasi di hari ini.
1: Ini mendapatkan apresiasi ya

0: mari kita berikan apresiasi lagi untuk penampilan musik akustik gabungan persekutuan anak dan remaja GKI Par Adainas Nosen. Dan berikutnya ini akan tampil tari kolosal. Tari kolosal Snapporo dibawakan langsung oleh Sram Manyuribian. Snapporo adalah tradisi menangkap ikan secara massal oleh masyarakat suku Biak Papua. Tradisi snapor biasanya dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu pada musim air laut sedang surut atau menti besar. Hal ini biasanya terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Snapor merupakan sebuah kegiatan tradisi masyarakat suku Biak untuk menangkap ikan secara bersama-sama dengan menggunakan jaring atau jala. Tombak ikan dalam bahasa Biak disebut kalawai dan juga arsam untuk menimba ikan. Tradisi snapor ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Biak hingga saat ini. Snapor juga lebih sering dilakukan pada bulan Juni dan Juli, di mana bulan ini merupakan masyarakat suku Biak menyambut air laut atau disebut dengan meti uang pasi atau air laut surut besar yang sangat lama.
1: Baik pendengar, setelah kita akan saksikan persembahan tari etnik kolosal dari Sanggar Manyur ini membawakan tari snapmore seperti itu ya. Tadi secara garis besar terjelaskan langsung oleh sang pembawa acara di mana snapmore sendiri bukan hanya tari melainkan tradisi adat menangkap ikan bersama-sama oleh masyarakat Biak Papua dan yang dilakukan di saat air laut surut. Dan inilah dia tari snapmore yang dibawakan langsung oleh Sanggar Seni Manyori Biak di saat ini ya, langsung disaksikan oleh seluruh undangan hadirin yang hadir ya, di antaranya Bupati Biak Numpor ya, ada juga ya tamu-tamu VIP lainnya sama dengan masyarakat Biak Numpor di saat ini.

你到位的，你到位的，嗯，为你爸爸。

0: Ya, tadi setelah ini diwali dengan kakak seperti mendayung, ya, di mana dua orang membentuk seperti perahu, kemudian satu orang mendayung dan saat ini diubah formasinya juga. Jadi mereka membawa semacam jalan seperti karir ini ya, bersama dengan penggayu atau dayung. Tentunya tari senam bordir ini merupakan filosofis ya, dari suku Biak ya, di mana senam bordir ini merupakan tradisi menangkap ikan yang dilakukan di air surut, di mana dilakukan saat meti ya, sering disebut dengan meti ya, apalagi di baik dari Mei hingga Juli tiap tahun ya, seperti itu.
1: Ya, betul sekali, dan tentu saja dalam pelaksanaan Festival Lumpia Penarawang pasti juga akan dilaksanakan stampor juga ya. Nanti juga akan dilaksanakan stampor di beberapa hari yang sudah ditentukan. Dan terlihat ini para penari dari Sanggar Mayori ini begitu bersemangat untuk menampilkan yang terbaik ya, yaitu tari tari yang kolosal di hadapan tamu undangan

Untuk Festival Biak Menara Ampasi nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya, 4 Juli 2026 nanti, yang akan dilaksanakan di Kampung Nurwar ya, yaitu di mana Jang menangkap ikan khas Biak ya, di Laut Surut atau di air midi seperti itu. Seperti yang tergambarkan dalam tari-tarian yang sudah ditampilkan saat ini, di mana ini menggambarkan masyarakat Biak Numfor yang sedang menangkap ikan di Laut Surut.

Ya, pendengar, baru saja kita saksikan bersama persembahan Tari Stafor. Ini langsung dibawakan oleh

0: budaya luar biasa juga ya, yang telah ditampilkan untuk masyarakat pihak kelompok yang hadir di saat ini. Mendengar ya, seperti yang kami sampaikan bahwa beragam budaya, bahkan juga ya, baik kuliner lokal dan banyak sekali yang akan disuguhkan untuk masyarakat ya. Tidak hanya masyarakat pihak Nufor, namun melalui aksi ini, kegiatan ini juga diharapkan bisa mendatangkan ya, baik wisatawan nasional maupun juga mancanegara, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti itu ya.
1: Iya, betul sekali. Dan juga mendengar, untuk Anda yang saat ini mendengarkan di mana saja berada, yang ingin langsung datang, silakan untuk menyaksikan secara langsung ya, penampilan-penampilan luar biasa dari para pengisi acara ya, tentu saja putra-putri terbaik Biak Numfor yang menghadirkan beragam seni budaya tarian, tentu saja untuk mengisi di Festival Biak Menara Wampasi ini, untuk turut meramaikan juga ya, agar juga perekonomian juga berputar di sini, karena banyak sekali UMKM yang hadir, yang terlibat juga di sini, yang dimana bisa dinikmati bersama oleh seluruh masyarakat yang
2: libur refleksi yang mengingatkan bagaimana di 2020.
1: Iya. Dan juga tadi dihadirkan pemutaran video Pesona Biak ya, review Festival Biak Menara Wampasi 2025 lalu. Nah, sudah dihadirkan dan disaksikan langsung oleh tamu undangan dan masyarakat yang hadir di lapangan Cendrawasih Biak.
3: Bukan saat ini oleh Kominfo Biak.
4: Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan. Dan langsung akan ada pernyataan dibukanya Festival Menara Wampasi tahun 2026.
3: Kita kasih tepuk tangan sebagai
1: pendengar. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan sebagai dan juga akan dilanjutkan dengan pernyataan dibukanya Festival Biak Menara Wampasi 2026 yang akan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor Bapak Markus Oktavianus Mansnembra, yang saat ini sudah terlihat dari tribun akan menuju ke panggung utama yang tentu saja akan menyampaikan secara langsung di hadapan seluruh masyarakat ya, di mana pernyataan secara langsung bahwa pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi ke-14 ya tahun 2026 hari ini sudah siap untuk dimulai. Dan tentu saja juga ini ajakan juga ya bagi seluruh masyarakat, baik yang ada di Biak Numfor sendiri walaupun yang ada di luar Biak Numfor, bahkan dari mancanegara, untuk diundang langsung bisa hadir menyaksikan secara langsung pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi 2026.
0: Kita akan dengarkan sambutan Bupati Biak Numfor Bapak Markus Oktavianus Mansnembra bersama dengan Bapak Wakil Bupati Biak Numfor Bapak Jimmy Barak Kapisa.
5: Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siowi. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pariwisata Republik Indonesia atau pejabat yang mewakili berkenan hadir saat ini. Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, dengan hormat kami sapa Bapak Joko Suharbowo. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Papua, yang diwakili Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua. Yang kami hormati Danrem 172 Praja Wirayakti. Yang kami hormati para pimpinan TNI Polri yang berkenan hadir. Yang kami hormati dan kita semua banggakan, berkenan hadir saat ini Ibu Yani, anggota Komite Eksekutif Percepatan Provinsi Papua. Ya. Yang kami hormati rekan-rekan yang tergabung dalam unsur Forkopimda Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati saudara pelaksana tugas Sekretaris Daerah Biak Numfor beserta jajaran, baik para pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan juga seluruh rekan-rekan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati pimpinan BUMN BUMD Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Ketua Dewan Adat Biak, Ketua Lembaga Masyarakat Adat dan seluruh pimpinan paguyuban Nusantara yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor beserta seluruh pimpinan organisasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Yang kami hormati para budayawan dan seniman. Juga yang kami hormati para wisatawan yang berkenan hadir saat ini di Kabupaten Biak Numfor, baik wisatawan dari mancanegara maupun domestik dan juga wisatawan lokal. Mari kita berikan apresiasi untuk para wisatawan kita. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, hadirin, seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor, juga saat ini berkenan hadir anak-anak mahasiswa kita dari Universitas Gajah Mada yang sedang melakukan

Begitu juga para aktivis kampus yang ada di Biak Numfor. Terima kasih tadi dari Radio Kampus ISIP Yapis. Begitu juga seluruh masyarakat yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita dapat berkumpul bersama di lapangan Cendrawasih dalam keadaan sehat untuk secara bersama-sama kita menyaksikan secara resmi Festival Biak Munara Wampasi tahun 2026. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kita patut berbangga karena Festival Biak Munara Wampasi kembali dipercaya masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara. Pencapaian ini adalah bukti kerja keras kita bersama dalam memajukan kepariwisataan daerah. Hal yang sama juga kita sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini, Bapak Gubernur yang terus memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor untuk dapat melaksanakan event tersebut. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada pimpinan TNI Polri, pimpinan BUMN, BUMD, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi secara langsung untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi tahun 2026. Juga pada saat ini kepada rekan-rekan kami di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, begitu juga para pimpinan OPD berserta seluruh jajaran yang terus secara langsung mengawal bahkan sampai saat ini kegiatan pembukaan festival.

baik cetak elektronik, media publikasi yang ikut berpartisipasi. Kehadiran Bapak Ibu semua tentunya sangat berarti bagi kami dan memberikan semangat baru terus mengembangkan potensi yang ada.

kompas yang mendorong secara leluhur adat budaya Saireri. Terima kasih. Kenapa hal ini kami sampaikan? Karena tadi ketika memasuki puncak dari acara ini, kehadiran Ibu Yani sebagai salah satu anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan berdiskusi dengan kami, beliau menyampaikan beliau terus memberikan dukungan terhadap

0: waktunya Tuhan, pasti akan terkabulkan doa-doa kita. Selain itu, perlu kami sampaikan, festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa Biak memiliki kekayaan adat istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghela dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Saireri. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan misi bersama, festival ini harus terus dimatangkan agar ke depan Festival Biak Munara Wampasi dapat ditingkatkan dan menjadi perhelatan berskala internasional. Untuk bagian ini, sekaligus sebagai promosi dan juga pernyataan resmi dari kami yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, setelah terus secara menerus kami melakukan koordinasi, terutama saudara wakil bupati, melakukan koordinasi ke kementerian lembaga terkait di pusat, bahkan di beberapa kedutaan, maka sebagai informasi, direncanakan bulan Oktober akan dilaksanakan Karnaval Budaya Kawasan Pasifik. Di bulan Oktober itulah, bertepatan dengan bulan budaya nasional, kita akan tampilkan festival budaya yang melibatkan seluruh negara-negara yang ada di kawasan Pasifik, baik Fiji, Selandia Baru, Papua Nugini, dan sekitarnya. Kami mohon dukungan seluruh warga masyarakat agar pelaksanaan Karnaval Budaya Pasifik boleh berjalan sesuai dengan apa yang sedang kita siapkan. Yang paling terakhir, khusus untuk kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor, untuk terus menjaga identitas kita yang ada di Biak Numfor, karena bukan rahasia lagi, Biak adalah salah satu kabupaten paling aman di atas tanah Papua. Biak juga salah satu kabupaten terbersih di tanah Papua. Mari kita jaga kebersihan, kita menjaga keamanan dan keramatamahan, sehingga setiap pengunjung yang datang pulang membawa kenangan yang indah tentang Biak. Bila ingat akan kembali. Demikian sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Salve Siowima Kasumaga Masa. Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Mansinembra dan Jimmy Carter Rumbara Kapis. Selesai.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama sambutan yang disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Octavianus Mansinembra, yang didamping langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor, Bapak Jimmy Carter Rumbarar Kapisan. Dan saat ini bersiap-siap tentu saja, bersiap-siap untuk
2: Gubernur Papua yang diwakili
1: secara resmi dinas bahwa pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi di hari ini tepat mulai dari tanggal 1 Juli 2026 dibuka dan dimulai dan akan berlangsung kurang lebih satu minggu ke depan hingga ke 7 Juli 2026. Dan saat ini tengah bersiap-siap ini seluruh

0: Tempat yang tergabung dalam forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Biak Numfor diundang untuk bisa berada di panggung utama untuk di mana mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan pernyataan dibuka Festival Biak Munara Wampasi tahun 2026. Baik, dan akan ditandai dengan penabuhan IFA yang akan dilaksanakan atau dilakukan langsung oleh Bupati Biak Numfor didampingi Wakil Bupati Biak Numfor dan tentu saja bersama dengan para pejabat yang tentu saja sudah hadir bersama dengan Forkopimda Kabupaten Biak Numfor. Terlihat juga dari sini hadir Ketua DPRK Kabupaten Biak Numfor yang turut mendampingi untuk pernyataan dibukanya
1: untuk
0: Festival Biak Munara Wampasi untuk membuka secara langsung
1: depan lagi,
0: dari panggung utama dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang saat ini juga menyimak secara langsung dari venue utama di lapangan Cendrawasih Biak. Dan juga tentu saja didengarkan oleh Anda pendengar dimanapun saja berada yang saat ini tentu saja mendengar

0: bersama dengan perintah daerah Forkopimda, juga unsur TNI Polri yang juga turut hadir bersama-sama. Terlihat juga Ketua TPPKK Kabupaten Biak Numfor hadir juga turut mendampingi. Siap-siap untuk dilaksanakan pernyataan dibuka, dan sudah disiapkan sejumlah tifa untuk nanti akan ditabuh bersama. Ini sebagai tanda bahwa pelaksanaan Festival Giat Menara Wampasi sudah resmi dimulai dari hari ini. Baik, pendengar, kita masih
1: hadirin yang kami hormati, yang masih duduk, mohon berdiri di
0: untuk penabuhan tifa sebagai pembukaan dan juga komitmen bersama seluruh masyarakat Biak Numfor di mana pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi resmi dimulai.
1: Bantu kasih tepuk tangan, tangan semangat yang luar biasa dari Kabupaten Biak Numfor Papua Indonesia.
0: Baik, sedekat dengan tandanya penabuhan tifa, dengan hadirnya kembang api yang juga telah menandakan pernyataan bahwa Festival Biak Menara Wampasi Biak Numfor ke-14 tahun 2026 sudah resmi dimulai. Dari hari ini 1 Juli 2026 berlangsung hingga 7 hari ke depan sampai 7 Juli 2026 dengan berbagai kegiatan yang sudah disiapkan untuk tentu saja mengisi Festival Biak Menara Wampasi tahun ini. Mulai dari hari ini, dari sesi pembukaan tentu saja yang kita simak bersama hari ini. Dan dilanjutkan saat ini tengah berfoto bersama dan juga berbagai pengisi acara yang sudah hadir yang menampilkan seni budaya ya yang sudah disaksikan bersama. Kemudian juga nanti ada penampilan dari musik pop gerejawi Pespakawi Provinsi Papua yang di mana sudah siap-siap untuk mengisi acara di hari ini.
2: Yang ketiga Papua Lontar. Ini gaya formal dulu Bapak Ibu.
0: Baik, dan informasinya pendengar bahwa nanti juga akan dilaksanakan prosesi apen bayaren atau yang kita kenal berjalan di atas bara api atau batu panas ya, yang juga ini merupakan salah satu kekayaan budaya di Kabupaten Biak Numfor. Baik, dan juga masyarakat pengunjung yang hadir di saat ini juga bisa di hadirkan atau disuguhkan dengan pameran ekraf ya dan juga UMKM yang ada di venue utama lapangan Cendrawasih Biak. Atraksi budaya juga pameran juga nanti akan ada hiburan rakyat yang akan disuguhkan bagi masyarakat ya. Itu berlangsung di hari pertama hari ini. Kemudian nanti akan berlangsung di hari kedua berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan seperti bird watching. Ini merupakan salah satu kegiatan baru yang dihadirkan di tahun ini, yaitu di mana ini melihat atau memantau langsung beragam burung khas yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang akan dilangsungkan di wilayah atau daerah Gaya Baru dan juga Kampung Nurwar ya di besok hari nanti. Kemudian juga salah satu kegiatan unggulan dalam kegiatan FBMW kali ini adalah lomba foto bawah laut ya. dengan berbagai kategori tentu saja sudah disiapkan oleh panitia, di mana juga ini merupakan kegiatan kumpulan di FPMB kali ini, itu lomba foto bawah laut. Kemudian ada pameran UMKM ya, dan hiburan-hiburan lainnya, penampilan tari budaya. Dan selanjutnya di hari ketiga akan dilaksanakan juga kegiatan trans tour atau lari santai yang akan dilakukan terlaksanakan di Pulau Rurbas Kecil. Ya, ini juga merupakan salah satu kegiatan baru juga di tahun ini. Di hari yang sama juga, hari ketiga, di Jumat nanti akan ada tur Padaindo yang akan dilakukan di Pulau Obi. Kemudian juga masih dengan lomba foto bawah laut, pameran UMKM ya, dan juga panggung hiburan yang akan menampilkan seni budaya, juga berbagai tarian dan juga musik akustik. Selanjutnya di hari keempat ya, di hari Sabtu nanti ada Snapmore di Kampung Nurwar, dan juga ada tur darat ya, pameran UMKM dan juga hiburan-hiburan. Selanjutnya di hari Minggu, di Majuli 2026, ada Parade Perahu Waliman Susu Pantai Anggopi. Dan juga di tanggal 6 nanti, 6 Juli 2026, ada Simfoni Wampas yang akan dilaksanakan, dan juga panggung hiburan. Dan di hari ke-7 nanti akan ada Parade Yuspan yang akan dilaksanakan. Baik, saat ini pendengar yang terlihat dari sejumlah penampilan atau sebuah yang akan dihadirkan untuk menghibur di malam hari ini langsung dari peserta Pesparawi.
3: Iya, betul sekali.
0: Kabupaten Biak Numfor ini yang kemarin baru saja mereka pulang melaksanakan lomba di Manokwari. Dan saat ini hadir di panggung utama untuk menghibur masyarakat Biak Numfor di Festival Biak Narawang

Blue and red.

0: Ya baik, pendengar, itu saja, itu baru kita dengarkan, penampilan MPG atau musik pop Gerejawi Peswarawi Provinsi Papua dari Kabupaten Biak Numfor yang kemarin mewakili Provinsi Papua melaksanakan atau mengikuti Peswarawi di Manokwari ya. Baik, dengan penampilan yang luar biasa yang tentu saja sudah memukau seluruh masyarakat yang hadir di saat ini.
1: Bapak-Ibu, berkaitan sekalian, mari ikuti dulu penyampaian agenda yang akan digelar mulai dari besok selanjutnya sampai tanggal.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti atau dengarkan bersama penyampaian seluruh kegiatan acara yang akan terlaksana kurang lebih 7 hari ke depan sampai ke tanggal 7 Juli 2026 nanti.
2: Nomor ini di Kampung Nuruan. Ini lebih tepatnya jam 8 sampai jam 3 sore, jangan lewatkan Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan ada tur darat. Ini buat yang suka untuk tur keliling Kabupaten Biak Numfor di hubungi Dinas Pariwisata. Kemudian ada pameran UMKM, ini terutama di mana perayaan tumbuh.
3: Nanti ada panggung hiburan pastinya di malam hari, itu dimulai dengan jam 6, dimulai dari jam 6. Ini ada yang nyanyi pastinya, terus juga ada tarian. Jadi Bapak Ibu yang suka konten, silakan datang. Ini di hari ketiga, dan selanjutnya di hari ketiga ada parade perahu Mansusu. Ini lebih tepatnya di Pantai Anggopi jam 12 siang. Dan juga masih tetap berlangsung pameran UMKM di venue utama. Kemudian malam hari ada panggung hiburan. Di hari ketiga, hari keempat, mohon maaf, ini akan ada simfoni Wong Pasi. Ini lebih tepatnya di depan Hadi. Kita di Biak sini lebih kenal dengan jalan di
4: Bandung. Dan demikian pendengar, seluruh rangkaian
3: dan
4: pembukaan
3: UMKM
4: terkait
3: akan ada panggung hiburan di malam hari juga pastinya.
4: Kan festival.
3: Kemudian
4: Munara Wong Pasi 2026 langsung dari venue utama
3: ini akan ada parade Yosman. Ini satu perlewatan hari Jumat nanti
4: Cendera
3: ada tur
4: di saat ini
3: pada itu lebih tepatnya tur ke Pulau Owi
4: ya. Dan juga ini beragam kegiatan juga tur, ini akan memeriahkan dari tanggal 1 hingga tanggal 7 nanti ya, beragam ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan lupakan untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang tadi telah disampaikan ya, mulai dari pembukaan hari ini ya. Dan juga di saat ini juga tengah berlangsung adanya atraksi Apen Bayeren ya, dari Bisik sebelah di panggung. Ya, ini ada atraksi Apen Bayeren yang di mana berjalan di atas ya, di mana berjalan di atas batu panas, dan saat ini tengah untuk doa bersama sebelum ucapan syukur pelaksanaan kegiatan pembukaan di hari ini.
5: Berdoa dan syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi nenek moyang kita di masa lampau dan terus mengasihi kita sampai saat ini ketika kita berkumpul pada acara pembukaan Festival Biak Munara Wong Pasi tahun 2026. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah saya berdoa menurut kepercayaan iman Kristiani. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Besar. Kami hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati dan bermazmur bagi-Mu. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Hari ini kami boleh berkumpul lagi di tempat ini dalam rangka pembukaan Festival Biak Munara Wong Pasi tahun 2026 sebagai suatu momen penting untuk mengenang warisan budaya dan kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan bagi nenek moyang kami di masa lalu, dan berupaya untuk melestarikannya, menjaga dan merawatnya sebagai warisan bagi anak cucu kami di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, melalui festival ini, kami ingin menyampaikan kepada semua orang dan dunia bahwa negeri kami ini kaya akan adat istiadat, budaya, dan kekayaan alam yang melimpah. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami sekalian untuk dapat memaknai, menghargai, menghormati warisan budaya ini sebagai berkat terindah yang berasal daripada Tuhan bagi nenek moyang kami di masa lampau dan bagi kami sekalian saat ini. Kami berdoa bagi setiap anak Tuhan yang berpikir dan merancang kegiatan ini. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur karena hari ini telah hadir di tengah-tengah kami Kementerian Pariwisata, juga Gubernur Papua yang telah membuka festival ini, tetapi juga akan menyaksikan adat, budaya, dan kekayaan alam yang Tuhan anugerahkan bagi tanah kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepada setiap hamba-Mu. Tuhan karuniakan hikmat, berkat, dan kehormatan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Papua yang boleh turut serta menyukseskan kegiatan ini. Tuhan kiranya memberkati. Bapak di surga, kami berdoa bagi pimpinan Kabupaten Biakumpor, hamba-Mu Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Sekretaris Daerah, pimpinan TNI dan Polri, pimpinan perangkat daerah baik otonom maupun vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, pimpinan lembaga pemerintah dan swasta, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, para kepala distrik, lurah, kepala kampung, serta segenap tokoh-tokoh adat di Kabupaten Biak Numfor, serta seluruh masyarakat Biak Numfor yang telah bekerja sama-sama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, tertib. Kiranya Tuhan memberkati dalam menjalankan tugas dan setiap tugas masing-masing. Bapak di surga, secara khusus kami berdoa bagi Kepala Dinas Pariwisata dan serta seluruh panitia Festival Biak Munara Wampasi tahun 2026 yang telah bertanggung jawab untuk merancang setiap kegiatan, tetapi juga mempromosikan kepada orang banyak dan dunia tentang keajaiban yang Tuhan lakukan di atas tanah ini. Kiranya hikmat dan berkat Tuhan selalu ada pada hamba-hambamu sekalian. Kami juga berdoa bagi setiap orang, pribadi, keluarga, dan kelompok yang datang dari luar Pulau Biak, yang datang dari luar Pulau Papua, yang datang dari luar Indonesia. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka sekalian. Tuhan beri kesehatan ketika mereka mengambil bagian dalam setiap kegiatan. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan festival Biak Munara Wampasi tahun 2026 dari awal sampai berakhirnya nanti hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya ketiga yang Esa akan mengawali festival ini hingga dapat berjalan dengan baik supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami berseru kepada-Mu, datanglah segera kepada kami dan berilah telingamu kepada suara kami. Biarlah doa kami bagimu seperti persembahan kurban, dan tangan kami yang terangkat seperti persembahan kurban waktu petang. Awasilah mulut kami ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir kami, dan janganlah condongkan hati kami kepada yang jahat. Tetapi bawalah kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami menikmati berkat yang daripadamu. Inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
4: Baik, pendengar, telah kita ikuti bersama doa. telah doa yang telah kita ikuti bersama. Dan saat ini pendengar, kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Kabupaten Depok, Bapak Turbe Oni Dangeobo. Pak, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang pendengar di saat ini juga untuk pelambukan pelaksanaan Festival Birgawang Pasi hari ini, di mana telah berlangsung dengan sukses, dan pelaksanaan kegiatan ini mulai berlangsung mulai hari ini hingga nanti di tanggal 7. Apa yang menjadi target dari pemerintah daerah serta pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Depok yang tengah mendengarkan di saat ini?
6: Ya, Festival Birgawang Pasi yang ke-14 yang kita selenggarakan di tahun 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Sebenarnya ini ada ikhtiar yang disasar oleh pemerintah daerah. Yang pertama, kita merestorasi kerja-kerja kita melalui bagaimana kita melindungi alam kita, bagaimana kita merevitalisasi budaya kita untuk mendapatkan manfaat value yang terbaik, baik ekonomi, sosial, dan kemajuan kebudayaan. Nah, hari ini kita sudah memulai dengan pembukaan, dan tanggal 1 hari ini sampai tanggal 7 akan ada berbagai macam event, kurang lebih ada 12 event yang tersebar di beberapa daerah atau daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Biak-Numfor. Nah, kami berharap kita semua menjadi tuan rumah yang baik, supaya para wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik seperti berada di rumah sendiri. Keramatamahan, keamanan, senyum yang khas orang Biak ini kiranya bisa memberikan energi positif bagi para wisatawan yang berkunjung ke Biak, sehingga mereka bisa memperpanjang lama tinggal mereka, dan mereka bisa spending dengan menikmati daya tarik wisata kita, kuliner kita, handicraft kita, dan semua kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial serta budaya yang kita miliki. Jadi mari kita jadi tuan rumah yang baik, dan kita juga terlibat penuh di dalam semua lini masa pelaksanaan Festival Biak Munara Wampasi tahun ini. Intinya bahwa FBMW menjadi lokomotif untuk menggerakkan ekonomi real, ekonomi usaha kecil dan menengah, kemudian merevitalisasi budaya kita, dan yang paling penting membranding Biak menjadi rumah bagi semua orang, membranding Biak menjadi daerah tujuan wisata yang memiliki value yang terbaik, memiliki ruang diplomasi yang baik untuk kesejahteraan yang sementara kita sasar bersama. Sekali lagi, ayo ke Biak dan kita nikmati semua hal-hal baik selama berlangsungnya Festival Biak Munara Wampas.
4: Baik, terima kasih.
6: Terima kasih.
4: Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor. Dan tadi kita telah langsung berbincang bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Turbe Oni Dangeobo. Sekali lagi terima kasih, Pak. Dan berakhir pula ya seluruh rangkaian kegiatan pembukaan Festival Biak Munara Wampasi, yang mana kami siarkan secara langsung dari venue utama di lapangan Cendrawasi Biak di malam hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat yang bertugas di malam hari ini, mendengar sekali lagi terima kasih ya kami ucapkan untuk Anda yang tengah mendengarkan siaran kami di saat ini juga. Dan juga kami ajak untuk Anda ya dapat menikmati suasana malam di lapangan Cendrawasi Biak di malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas di saat ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Biak, produser Ramawati Pinontoan, pengarah acara Ramawati Pinontoan, pengarah teknik dan rawar, pengarah siaran Yolintar Ngefur, dan teknisi siaran Muhammad Fakri Abbas, Muhammad Adam, dan saya Tririan.
0: Dan saya Ririn Arini.
4: Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio.
7: Jadi mungkin tidak start sampai di sini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Masyarakat Biak di Papua menandai awal Juli dengan Festival Budaya Biak Munara Wampasi atau BMW. Festival ini merupakan event tahunan di Biak Papua sejak tahun 2013. Festival Biak Munara Wampasi ini akan menampilkan banyak kegiatan seperti snapmore atau menangkap ikan di air laut surut, apen bayeren atau berjalan kaki di atas batu panas, pameran anggrek dan budaya, hiburan band kesenian dan tari-tari khas Biak, serta lomba internasional foto bawah laut, seminar dan pelatihan fotografi. Acara ini biasanya sangat meriah karena melibatkan sejumlah warga setempat. Tentu saja ini adalah upaya untuk melestarikan warisan budaya Biak. Festival budaya di Biak Papua ini sudah mendapat pengakuan secara nasional, bahkan sampai mendapat pengakuan dunia.
8: Baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama siaran langsung pembukaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 langsung dari lapangan Cendrawasih Biak. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin menyaksikan kemeriahan pembukaan Festival Biak Munara Wampasi, Anda langsung bisa berkunjung ke lapangan Cendrawasih Biak. Ya, dan demikianlah siaran langsung yang sudah RRI Biak hadirkan untuk pendengar di mana saja berada. Selamat malam, Syowi Kasumasa. Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama Gema Papua.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 1 Juli 2026. Saudara dan pemirsa, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta segera membangun kembali SD dan barak Puskesmas Magelum yang terbakar akibat konflik keamanan pada beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Septianing Durjanda dari Bovendigul.
2: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Magelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Magelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris tim peduli masyarakat Magelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
3: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami kirimkan lewat proposal sekretaris dan ketua tim Satda. Yang paling poin penting adalah sekolah. Generasi STEM kami di Distrik Magelum adalah di suku Lampung, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
2: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan meskipun tim peduli masyarakat Distrik Magelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Magelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Magelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara dan pemirsa, Direktorat Siber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansah dari Jayapura.
4: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal dalam keterangan persnya mengatakan, ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rijal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
5: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp. Dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
4: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
5: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS. Perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS. Perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II. Ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban. Jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
4: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, saudara dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Mapi resmi menggelar simulasi komputer assisted test atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pekerja kontrak daerah. Berikut laporan reporter Yogi Ardiansa dari Merauke.
6: Langkah simulasi pengenalan sistem CAT dinilai sangat krusial agar para pekerja kontrak tidak canggung saat menghadapi ujian resmi yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan simulasi, setiap peserta diberikan alokasi waktu 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer di dalam ruangan. Sementara pembukaan seleksi P3K secara resmi telah berlangsung pada Senin kemarin. Pejabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin menyampaikan saat pelaksanaan diawasi ketat Badan Kepegawaian Negara Regional 9 Papua dan BKN Pusat. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyoroti kendala fokus dari sejumlah peserta yang berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Terkait hal itu, pelaksanaan simulasi sudah mengantongi persetujuan penuh dari pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan.
7: Para peserta akan mengikuti simulasi tes CAT, sehingga mereka diharapkan sudah bisa memahami dan bisa menyesuaikan diri pada saat pelaksanaan tes yang akan digelar tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. Seperti itu, saatnya satu minggu mereka melaksanakan tes ini.
6: Maria Goretti menambahkan, mengantisipasi kendala fokus nakes tersebut, pemerintah daerah MAPI akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar para peserta dari tenaga kesehatan mendapatkan pembebasan tugas sementara selama masa ujian berlangsung. Dengan pelaksanaan simulasi CAT, diharapkan seluruh peserta memahami seluruh proses pengisian dan memudahkan mereka dalam seleksi tersebut. Yogi Andriansyah melaporkan.
1: Kita ke RRI Nabire, saudara. Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawanari, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI, serta Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota provinsi Papua Tengah. Informasi dilaporkan Robi Vanindi dari Nabire.
8: Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati saat memimpin dan memberikan arahan pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor distrik Nabire Kota, Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri Kepala Distrik Nabire Kota, Unsur Koramil Nabire Kota, Polsek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatif menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Ramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Ia menekankan bahwa Nabire Kota sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
9: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berkoordinasi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di Sinabir Kota, kita pindah lagi ke Polsek, setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi dan wujud komunikasi antara tiga pilar ini tetap terjalin dengan baik. Ya, saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti negeri akan lebih aman, lebih maju, dan lebih baik ke depan.
8: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota, Yusak Jitmau, selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral, mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara tiga pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kapolsek Kota, untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
10: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, sudah kolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
8: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat khususnya kaum perempuan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung oleh seluruh RRI Pro 1 Korwil 1 Papua. Kita ke informasi selanjutnya, BPS Biak Numfor gelar Ngibar se-2026 bagi sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
11: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor melaksanakan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 dengan fokus utama pendataan sektor usaha menengah besar UMB berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu turut melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat di sektor pelabuhan, pelayaran, dan sektor logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan ini bertujuan guna memetakan struktur ekonomi nasional yang akurat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana perusahaan diberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner yang dibutuhkan dalam sensus tersebut.
12: Ngibar sensus ekonomi 2026, ngibar ini adalah ngisi bareng dengan target adalah perusahaan-perusahaan usaha besar dan menengah yang menjalin kerjasama atau menggunakan jasa PT Pelindo 4 Biak. Nah, di sini terima kasih saya sampaikan kepada Pak Wisuda, selaku GM Pelindo 4 Biak, memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan melaksanakan kegiatan ngibar ini. Nah, pada kegiatan ngibar ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, kemudian juga kaidah-kaidahnya itu apa, maksud pertanyaan itu apa saja. Karena kalau untuk usaha-usaha besar ini kan memang bisa berbeda dengan usaha kecil menengah ya. Yang usaha kecil kan misalnya catatan keuangan itu ya pelaku usaha itu tahu semua, tapi kalau usaha besar kadang-kadang tenaga kerjanya di bagian SDM, kemudian untuk keuangan di bagian finance, kemudian untuk modal dan segala macam di bagian lain. Sehingga di sini kami memberikan, kalau untuk mereka itu kita pendataan nanti akan berbasis KW, Commercial Assistant, jadi menggunakan link yang kami kirimkan kepada email mereka. Jadi di sini kita mendaftarkan email mereka, kita kirim linknya, nanti mereka klik isi e-form seperti mungkin kalau teman-teman isi SPT tahunan, nah seperti itu ada e-formnya nanti diisi. Jadi
11: oleh kegiatan itu, Ahmad Fauzi mengharapkan agar para perusahaan dapat mengisi kuesioner tersebut sebelum akhir tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak, Zainul Wisuda, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, sensus itu sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang tepat bagi kemajuan dunia usaha dan perekonomian daerah.
13: Hanya survei yang untuk sensus atau tahun 2026 ini. Kami ini bagian kecil dalam hal logistik ataupun frontliner dalam hal pengembangan logistik yang ada di kota Biak Numfor ya. Jadi data yang secara valid yang memang dikeluarkan oleh teman-teman BPS secara langsung memang kami sangat membutuhkan juga. Selain itu, adanya kegiatan ini sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman JPT maupun pelayaran dalam hal ini mereka sebagai customer-nya kami, bahwa kesadaran terkait mengenai pengisian survei untuk sensus ini itu yang harus ditanamkan ke mereka sehingga mereka itu bisa dengan sukarela dan bersedia untuk melakukan pengisian, dan semoga ini menjadi kesuksesan untuk hasil sensus yang akan dilaksanakan.
11: Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dengan melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor, diantaranya PT Pelni Persero, PT Tanto Intim Line Biak, PT Salam Pasifik Indonesia Lines Biak, PT Abadi Kusuma Batra, PT Fajar Lintas Irja, PT Berkat Jaya Mulia, PT Maritel Bahtera Abadi, PT Wapoga Shipping, PT Indonesia Ratu Mandala, Sarana Bandar Logistik JPT Bewani Irja, JPT Irja Teluk Matabori, JPT Pelabuhan Wapnor, JPT Papua Untung Bersama, JPT Samudra Suri, dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Biak. Tri Rian melaporkan.
1: Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal yang dilaksanakan di auditorium kantor Bupati Merauke. Laporan Ardi dari Merauke.
14: Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Rincian peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah total peserta tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Bladib Gepse menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, membangun keluarga yang harmonis adalah tanggung jawab bersama dan dari keluarga yang kuat akan lahir generasi penerus yang baik. Ia menyampaikan, nikah massal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pasangan yang telah lama hidup bersama.
15: Membangun keluarga yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama dengan kehadiran ayah dan ibu yang saling melengkapi dalam memberikan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta teladan bagi anak-anak. Dari keluarga yang harmonis akan hadir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Melalui kegiatan nikah massal ini, pemerintah Kabupaten Merauke ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi secara baik.
14: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan kepastian hukum bagi setiap keluarga di Kabupaten Merauke. Lebih lanjut, Wakil Menteri menjelaskan, perkawinan yang sah secara agama dan tercatat secara negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri maupun anak, sehingga hak-hak mereka terjamin penuh di mata hukum dan negara. Dengan adanya pencatatan resmi, setiap keluarga juga akan lebih mudah mengakses berbagai pelayanan publik serta program-program pemerintah yang telah disediakan. Hal ini memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pembangunan daerah maupun nasional.
16: 192 pasangan mempelai pasangan pengantin yang hari ini resmi membangun keluarga di masa depan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkawinan massal, pencatatan perkawinan, dan penyerahan dokumen kependudukan di Kabupaten Merauke. Saya ingin menyampaikan

0: Wakil Menteri menambahkan, penyelenggaraan nikah masal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas serta memperoleh perlindungan yang sama tanpa terkecuali. Seluruh prosesi pernikahan masal di Merauke itu berlangsung dengan hikmat dan tertib hingga selesai. Ardi melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, Polnesia PEN menggelar apel bersama dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Selengkapnya Cindy Faidiban melaporkan dari Serui.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Nyapen menggelar apel bersama yang dilanjutkan dengan acara syukuran di Mapolres Kepulauan Nyapen pada Rabu 1 Juli 2026. Apel bersama tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Nyapen Benyamin Arisoi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen dan seluruh masyarakat. Menurutnya, tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia.
3: Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam syukuran memperingati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2006 dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Nyapen, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Kepulauan Nyapen. Hadirin yang saya hormati, tema peringatan tahun ini 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat merupakan refleksi dari perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
2: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Nyapen AKBP Ardian Uki Ercayo menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen beserta seluruh pihak yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, sekian warta berita Gema Papua. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang kami siarkan langsung produksi RRI Serui. Dan pendengar, Anda bersama kami di frekuensi 96,1 MHz. Kembali malam hari ini kami akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan menghadirkan lagu-lagu Buddha.

0: Sadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan

Baik pendengar, demikian lagu-lagu Buddha yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda pada malam hari ini. Sudah menghantarkan kita ke pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan saya Mary Mai mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami di Prosatu dari Biak dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saya Mary akan undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi, hiburan, dan juga inspirasi untuk Anda. Selamat malam, Shiwima Kasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Maria, kau lihat itu, pohon besar-besar dong tebang semua eh. Ini bukan kayu kecil, ini pohon tua.
1: Iya Enos, terasa sakit lihat yang begini kah? Dulu tempat begini pasti dingin sekali, sekarang panas apa?
0: Iyo, apalagi daerah sini tuh cuacanya terlalu menyentuh. Baru aku tahu apa yang nanti terjadi. Terada tempat yang sejuk dengan udara yang segar lagi.
1: Iyo, betul Enos, saya juga pikir begitu.
0: Nah, bagaimana kalau tunda lanjut ke depan? Sekalian lihat kondisi di desa sini toh. Eh, hey, Bapak, bikin apa di situ? Aduh, Bapak ada tebang-tebang pohon sembarang kah?
2: Kau siapa? Kau jangan datang berteriak di sini. Saya ada kerja.
1: Bapak, tahukah tidak kalau ini tuh hutan lindung desa?
2: Hutan lindung? Kau pikir saya peduli kah? Saya keluarga mau makan hari ini.
0: Ah, jangan bawa pakai alasan lapar, terus bapak rusak alam ini.
2: Kau mahasiswa, kau enak, kau kuliah, kau ada uang. Sedangkan saya hidup hanya dari kapak ini.
1: Bapak, saya tahu, saya juga orang dari kampung. Saya tahu susahnya hidup, tapi bukan begini caranya. Bapak bisa kerja yang lain, toh?
2: Kalau kau pintar, kau kasih saya kerja. Jangan cuma larang-larang.
3: Ada apa ini anak? Bapak Kaleb, kenapa ribut-ribut di sini? Kan suara besar sampai di ujung sana. Lebih baik, mari kami ikut ke balai desa, baru tung bicara baik-baik di sana.
2: Ah, sudah, saya tidak mau ikut ke sana. Lebih baik saya pulang saja.
3: Enos dan Maria, Bapak undang kami ke balai desa sini untuk menyelesaikan masalah kemarin dengan Bapak Kaleb di hutan. Sebenarnya kemarin itu ada apa kah anak?
0: Bapak Kepala Desa, hutan serusak parah. Orang-orang dong tebang pohon besar-besar sembarang di sana.
1: Kalau ini dibiarkan, hutan di desa ini bisa habis, Bapak.
3: Aduh, Bapak tahu ada pembukaan lahan dan Bapak juga sebenarnya marah, tapi warga juga butuh untuk ekonomi keluarga. Ya, jadi mau bagaimana lagi?
0: Tong mengerti, Bapak. Tapi penebangan berlebihan seperti begini bisa merusak keseimbangan alam, Bapak.
3: Oke sudah, Bapak mengerti. Nanti malam, Bapak akan musyawarah desa. Bapak harap kamu dua ini datang ya, biar tong sama-sama cari jalan keluarnya dengan Bapak Kaleb.

0: Khalid, Bapak coba jelaskan kenapa Bapak tebang-tebang pohon terus.
1: Saya capek Bapak, tiap hari orang larang saya, tapi terada yang bantu sapu perekonomian keluarga.
2: Tapi Bapak Khalid coba pikir warga yang lain, tumpu anak cucu, nanti bagaimana kalau utang habis?
3: Bapak-bapak, terhadap solusi bukan berarti kasih rusak hutan. Bapak tahu tidak kalau ada undang-undangnya juga. Bapak bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun, dengan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah. Bapak tidak takut kah?
1: Ah, iyo kah? Saya baru tahu ini, kalau itu melanggar hukum.
3: Makanya, sebelum Bapak lakukan itu, Bapak coba cari tahu dulu. Baca berita, ada HP tuh Bapak.
1: Kau diam sudah, kau itu anak kecil. Kau mau wajar-wajar sayang orang tua ini?
2: Bapak Khalid, tuan semua di sini bukan mau jatuhkan Bapak. Tuan cuma mau desa ini aman.
4: Bapak pikir tuan tidak peduli kah? Bapak tuh salah.
0: Cukup, ini balai desa, bukan tempat berteriak. Bapak Khalid, kalau tuan bikin kerja untuk tanam kembali pohon, Bapak mau ikut ke tidak?
1: Kalau dengan cara begitu bisa menghidupi saya punya keluarga, saya mau.
3: Saya dengan Maria ada ide. Bagaimana kalau dalam beberapa hari ke depan tong adakan tanam pohon bersama dan program reboisasi dan edukasi lingkungan untuk warga di sini.
0: Kando punya ide bagus. Nanti Bapak kumpulkan warga dorang biar tong rame-rame tanam pohon di desa ini. Sekalian jelaskan program itu.
2: Anak, Kando punya ide bagus sekali. Nanti Bapak bantu Bapak Kades untuk sampaikan ke warga yang lain yang tidak sempat datang di sini.
1: Selama ini saya salah. Saya cuma lihat hari ini, lupa kalau sebenarnya ada manfaatnya untuk tumpuk generasi ke depan.
4: Tidak ada kata terlambat kalau kita tuh mau berubah, Bapak.
2: Utang ini bukan kayu mati. Ini tong hidup juga dari sini.
0: Kelutung jaga tanah ini juga jaga kitung dengan baik.
4: Alam mampu mencukupi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk menampung keserakahan manusia. Menebang pohon sembarangan adalah tindakan yang merusak diri sendiri dan orang lain. Para pemain, Abednego Masnandifu sebagai Enos, mahasiswa pecinta alam, Nadia Rahmadani sebagai Maria, mahasiswi pecinta alam, Adrian Korwa sebagai Bapak Khalid, warga yang melakukan penambangan pohon, Hansen Wabisa sebagai Bapak Yosep, kepala desa setempat, Naldo Penasifu sebagai Bapak Pilek, warga setempat.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kontra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kuetiu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden, yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, jadi menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korporat dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Menteri Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah menang dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan
15: dan pendengar dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia, di Radio Republik Indonesia, pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
18: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
19: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat,

0: rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jemaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jemaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
1: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
0: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
5: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
6: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
5: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I think it's a massive improvement.
4: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina, Sergei Barbares, juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
6: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
4: Amerika Serikat akan menghadapi

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernahkah mengenal seseorang yang selalu terlihat tenang dari luar seperti tidak ada masalah, namun sebenarnya penuh kekhawatiran yang tidak diperlihatkan? Tahu nggak, mereka ternyata mengidap Duck Syndrome. Ya, kondisi tersebut sering disebut Stanford Duck Syndrome, karena istilah tersebut diduga telah diciptakan di Stanford University. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan mahasiswa yang memberikan kesan tenang, padahal sedang panik karena berusaha memenuhi tuntutan hidup. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mencoba untuk menciptakan ilusi kehidupan yang sempurna, tetapi diam-diam bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ciri-ciri dari Duck Syndrome biasanya merasa semua di luar kendali, gugup, sulit menenangkan pikiran, merasa buruk tentang diri sendiri, kesepian, membandingkan diri dengan orang lain, dan susah tidur. Namun tenang, hal ini bisa diatasi dengan beberapa cara seperti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat penurunan jumlah wisatawan Indonesia yang keluar negeri atau Wisnas pada bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangan pers hari ini di Jakarta mengatakan jumlah perjalanan Wisnas pada Mei 2026 tercatat lebih dari 550 ribu perjalanan. Secara bulanan, tambah Ateng, jumlah perjalanan Wisnas turun 14,49%. Dan secara tahunan, perjalanan Wisnas turun 6,05%. Hal tersebut menurut Ateng disebabkan karena terjadinya konflik geopolitik yang mempengaruhi harga bahan bakar atau harga minyak serta nilai tukar mata uang.
2: Secara umum, menurunnya wisatawan nasional tersebut, ini terutama ya disebabkan oleh kenaikan harga tiket penerbangan akibat naiknya harga aftur dan juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara tujuan utamanya.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono lebih lanjut mengatakan jumlah perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri atau Wisnas secara kumulatif dari Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 3,69 juta perjalanan. Angka itu menurun 3,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing periode 2025-2030 Suhardi Man Ambi sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Hairul Umam. Umam.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan konferensi pers terkait dengan operasi tangkap tangan yang berlangsung di pemerintah Kabupaten Kuantan Singgingi Riau. Dan KPK telah menetapkan dan juga menahan Bupati Kuantan Singgingi periode 2025-2030 yaitu Suhardi Man Ambi sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Maktofin Taufik menjelaskan bahwa perkara bermula dari laporan masyarakat yang ada terkait dugaan adanya suap dalam pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan Taufik juga mengatakan suap itu diduga terkait dengan permintaan Bupati Kuansing yaitu meminta mobil berjenis Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada para calon yang akan mengisi jabatan sekretaris daerah Kuansing. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
4: Ada dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode.
3: Dan selain Bupati Kuansing, KPK juga menetapkan 2 pihak lainnya sebagai tersangka, yaitu sekretaris atau sekda Kuansing, yaitu Zulkarnain, dan 1 pihak swasta. Dan hingga kini atau selanjutnya, para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 1 Juli hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Arab Saudi menyerukan penguatan kerjasama ekonomi di antara negara-negara Islam serta peningkatan peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan. Ketua Federasi Kamar Dagang Arab Saudi Abdullah Saleh Kamel mengatakan perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat menuntut kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara Islam serta pemberdayaan sektor swasta agar berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi. Kamel menyampaikan langkah tersebut juga mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkuat kerjasama ekonomi di antara negara-negara Islam. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps bangga tim asuhannya bisa menembus babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan timnas Swedia pada 32 besar. Deschamps mengatakan Kylian Mbappe dan pemain lainnya mampu menjalankan instruksinya dengan sangat baik dan mengatasi perlawanan Swedia. Pertandingan selanjutnya Prancis

0: Sedang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
2: Malam Nes.
1: Apa kabar Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, nah ini gimana ceritanya Bang? Akhirnya buat lagu barengan Ria Risti.
2: Enggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu
1: ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Enggak juga. Jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang atau Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu apa akan nanti juga
2: single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap Maria.
2: Urusan saya nih senggelannya.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus, gimana? Bung Benny. Tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam, Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
3: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawon, Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
3: Iya, salam kenal. Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Itu, ya. Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak
3: putar-putar ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Iya, terima kasih.
3: Iya. Saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
3: Trio Macan. Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke, okay. Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
3: Terima kasih.
1: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita ke mana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam, salam kenal.
5: Ya, Bung Ben Ijo, saudara dari Manado ya.
2: Namanya ya.
5: Iya, namanya Bung Ben Ijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Ben Ijo kan penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya.
2: Iya, iya.
5: 80-an.
2: Iya, iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya ya, tuh, jadi gini, saya...
1: Kedua, oh, ada dua pertanyaan, Bang Domi.
2: Gimana, Bang Domi? Pertanyaan kedua.
1: Silakan, pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
5: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
1: yeah.
5: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
2: komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Iya, 50.000 dulu berharga.
1: Iya, berharga benar. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian
1: bangga.
2: Bisa. Dian itu Pesisa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Joni Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita.

0: nyiptain lagu buat Indonesia,
1: yeah,
0: buat IKN, yeah, itu ada banyak di YouTube,
1: oh,
0: karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya,
0: yeah,
1: untuk Bung Benny Jo tentunya, okay, di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
0: IKN,
1: Bang
0: Benny,
1: di IKN, tentang IKN,
0: tentang Indonesia,
1: Indonesia.
0: Banyak.
1: Baik, berarti ada

0: pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Ninding. Silakan.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh,
1: ya,
2: yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba.
1: Ya.
2: Itu satu hal evaluasi yang serius.
1: Ya.
2: Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi saya juga bangga kepada pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, nah, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
1: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, dan juga korupsi gitu ya Habib. Tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, yang pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya.

0: Rindu Sampai Mati kan?
1: Betul.
0: Bang Domi Allen.
1: Iya.
0: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
0: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
0: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
0: Iya, iya, benar-benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
0: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
0: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
1: Betul.
0: Bang Andes.
1: Itu dia.
0: Mantap nih.
1: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
0: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
1: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
0: Iya
1: ya
0: dong.
1: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
0: Iya. Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Tahu nggak sih kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
0: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
0: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu kan ya. Pancer, termasuk kan.
0: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
0: Ada di situ
2: kan?
0: Semua, aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
0: Iya benar. Nah,
2: aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
0: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
0: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
0: Pak

0: Iwan Suta di Sidarta. Iya, Kok Iwan.
1: Terus akhirnya, Dumi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Rumah Kita kan.
0: Rumah Kita, betul betul.
1: Kan bagus juga itu ya.
0: Iya, bagus juga itu.
1: Bapak nggak salah naruh.
0: Tapi ya, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
1: Udah, kamu diam kan ya.
0: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
2: Iya.
0: Aku filmnya tajam banget, berat, betul.
1: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
0: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
1: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya.
0: Syuting bareng kita.
1: Kamu syuting Sanggupkah?
0: Mas Domi lagu lain.
1: Iya, di album aku.
0: Iya, iya, lagu lain, betul.
1: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
0: Iya, iya benar, benar.
1: Terus modelnya Maudie ya?
0: Maudie Kusnaidi.
1: Iya, tuh ya. Model aku tuh Maudie masih.
0: Iya, Bang Andes. Iya, jadi gaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama.
1: Nggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
0: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomialin, barulah kita kenal.
1: Terus, musiknya Arthur ya?
0: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan. Aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Iya, jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur,
1: Mas
0: semua.
1: Arthur, ya.
2: Baik, kita siap. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
0: Kita kemana, ke Bang Bogor. Andes? Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam, Kang Hasanuddin. Silakan.
0: Mau nggak, Kang?
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini namanya terputus.
0: Iya.
2: Dan ada juga
0: dari
2: langsung
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
0: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
0: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat.
2: Iya.
0: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
2: Lagi kurang enak atau?
0: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
2: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, ya, alhamdulillah. Ini
0: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada,
1: sudah.
0: Nah, ini baru.
2: Sip.
0: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
0: Iya, ya, gila bola.
2: Begadang ya.
0: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Andi. Ya. Bintang tamu ya. Kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Ya kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
0: Tidak asing lagi, betul sekali.
1: Malam, Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam, Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
0: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
1: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
1: Iya.
3: Luar biasa gitu.
1: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
0: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
0: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalannya juga macet banget, Bang Andi.
3: Oh, macet.
0: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
0: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
3: Kau sama love you and wish you.
0: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap, Bimastop,
0: Bang Andi. Bumi itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan nggak sampai habis itu.
0: Bang Andi mau nyanyi.
3: Nggak usah, baik.
0: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
0: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
0: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
0: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh
3: ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
0: Oke Bang Andi, siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
0: Masih penasaran
2: kembali
0: nih.
2: Coba ya, di Bogor
0: malam,
2: kita sapa.
0: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah
0: halo.
2: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang ya, sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain, silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call.
0: WhatsApp call.
2: Ada dari
0: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
4: Halo Kak Ana, Mbak Ita, apa
0: iya,
4: kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bu
2: alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
1: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
1: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Gimana? Iya. Lalu aku rindukan dirimu yang setia. Siang dan malam terbayang wajahmu sayang Mbak Ita.
0: Ada Bu Ana bisa aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
4: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
2: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
2: Iya Bu Ana, silakan
0: ke Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
4: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen, semoga sukses selalu. Aslinya amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
2: Lagu.
4: Ya itu aja Mbak Ita
2: aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
2: Oke okay, iya.
4: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
4: Buatin Oma Ana di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande.
2: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dengan Pak Andes ya?
2: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
2: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
5: Cintaku padamu udah cukup.
2: Iya iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
2: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
2: Iya pastinya.
5: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
2: Iya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
2: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
2: Silakan, ya, kita juga ada Bang
0: Mas
2: Domi.
0: Mas Domi Alen, ya. Silakan Oma.
2: Silakan Oma.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
1: Iya, malam Oma.
5: Iya.
1: Sehat selalu.
5: Ini pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya dengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Minta asal dari mana gitu.
2: Iya.
5: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
5: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
2: Boleh.
0: Siap Oma. Hayo.
2: Boleh tuh katanya.
5: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
1: Oh, banyak.
0: Gitu, boleh ya. Dong, banyak justru.
1: Lomba karaoke.
0: Iya, iya. Lomba karaoke iya. Lansia iya. Benar-benar.
5: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
2: Ya, siap. Iya.
0: Boleh Oma.
5: Oke lah untuk ini aja lah. Siap selalu lah untuk Bumi ya.
1: Baik. Sama-sama Oma.
5: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
1: Amin.
5: Selalu gitu.
0: Amin Oma.
2: Amin.
5: Dong kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
2: Oma.
5: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Malam-malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
2: Pak Andi Yudhistira.
5: Ya, Pak Andi. Terus Pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang, selamat tugas begitu.
2: Siap.
5: Siap. Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Disampaikan.
0: Siap.
5: Oke, deh, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
5: I love you Bang Ande.
2: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Asalnya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
2: mana?
0: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
1: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung. Yeah.
1: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
1: Ya, saya lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta.
2: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
2: Dari Rangkas Bitung
0: ya.
2: Dan juga Jakarta. Lahirnya ya. Di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong tahun berapa tuh, Bang?
1: Yang mana tuh?
2: Banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
1: ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suara.
1: Nah, bukan cipta.
2: Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama
1: Wan. Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu yang ini yang Pandi.
1: Enggak,
0: sama Bu Ana tadi nyanyi, cuma liriknya sama Bu Ana diganti.
2: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki, almarhum. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain
1: Barat apa-apa tuh?
2: Mungkin
1: yang apa Indonesia?
2: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya
0: dari Mas Domi maksudnya mungkin.
1: Tuhan jagakan dia.
0: Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
1: rindu sampai mati.
2: Itu dia.
1: Yang meledak itu yang bagus.
2: Iya.
0: Sudah ngancem ini. Sudah sampai enggak disebut.
1: Yang meledak yang bagus.
2: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
2: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan,
1: iya.
0: Woi, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
1: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu.
1: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
1: Bang Yan.
0: Iya.
1: Dulu ada kan Pop.
2: Iya,
0: betul. Berlin yang Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelik Arianto.
0: Iya, Mas Kelik tahu.
1: Itu.
0: Iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
1: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
1: Dulu ada tahun 84 tuh. Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh, hampir semua artis di sana.
2: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
1: album
2: tadi.
1: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20 sampai 25 menit
0: itu udah jadi.
1: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung direkam.
1: Ya, langsung aja nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
1: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
1: Iya, udah. Oh. Langsung aja record begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Ya.
1: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi nggak kelihatan ya Pak Des. Bang Domi ini awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya,
1: lagu Ria yang Rindu Menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar itu.
0: Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
1: Mudah-mudahan bisa.
0: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
2: Iya, ditunggu juga ya,
1: sama
2: oleh pendengar tentunya.
0: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas.
2: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
6: Malam, baiklah.
0: Akhirnya, Kang. Masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
6: Satunya dari bener ini dari tadi.
2: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, King, kenapa Bang Andi?
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halus. Bang Hasan itu enggak terdengar. Betul. Di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.

0: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
1: yang Berlin ya,
0: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
1: Iya.
0: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
2: Amin. Betul. Betul banget Kang.
0: Mancanegara dan di Kamboja Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
0: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius kan gue, mantap.
0: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
1: kuat ya?
3: Iya,
2: iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu
0: dari semua yang ada
2: sampai mati.
0: Itu di situ saya
2: siap
0: sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya Bang Domi. Bang Domi kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu
1: sampai mati ya.
2: Buat Bang Hasan nanti ya.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
3: Malam Teh.
2: Kumaha Teh?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
3: Siap.
2: Teh. Kumaha Teh?
4: Alhamdulillah Teh sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
4: Orang Rangkas Bitung,
2: Rangkas
3: Bitung, betul.
4: Mas, Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
4: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
1: Sunda
4: Banten
1: juga.
4: Ya, Banten
1: Sunda
4: ya.
2: Lebih ke Banten.
4: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
2: Kang Alen juga keren, Kang Alen.
1: Gak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya, biar
2: banyak. Terserah Teteh
3: apa ya. Silakan Teh,
1: saya enaknya aja.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya, iya.
1: Kumaha Teh?
4: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
1: Oh gitu. Makasih.
4: Sama semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang Alen ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
2: sampai mati.
3: Iya.
4: Keren itu
2: lagi. Betul Teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
1: buat Ita.
4: Saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
1: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
3: Betul.
4: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
1: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh lagu baru.
1: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya
1: kalau
2: ya.
1: Lagu baru enggak?
2: Iya.
1: Jadi saya lebih memilih yang
2: menciptakan bebas. Lagu baru betul.
4: Gitu lagu baru ya.
1: Iya.
4: Lagi siap. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
1: Iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
4: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak Teh?
2: Boleh dong Teteh.
4: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
4: Terus ada Bung Di

0: Yo, di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
0: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Oke.
2: Oke, Teteh.
0: Baik, Pak Sukses. Anda Satria.
2: Hatur nuhun.
3: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
3: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
4: Ya, halo,
3: salam,
4: Mbak Ito,
3: kenapa
4: Mbak
3: Haryanti
4: yang cantik, yang manis.
3: Borong ya,
2: Mbak Haryanti juga.
4: Ada
3: Satria,
4: aduh.
3: Iya, Mbak Haryanti.
4: Selamat malam,
5: Satria bergitar.
4: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat laju. Ke Bang siapa nih?
3: Bang Domi
2: Allen. Ya.
3: Silakan.
4: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
3: Iya.
4: Kemarinnya pernah juga itu
2: tahun
4: ya.
3: Kalau betul. Kemarin. Pendengar memang
4: Bang
3: ini.
4: Domi, itu nulis lagu ya,
3: misalkan
4: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack film. Oke, siap
4: ya. Atas untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: Bangsa. Oke, Mbak Haryanti. Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
4: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
4: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya.
2: Kita
3: tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
5: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya,
5: 88 kali ya.
2: Iya.
5: Ya itu masalah cinta.
3: Oke.
2: Judulnya aja rindu sampai mati.
5: Masalah privasi lah.
2: Iya, jadi
5: iya.
2: Pengalaman pribadi
3: dari
2: Iya Bandung. Dong.
3: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
5: Tapi dan itu dikasihinnya kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketak saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
5: Oh iya,
2: Kang.
5: Sampai mati di YouTube. Banyak sekarang.
2: Oh gitu ya.
3: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja
5: anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya, sudah terjawab
3: ada,
2: ya.
3: Ada
5: AI-nya.
2: Ada juga ya.
3: Oh iya. Wow.
2: Benar.
5: Sekarang banyak itu.
2: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover. Keren.
5: Kita enggak kontrol kali ya.
2: Iya, benar.
5: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nanti
5: sampai mati. Itu yang cover.
3: Yang
5: dikoploin.
2: Iya, betul.
3: Oke, iya.
2: Mantap lah.
3: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya.
2: Teteh.
3: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
5: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Soundtrack film. Iya pernah ya.
5: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
3: Oh, oke.
2: Okay. Centini.
3: Centini Indah pada waktunya.
5: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
3: Oke. Okay. Jadi
5: di film Centini.
2: Film Centini ya.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya
5: 5-6 tahun yang lalu.
2: Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
5: Iya.
2: Sebelum pandemi.
5: Pokoknya itu lagu keluar 2000 2016.
3: Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
2: atau telepon 0213440696 atau 344 1499. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ya? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, okay, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh, Mas Anes ya udah
2: iya.
3: Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget.
2: Bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya.
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku, karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, kelu

0: 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok lupa sih,
2: itu? Krisen Panjaitan.
0: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya, Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya,
0: silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya, Bang.
1: Ayo, Bang. Bang Domi.
2: 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
0: Betul.
1: Tiga pisang goreng. Dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Selesai sudah impresi.
0: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Lah iya, nyiptain karya aja. Masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
0: Wow,
1: tadi katanya hampir 1000.
0: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
1: Luar biasa.
0: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Kang Firman.
1: Selamat malam. Halo,
3: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam, Kang Firman.
3: Malam. Aku udah lama nggak gabung di Ruang Rindu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta, di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
0: Oh, udah ini berarti ya.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
0: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Bener. Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
2: Iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat ya Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
0: Nah,
2: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
3: Boleh salam-salam dulu.
1: Oh iya, boleh.
0: Boleh, silakan.
1: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
3: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
3: Okay. Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat loh ya. Di usia 66 loh. Tapi
2: saya bangun jam 4.
0: Pagi. Ini hari.
2: Berdoa. Terus saya lari pagi. Terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya 1-2 lagu. Jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
1: Bang,
2: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi terkadang saya lagi diam,

0: di remote gitu sama temannya, satu note aja, itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu, itu jadinya 20 menit
1: loh.
2: 20 menit.
0: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat sama menurutku. Kalau aku,
1: kalau Bang Domi itu ya.
0: Begitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
1: 250 itu banyak banget.
0: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
1: Luar biasa.
0: Jadi file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
0: Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
0: Dari Tuhan. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
1: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan.
1: Silakan. Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Ambil telepon, saya kutak kasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Bang Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
1: Emang benar, Bang Lema.
3: Adanya di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul. Kita juga live di YouTube.
3: Iya live langsung.
0: YouTube juga ada.
3: Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bintang tamunya Domi Allen, pencipta gulu Indonesia.
2: Betul.
3: Dan penyanyi.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Iya, silakan Bang.
3: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
0: saya,
2: jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white. Jadi enggak pernah saya pikirin ini bagus ini enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi
2: betul.
0: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
1: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Untuk off air
2: undangan-undangan
0: penyanyi sampai sekarang. Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Andes.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees.
0: Bee Gees gitu.
1: Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
0: Jarang lagu sendiri.
1: Gimana Bang Domi nih?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
1: Masih
2: Bang
1: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi Un.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
3: Beli.
1: Oh, beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
1: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Oh, beli. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh, iya, iya.
2: Oke. Ada lagi?
1: Ditampung dulu ya,
3: beli.
1: Ya,
3: semoga sukses.
1: Amin.
3: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
3: Dan
2: amin.
3: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin. Ya.
3: Amin. Astung Kare.
1: Ya. Astung Kare.
3: Astung Kare. RRI Pro 1 Waikana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakrapan di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
1: Oke.
3: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur Suksma. Beli Govinda.
2: Matur Suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Udah hampir 1000.
2: Hampir 1000 tuh ya.
1: Hampir 1000.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
2: ada Cigur.
1: Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Cigur ya.
4: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
4: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Cigur ya. Betul, betul Cigur ya.
4: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigur.
4: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Jatuhnya Bang Ande sapu. Aduh.
2: Iya Cigur.
4: Iya Bang Ande. Iya,
1: benar-benar.
4: Tadinya ke situ loh Mbak Ita.
1: Lah ayo.
4: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
4: Ya pengen.
1: Siap.
4: Aduh, Belanda-Belanda peganteng banget ini. Mirip ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi.
4: Domi,
1: silakan Mas Domi.
0: Malam-malam.
4: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Cepat. Sama juga aku juga nontonnya lagi nonton.
2: Oh iya.
4: Masuk nih, berjumpa.
2: Halo,
4: masuk nih luar.
2: Halo.
4: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
4: kedua kali ya?
1: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
1: Kedua kali.
4: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
4: Ini Ria Jakarta atau Cigur Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
4: Ipin begitulah ceritanya. Benar gak?
2: Iya. Yeah.
4: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
4: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh iya.
4: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
4: Nah,
1: benar Cigu.
4: Sedikit okay, aja. Oh, ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
4: Terus Bang Domi,
2: yeah.
4: Ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul
4: Domi bilang,
2: okay.
4: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, yang luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
4: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru, lagu
4: Biru. Oh, iya. Adam kalau nggak salah.
0: Iya, iya. Adam. Iya.
4: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kah Seribu Kemarau kah itu?
0: Iya, iya.
4: Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Cilita. Buat Bang Domi, pokoknya apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik, yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
4: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya, ingat-ingat ya pendengarnya ya.
1: Amin. Siap, Cikgu.
4: Domi Allen. dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti kan diinget itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik dan bisa menang tamunya. Apalagi gayet tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
4: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cikgu.
4: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti enggak kebagi ya.
2: Iya, betul.
4: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
4: Terus, ntar dulu yang keduanya.
2: Iya, silahkan.
4: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
4: Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
4: Terima kasih banyak, Bang Andes, Sahita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya. Seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Ratusan, iya udah lebih.
0: Ya itu tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an.
0: 250. Aduh, itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
0: Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak, betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafir.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Purnamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. Nama KTP itu.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Purnamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya. Untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya, yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mbak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan suaranya. Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihatlah.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita mendengarkan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita bernama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Selat Hormuz. Itu juga membuka peluang bagi berbagai pihak di luar Eropa maupun aktor regional untuk ikut berpartisipasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain tim nasional Pantai Gading, Ahmad Diallo, mengatakan tetap bangga pada penampilan timnya meski baru saja tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Diallo mengatakan tim termuda di turnamen ini jadi memiliki alasan untuk bangga. Sebelumnya pihaknya sudah tampil di 3 turnamen tetapi tidak pernah berhasil melewati fase grup. Kali ini pihaknya berhasil melakukannya. Ia selalu bermimpi bermain di panggung terbesar, jadi bisa mencetak gol di sini benar-benar luar biasa.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita, serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan kali ini kami hadirkan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini resmi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing ya, Provinsi Riau, di mana pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Rabu ini. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, konferensi pers peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing Riau.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Husein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Husein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
7: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam pada tanggal 3 November 2025 mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026, dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus disampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua saudara ZKN yang merupakan kepala dinas pekerjaan umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah kepala dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2.550.000 di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD yang juga sebagai pihak yang diamankan selaku direktur utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN, bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau menyicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman, sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1. Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini juga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf

0: IKN karena memang datangnya membelakangi. Ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap Saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian Saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka Saudara ARD selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat.

0: hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo di Stadion Atlanta Stadium ya, di mana nanti akan ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan sebelumnya kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, kita sesaat lagi ya, kita udah akan masuk ini. Nampaknya juga para pemain juga sudah memasuki lapangan. Inggris versus Kongo. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan justru buat kejutan ini. Bagaimana dengan prospek Kongo nih dalam pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat Kongo ini kan menjadi tim yang bisa dibilang sulit juga ya, sulit juga dikalahkan oleh tim-tim yang kuat ya. Kalau kita lihat di grup K, di pertandingan pertama Kongo yang kita tahu juga sebenarnya tidak diunggulkan ya, mampu menahan imbang Portugal. Dan kalau kita lihat kemudian mereka juga hanya kalah 0-1 lawan Kolombia, kemudian akhirnya lolos karena meraih kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan. Dan yang menarik dari Kongo ini adalah kalau kita lihat mereka punya pendekatan yang memang bisa dibilang sangat-sangat defensif gitu. Terutama kalau kita bicara bagaimana pendekatan mereka saat melawan tim yang di atas kertas memang lebih unggul dari mereka. Karena kalau kita lihat catatan di dua pertandingan melawan Portugal dan Kolombia, melawan Portugal mereka hanya punya possession sebanyak 25%. Artinya sisanya 75% milik Portugal gitu. Tapi skor akhirnya tetap sama,
0: tetap imbang ya. Artinya lini pertahanannya cukup kuat ya.
1: Ya, kalau kita lihat memang pendekatannya bisa yaitu tadi mereka sangat-sangat bertahan, artinya memainkan 5 pemain belakang sekaligus. Dan kalau kita bicara formasi mereka memakai pendekatan 5-3-2, artinya memang menumpuk 5 pemain di belakang, kemudian di tengah juga bisa dibilang sangat-sangat apa ya, penuh ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita bicara 3 pertandingan tadi melawan Kolombia, penguasaan bola mereka juga hanya meningkat 10%, 35%. Tapi ketika mereka mengalahkan Uzbekistan, nah ini yang sebenarnya kan secara kualitas tim memang bisa dibilang setara ya. Jadi mereka bermain lebih menyerang, mereka bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4-4-2. Jadi mainnya lebih ofensif lah. Dan kalau kita lihat mereka juga unggul penguasaan bola 56%. Jadi kalau saya lihat di pertandingan kali ini, saya kira Kongo akan berusaha untuk realistis
0: ya. Apa jangan-jangan ada skenario bagaimana mempertahankan sampai 90 menit kita tahu sampai babak terakhir.
1: Ya itu saya kira menjadi opsi ya. Karena kalau kita lihat dengan kualitas Inggris, kita bicara Inggris adalah salah satu favorit di turnamen kali ini. Dan ya harus realistis bahwa Kongo pasti akan bermain dengan rapat. Artinya mereka akan memilih untuk menunggu. Nah, karena kalau kita lihat Kongo ini sebenarnya punya pemain-pemain yang punya kecepatan di depan. Dan itu memang sejauh ini taktikalnya pendekatan taktiknya ini berjalan baik. Kita lihat Yohan Wisa yang jadi andalan di depan bisa menciptakan 3 gol. Jadi bukan pencapaian yang saya kira jelek. Jadi mungkin ya itu tadi seperti Bulman katakan, mereka akan menumpuk pemain di belakang sembari berharap memang mereka bisa melakukan counter attack yang pada akhirnya bisa membuat Inggris kebobolan gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Inggris ini hampir di setiap pertandingan kalau kita lihat mereka dominan ya. Tapi ya kalau kita mengacu kepada pertandingan kedua melawan Ghana, mereka sangat-sangat kesulitan menghadapi yang mainnya sangat defensif.
0: Itu bukan karena Harry Kane-nya kena ini ya.
1: Kena guna-guna
0: gitu ya. Tapi kita undang mendengar ya, Bung Jopri ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Selamat malam, salam olahraga Pak Roni.
1: Saya Pak Lukman Ranawoto Alexander.
0: Ya. Halo Pak, silakan.
1: Inggris pada menurut saya ini nanti akan mendominasi walaupun Kongo tidak sebagus Ghana gitu, karena Ghana versus Inggris aja seri. Nah, sedangkan Kongo levelnya masih di bawahnya Ghana, Mesir, Maroko seperti itu. Untuk apa namanya skornya Inggris 2-0 deh.
0: Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Rani di Jakarta. Patong di Riau ya, bukan baru. Patong malam.
2: Malam, sementara malam Bung Jupri Alexander.
0: Malam Patong.
2: Kalau Patong prediksinya Inggris itu tidak pernah mendapatkan kiper yang bagus. Mulai dari David Seaman, Joe Hart. Sekarang Jordan Pickford itu cuma kiper Everton, kiper klub mediocre peringkat 12, 13 gitu kan. Yeah. Jadi titik lemah Inggris itu di kiper. Jadi kalau Kongo punya Cedric Makambu sama Juanisa. Jadi kalau faktor fisik menang Kongo. Jadi kalau di atas menit 70 itu sangat bahaya Kongo Inggris. Kalau Inggris tidak bisa diklan ras Jude Bellingham, Bukayo Saka menyentuh bola ke Harry Kane sama Marcus Rashford, itu kok akan habis dibuatnya Inggris. Yang menang kalau Pak Tong Kongo, skornya terserah karena intinya kan siapa yang menang ya maju ke 16 besar, jadi udah nggak perlu skornya mau berapa gitu kan. Jadi satu lagi nggak ada Nana Kwaku Bonsam Ghana itu nggak ada, Pak Tong aja juga pandai kayak dia
0: nggak
2: bisa ngerjain seperti itu kok.
0: Baik ya. Terima kasih Pak Tong. Ya dari Riau kita ke Lampung, Pak Leman. Malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam Bung Lukman, Bung Jupri. Malam ya. Begini, kalau saya itu megang Inggris dong Bung Lukman.
0: Oh Inggris.
3: 2-0 minimal. Oh ya Bung Lukman.
0: Iya.
3: Ngomong-ngomong, emangnya di mana nih?
0: Di Atlanta Stadium.
3: Di Meksiko ya?
0: Di Amerika.
3: Oh Amerika ya, kalau di sana kan siang gitu ya. Ya pokoknya saya megang saja anak buahnya David Beckham lah gitu.
0: Baik.
3: Dan juga mainnya ini mulai awal ini jadi
0: Indonesia nih, Bang Ipan. Oke. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Kita ke Surabaya Pak Toto. Malam Pak Toto.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam jaya. Ya, silakan.
4: Intinya Inggris itu harus sistem menyerang dan bertahan. Okay. Kalau dia mau memang memetik poin sesungguhnya. Karena kalau dia itu cuma menyerang, pertahanannya lemah, itu bisa saja kebobolan. Jadi sistem menyerang dan bertahan yang penting. Terima kasih Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Satu lagi kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
5: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan.
5: Ini Inggris lawan Kongo ya?
0: Kongo.
5: Kongo.
0: Ya. Ya
5: ini Kongo dulu kan namanya Zaire, Zaire dulu. Ya kalau saya tetap Afrika, Asia Afrika. Karena Asia sudah tidak ada yang maju Bang ya.
0: Oh ya.
5: Jadi ke Afrika saya.
0: Ya.
5: Tetap saya jagoan Afrika. Kalau menang tetap Afrika.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Nah, semua menjagokan Inggris Bung Jupri, tapi tadi berbeda. Patong ini justru menyoroti bagaimana kelemahan dari Inggris itu ada di kiper katanya. Bagaimana, Bung?
6: Ya, kalau kita lihat memang ya Inggris memang sejak dulu ya, dulu bisa dikatakan memang kalau kita bicara memang dulu ada nama Peter Shilton yang pemain yang memang kita tahu sangat-sangat legendaris ya. Tapi kalau kita lihat tadi Patong sudah sebutkan juga sempat ada David Seaman, ada juga Paul Robinson juga dulu ada juga perkuat dari timnas Inggris. Kemudian kalau kita lihat sekarang Jordan Pickford memang jadi andalan ya, jadi andalan utama di bawah Mistar ya. Kalau kita bicara secara tim memang ya memang Everton bukan tim yang bisa dikatakan apa terbiasa bersaing di papan atas, tapi kalau kita lihat ya inilah sejauh ini pilihan yang memang ada di timnas Inggris saat ini. Tapi paling tidak kalau kita bicara ada kekurangan di sektor kiper, di pertahanan saya kira mereka punya pemain-pemain yang saya kira bisa sangat-sangat diandalkan ya. Hmm. Kita lihat ada McGehee yang kita tahu juga jadi bagian dari Manchester City, ada Ezri Konsa ya juga di posisi back tengah yang selalu dipercaya di 3 pertandingan. Saya kira juga terus bersinar bersama Aston Villa, dan kita lihat di posisi back kanan dan back kiri juga mereka juga cukup banyak pilihan, ada James Vance di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai back kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah
0: ya,
6: paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas ya, kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat.
0: Ini
6: ya, mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya,
0: ya,
6: mereka harus bisa, harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham. Karena Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang ya. Artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo, sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama, atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi ya, bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengadakan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan dari depan.
0: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
6: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya, di laga terakhir melawan Panama, kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu, karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat, tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan, dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu. Karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris kemarin lawan Panama, bahkan mereka juga meskipun memang ada sejumlah peluang, tapi kita lihat mereka baru menciptakan gol di menit 63. Artinya itu tadi, melawan tim-tim yang bisa dikatakan main bertahan, Inggris ini kecenderungannya adalah mereka tidak mudah gitu bisa menemukan momentum, bisa menciptakan gol cepat. Itu yang saya kira memang harus dicari solusinya, dan mudah-mudahan ya di pertandingan kali ini juga Inggris tidak deadlock seperti kata Pak Atong tadi, karena itu akan menjadi bumerang buat mereka.
0: Iya,

0: masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan ada sampai skenario adu penalti, Bung Jupri.
1: Ya, kalau saya lihat segala kemungkinan ada ya, tapi yang pasti Inggris akan menghindari hal itu, gitu, karena memang mereka butuh kemenangan yang meyakinkan, gitu. Karena kalau sampai situasinya mereka kesulitan untuk mencetakkan gol, kemudian harus bermain 120 menit, bahkan sampai adu penalti ini kan bukan hanya soal mental ya, tapi soal juga bagaimana keberuntungan
0: ya.
1: Juga yang akhirnya, karena Inggris tentu akan menghindari hal-hal yang soal berbau keberuntungan ini, gitu. Mereka ingin memastikan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka bisa memenangi pertandingan bahkan kalau memungkinkan dengan 90 menit. Itu saya kira juga akan coba dikejar di pertandingan kali ini, karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dibilang memang pemain-pemain top ya di Eropa. Ada nama Harry Kane yang sudah menciptakan 3 gol, ada Bellingham yang kita lihat juga di laga terakhir mampu menciptakan gol, kemudian ada Marcus Rashford di sana, bahkan di bangku cadangan masih ada Bukayo Saka. Dan yang menarik kalau di pertandingan kali ini adalah pendekatannya juga berbeda. Declan Rice masuk lagi sebagai pemain inti, artinya mereka main dengan dua pivot ya, dua pemain yang punya naluri bertahan tinggi. Kita lihat ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice, yang saya kira ini menunjukkan bagaimana juga kehati-hatian dari pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka tidak ingin juga terlalu ofensif, mereka ingin juga melihat juga situasinya apakah Kongo bisa memberikan perlawanan yang sengit, karena begitu nanti bisa dibaca paling tidak mereka pada akhirnya bisa mencari solusi lah, kira-kira akan seperti apa di babak kedua jika memang terjadi deadlock di 40 menit babak pertama.
0: Iya, karena kalau sampai adu penalti nasibnya bisa sama kayak Jerman dan Belanda ya.
1: Iya, kalau kita lihat kan bahkan Jerman ditaklukkan oleh Paraguay ya.
0: Iya.
1: Dan Paraguay kita tahu kan di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak meyakinkan. Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya, itu hal yang berbeda lagi, itu sebuah ruangan yang berbeda, dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
0: Baik.

0: Ya kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane nanti apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kong itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya, sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya, mereka akan mencoba memblok ya sih. Apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena kalau itu menjadi operasi tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham, dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke, jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor bek kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jed Spence juga yang jadi andalan di kanan, jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif, mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang merumput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe dan juga Aaron Wan-Bissaka, ini pernah memperkuat Inggris di kelompok umur. Jadi memang bisa dikatakan dua pemain ini sangat-sangat mengenal bagaimana kultur sepak bola Inggris itu sendiri. Jadi memang duel kali ini akan menarik buat Kongo dan juga tentu buat Inggris.
0: Baik.

0: Ya Bung Jupri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
1: Selamat malam Pak Bung.
0: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap dukung Inggris lah. 1-0 lah.
0: 1-0. Baik. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bung.
0: Salam olahraga. Nah, menariknya tadi apa Bung Jupri, tadi ada beberapa pendengar juga skornya 2-0 gitu. Apakah akan sejauh itu dengan kekuatan Kongo saat ini?
2: Ya, saya kira memang mungkin skornya akan tidak akan terlalu besar ya. Iya. Karena kita lihat memang Kongo, kita lihat di 2 per 3 pertandingan mereka, iya, di fase grup mereka bisa menciptakan 4 gol dan hanya kebobolan juga 3 gol. Artinya kalau kita lawan Portugal mereka kebobolan 1, lawan Kolombia 1, kemudian juga melawan Uzbekistan 1 kali 1 gol. Jadi hanya 3 gol. Artinya membuktikan bahwa mereka bisa dibilang persentasenya kan 1 gol tiap kebobolan, 1 kali kebobolan di 3 pertandingan. Jadi persentasenya tidak terlalu jelek. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya bagaimana soliditas dari pertahanan dari Kongo, dan ujiannya adalah buat Inggris. Karena kalau kita lihat bagaimana permainan mereka melawan Ghana, mereka menciptakan 17 tembakan tapi hanya 3 yang on target. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa lebih efisien, dan terutama adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam memanfaatkan peluang. Karena kalau sampai situasinya tetap sama seperti itu, ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
0: Baik, kita ke Bogor. Bu Dinda, malam Bu Dinda.
3: Malam kembali Bung Lukman Teras. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
3: Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bu Dinda.
3: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh, don't stop untuk Kongo. Don't stop Kongo untuk malam ini.
0: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya, Bu Dinda.
3: Sepertinya begitu. Seneng aja lihat Kongo main tuh.
0: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris. Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
3: Iya, beda ya. Gak berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu. Okay. Kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Don't stop. Apa namanya, tetap semangat untuk Kongo.
0: Baik. Ya. Terima kasih Bu Dinda. To Miami we go wild, though every flag, every color, we unite one another. Aduh, menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih menjagokan Kongo nih, Bung Jupri nih.
2: Ya kalau saya lihat ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan. Karena bahkan kalau kita lihat di babak besar kemarin, tidak mungkin tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman, tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian, yaitu tadi, taktikalnya berjalan atau tidak gitu. Itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda, apakah Kongo akan tampil sebaik di 3 pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi ya, menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
0: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Ya, terima kasih Bung. Siapa sih? Lukmantara.
1: Lukmantara.
0: Lukman tiada tara.
1: Lukman tiada tara dan Bung Juprianto Alexander.
0: Lukman yang selalu ngagetin.
1: Lukman tara gitu ya.
0: Itu Lukman kejutan.
1: Padahal. Kongo apa melongo nih?
0: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Sesuai kampung halaman.
1: Oh, iya. Singa ya.
0: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
1: Oma. Opa dari mana?
0: Opa dari Bojong.
1: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayaknya.
0: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
1: Bojong Selang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bissaka, ada Ngael Mokau, Samuel juga di ada sana, ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bissaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi, kepada siapa kami berikan, angkat ke sektor sebelah kanan dan Demba, balikan lagi kepada Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, mencoba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice kah di sana atau juga pemain Inggris lainnya? Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan dari kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Empasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe, bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Empasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari main lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Mbuku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor 20 bagaimana Wisa juga membantu mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lompat jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
2: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita di Stadion Atlanta, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford, dan skor berubah menjadi 1-0.
1: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
2: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga. Dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
1: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Empasi yang coba memetik bola di udara, namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Empasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku. sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri, Arthur Masuaku, dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Masuaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi, sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku, kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence, pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa, ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson, ada Kel Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris, ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa, masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris, mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke kini, masih Madueke mencoba kirimkan namun tidak jadi, dia berputar-putar, dia Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia, ada Jet Spence kembali berputar, Jet Spence mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo, ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah, ada Guehi, sodorkan kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri, ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi, masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang, Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke, di sebelah kiri pertahanan dari Kongo berputar-putar. Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Orali, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice yang kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
3: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jed Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris. Oh, umpan langsung dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Terpatah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jude Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jude Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah kali ini. Ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris, yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekanan dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit, ada Jude Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Maskul Rashford kali ini dalam kotak kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola. Kepada sang penjaga gawang kali ini, Njau, Lionel Njau Mpasi, kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe, sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia, ada Samuel Motosami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris. Bola di sektor pertahanan mereka, masih tujuh lagi dari Kongo. Masih mencoba untuk beradu, berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, nah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris, tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, datang lagi serangan dari Kongo masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali, kali ini Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain Kongo, terjatuh satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, dan nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris, umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris, tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser, dia ada Konza di sana, masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, kembali lagi kepada Jordan Pickford sang penjaga gawang dari Inggris, masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo, melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham, lemparan ke dalam untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris, kali ini pemain Kongo yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford, pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih, semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jupri nih.
2: Ya kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat, bagaimana mereka agresif ya, itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
3: Ya baik, dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford, namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum ngenyetel nih kayaknya.
2: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
3: Ya, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka, padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
2: Iya. Sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
3: Oke, baik, dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi, masih Guehi kembali ke tengah, bagaimana Erinji Konza di sana, melebar ke sisi kanan, ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih main-main Inggris, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini, jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
2: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Kipenga ya tadi, Kipenga yang akhirnya ya, bisa membobol gawang dari Jordan Fitbit. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jets fans yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Kipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jets fans mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Kipenga datang dari sisi luar, dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu, dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo, dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik, dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
3: Iya.
2: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris, masih shotnya, shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
3: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
2: Ya, ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break, karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
3: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Kipenga kali ini berduel dengan Jets fans, maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah dia, yang dituju adalah Samuel Motusami. Bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jets fans, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jets fans, masih Jets fans menguasai bola, terjatuh Jets fans di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jets fans, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jets fans tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jets fans, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
4: Ya,

menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke server sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi. Bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bundar, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang, ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan. Rice mencoba Jude Bellingham, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke, sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson, Elliot Anderson, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Pickford mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo, namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri. Masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada berpunggung 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lari. Ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Berpunggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Moukaou sedokan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kongo bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jet Spence. Masih Cipenga, masih Cipenga di dalam kotak penalti. Masih Cipenga, kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja, datang lagi mereka. Harry Kane juga membantu di arah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga, Cipenga dibayangi oleh Jet Spence. Masih Cipenga, kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo, mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui

0: 05-2EK, masih 05-2EK, menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku tadi, terjadi perebutan di sana, oh pelanggaran. Upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan, pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi, Swaku kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi, jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola, sodorkan lagi kepada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Maswaku, namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jespens melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan diberikan, nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri, ini serang memberikan lagi kepada Harry Kane, mencoba kontrol bola sedang, Harry Kane, oh sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris, 05-2K di sektor sebelah kiri, masih 05-2K, dia kontrol penalti, 05-2K, dikirim ke tengah, Harry Kane, sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris, masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wahi sodorkan lagi, sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan, mencoba ke tengah gini, ada Konsa, alirkan lagi, mencoba Madueke, mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jespen. Jespen kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi berulang. Mpasi tadi memblok kulit bundar. Ada juga sekarang Moni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan, mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris, mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo, terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan, bayangin Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo di sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel mundur ke belakang kepada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba, alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku, mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka, mencoba maju, umpan 1-2, namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggis mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh, pelanggaran, wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris jika mampu memanfaatkan. Seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain, terjadi perebutan di sana di kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi, namun wasit tidak bergeming, masih belum lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris. Jadi Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan, mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sem pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga datang lagi nomor punggung 7, Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur O'Reilly tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
1: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris. Jadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia kali ini, ada Buku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Adam Buku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Buku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yakni Axel Tuan Zebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane. Di sana dalam kotak penalti terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa
2: Harry Kane
1: dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sebenarnya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan. Kali ini ada Jet Spence kerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jet Spence ke tengah lagi. Kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri, bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo, namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi. Kali ini Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford, pendek saja dia kepada Ezri Konsa. Kali ini pemain nomor punggung 2 dari Inggris di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola, bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick Rai di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti, namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Koensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan, namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jubri. Ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala, masih belum berhasil.
3: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Ya, kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
1: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Sadiki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo. Kali ini pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana main Samuel Motusami, bergeser dia main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga, sudah masuk ke kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana, ada Harry Kane di tengah, muncul kepada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami, Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana, masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuan Zebe dan juga Nonsatiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku. Di sektor sebelah kiri masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, Mahmud berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi upaya yang coba dilakukan oleh Kongo. Offside ternyata tadi Cipenga, main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini, sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham, melebar dia, yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke, ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini, Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane. Mungkin Harry Kane hampir saja, Harry Kane hampir saja, Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuan Zebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, mereka juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Badiweke, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu
0: iya,
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan Bissaka, ada Tuan Zebe.
1: Ya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford karena pernah menjadi rekan steam di Manchester United. Itu juga Tuan Zebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United, bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asus Bastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik, sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif. Dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif. Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik, ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiandara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung cacat jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. Riley langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Penjaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Noni Madueke, masih Noni Nguyuk namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku menghalau pergerakan dari Noni Madueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Cari kemudian Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi. Mencoba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut oleh Leighton Besar. Sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasai oleh Jude Bellingham. Yang mempunyai setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama, Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, balikan pada Rice, dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Coba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan 1-2 dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi berpunggung 6. Cocor bola tadi bagaimana Mukau menghasilkan tendangan ke juru kini, yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo bersiap-siap, sejumlah pemain Inggris juga maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di daerah kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan pejauh. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Masuaku. Umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi Bersiap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Kroho. Nama berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pilih pundar kini, konsentrasi dia. Bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru, bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten, mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang, kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi, sudah dilakukan kaki kanan, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecitenga kembali ada buku, namun dipotong lagi oleh Declan Rice, kirim bola ke sisi kanan, ada Madueke. Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo, mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi penggebutan dada juga Zed Spence tadi, terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola, kirimkan bola maksudnya tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan, timnas Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Alford di sana, masih Marcus Alford, dari kota belakang, menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo, masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi, pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham, dapat lawan dari Wan Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan. Ditepu saja oleh Mpasi, datang lagi, namun disapu saja oleh Wan Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. Oleh Lee kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan. Ada lini serang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke, mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan, penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo, namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat, kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, langsung dilihat, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh, nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali, tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi, memberikan ancang-ancang, sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, dihalau lagi, datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Zspence, mencoba melewati garis tengah, masih Zspence. Oh, mundur ke belakang Zspence, cari Konsa di sana, hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jaspen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jaspen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jaspen mencoba melatih dibayangi dua pemain, dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jaspen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Gaspen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi sebelah sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga, namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa. Sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly, berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jasper, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang. Ada juga Anderson, nampaknya cukup kesulitan mencari celah. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford, bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham, berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jaspen, alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari Fotopinati, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris, kirimkan langsung dari Fotopinati, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford, terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Belakang lagi dia, ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris di sana. Dan Noni Madueke masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia, Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel, kemudian bergeser, kali ini masih ada pemain merupu dari Kongo. Patah lagi kali ini upaya dilakukan oleh pemain Kongo, jatuh satu pemain Kongo, namun tidak dengan pengaruh Harry Kane. Kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo. Nah, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba, bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan kali ini. Ada Motosami, ke belakang lagi dia. Bagaimana Axel Tunjabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain kali ini di sektor kiri ada nomor punggung 9 di sana Cipenga. Ke dalam kotak penalti Cipenga, masih Cipenga dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia mencoba untuk mencari rekannya, terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada menyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah coba kali ini ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju dari Harry Kane dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Bukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri saya. Mereka ada Cipenga di sana berhadapan dengan Gatsford. Masih Cipenga, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor punggung 4 di sana, kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, pemain nomor punggung 26 di sana, melewati Elliot di sana. Ke belakang kali ini bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Buku. Buku masih membawa bola dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Buku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, gak untung saja. Masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsi gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan, namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Buku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi
3: Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi lo satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri, ini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jets Spence langsung menemukan penalti Jets Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini, pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia. Namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri, lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mendamukan penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris.

0: karakter sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris, yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris, yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20, Yohan Wisa, tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris, yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan Bisaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi. Berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain Inggris, Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka, sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane, belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
0: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini?
1: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Yohan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
0: Ya, bagaimana refleks dari Pasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
1: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga Bung Tomo ya, ya tapi ya, kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris. Pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur, yaitu Jet Spence digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan ini, Bung Jupri.
1: Ya, emang
0: didengerin kayaknya Matthew Stoll-nya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih, kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Dimana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain

0: lawan namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan bangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris. Declan Rice masih membawa bola, kali ini masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2 Ezri Konsa masih menguasai bola, coba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane. Dalam kotak penalti di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam kotak penalti. Gol di sana. Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21 Eze yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
1: Ya, kembali terdengar tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe. Siap-siap kita nantikan apakah tempatnya masih lempar dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Citengan tadi di sana. Nomor punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi, pada Konsa ini. Alirkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze. Kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice. Mencoba Declan Rice kirimkan di kedera penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Inggris akhirnya menghasilkan gol. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini sebelumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
1: Ya, akhirnya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat. Umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
3: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua. 1-1 tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta, puluhan ribu supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau. Dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbong Gonda dan juga Kavende yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan kayak dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kukov sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Berikan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menerangi kontrak baru dengan Barcelona. Sebutkan dari sebelah ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sebutkan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Alirkan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Ditembangkan dapat kuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Jadi kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung natap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuaku yang akan melakukan parang ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Dengan nomor punggung 6 tadi Samuel ataukah pemain dari Kongo lainnya. Sedotan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Samuel. Adam Pasi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan. Mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Menunggu pemain belakang dari Inggris ini. Masih mengamankan suku bundar. Sedokan kepada Elliot Anderson. Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka. Bersama dia namun angkat langsung ke kotak penalti mencari juga ada sana ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sedotan kepada Harry Kane lagi mundur ke belakang ada Anderson namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mister gawang Kongo yang dikawal oleh Mpasi belum membahayakan belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi 1-1 pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Masih direbut oleh Declan Rice. Sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka mencoba menggiring masuk ke daerah ini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati. Oh, dibayangi tadi dipotong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya. Nomor 25 alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo. Nomor punggung 13 tadi. Elia. Namun bola bergulir kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo. Sudah dilakukan. Mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe. Excel Tuan Zabe. Masai bola. Masih Kongo kiri memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi Bemba sodorkan lagi bola ke depan namun kepada di dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon. Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon kerjasama tadi masuknya namun mendapat dorongan anggap bukan pelanggaran tadi dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan namun dihalau tadi oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wisa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka mundur ke bahan kiri dan keras kirimkan bola ke dalam penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan. Masih tahanan dari Kongo. Bola keluar lempar ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini menguasai bola. Sektor sebelah kiri berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Di tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham, asih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba mengasih satu pemain dari kota penalti, Jude Bellingham kirim ke kolong pemain, berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, alihkan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kota penalti, namun kembali patah di tengah jalan, Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi, pemain Inggris diberikan lagi kepada Gordon, di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring bersama umpan satu dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kesalahan 1-2, ada lagi masih Bukayo Saka, Bukayo Saka kirimkan umpan ke depan, mencoba sundul, terjemput pun tadi, halo saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Kansa, memberikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi, sodokan langsung lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bissaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Wisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kita katik dia, manakah akan diberikan, Elia mundur kembali ke belakang, ada juga Masuaku tadi, ada Mbemba, kembalikan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice, menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, melewati garis tengah Bukayo Saka, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka, Bukayo Saka, dilayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson, mencoba ke tengah lagi, pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bissaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang, Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo, ada juga Bellingham berputar dia, berputar menata ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo, terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane daerah pertahanan mati, oh kembali patah tadi, dapat direbut penguasaan bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris, ada Elliot Anderson, kirimkan bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke-84, memasuki menit ke-85 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh di kaki oleh pemain Elia, lakukan tendangan, menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford, tendangan dari Elia tadi, berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini, ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah, Elliot Anderson menatap ke depan, sodotan bola, umpan terobosan masuk ke tempat juga ringan, masih juga ringan, berada ke tempat belakang, kirim ke tengah, membentuk dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, kirim lagi ke depan, ada Harry Kane, berada ke tempat belakang,
2: 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
3: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit, sulit dijangkau oleh Lionel Messi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama yang kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakannya, tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
1: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Messi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung. Ya,
3: ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
1: Ya,
3: dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol kedua dari pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
1: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
0: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, pendengar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh jagawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo, 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
3: Ya, ini bukan, yang ya. 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk ya. Mayele yang mencetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, IMB.
0: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan. Ada Mbemba di sana, masih menguasai bola. Umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini. Pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane, yang mencetak gol. Jadi tendangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya. Coba dikirimkan oleh Harry Kane, namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Nomor punggung 22 dari Kongo bergeser sedikit, dia ada Tuan Zabe di sana di sektor kiri pertahanan Kongo. Kerjasama dia dengan main nomor punggung luar sana, kembali lagi kepada Tuan Zeba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
3: Dan yang di studio
0: dansa.
3: Dan yang di studio 3 juga dansa juga Bung Fajar.
0: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Pemain nomor 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Pemain nomor 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan, tendangan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawanan di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo. Pasti sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo yaitu menor punggung 12 di sana sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Dan nomor 19 ternyata, maksud kami, bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dengan kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Menor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi, tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini Adam Demba di sana, kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Maswaku di sana. Depan sedikit, balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Demba. Masih Demba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan, kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4 Tuan Zabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Ya, pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini, berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi, maksudnya kali ini masih pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 Wisa posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi bersentuhan dengan Jude Bellingham, terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini yaitu Mahdame ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran, sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi main nomor punggung 22 ada Bemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambak menendang bola untuk menangkan bola sekali ini. Sepertinya Wisa main nomor punggung 20 dari Kongo mencoba untuk bersiap kali ini. KMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dari tangan. Nah, masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan bulutnya Mahatmeh sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa Bung Fajar? Skornya
4: 2-1.
0: Terima kasih Bung Bowo. Terima kasih Bung Indra.

0: We ready, we ready. Football is coming home. Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main man ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian Rashford dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberzi Eze tadi di menit ke-70.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Sorry.
1: Spence ya tadi.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberzi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Yeah. Dan juga cara konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Kita lihat ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari bertahan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada yang masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal juga cukup banyak ya, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berat. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita lihat dari Bellingham, masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wabisa. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris, dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga. Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele yang ditakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin. Ya, salam olahraga, Bung Fajar.
0: Jaya. Ya. Silakan, Pak Aswin, gimana nih? Ada.
2: Sedang sebentar ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wow. Wah, iya benar.
2: Ya. Ya ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang, kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh ya, satu oleh Casimiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane membuktikan kehebatannya. Menciptakan 2 gol
0: Bung Fajar. Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih, dukung Inggris ya. Zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McOwen ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah, itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris masuk di grand final Bung
0: Fajar. Amin, amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail Diwone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Jam 1
0: lewat. Ya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol
0: di
3: saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-tahunya kapten Inggris Reken itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit berapa itu tadi? 90 ya?
0: 86.
3: Iya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya Bang.
0: Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Saranku Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah, kayak lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti
5: 2-0.
0: Iya, baik, terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam beberapa posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya. Dari Pak Bung Zidan mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Ya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. pertama kali menang, kedua ini kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
7: Selamat juga nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Menang dulu. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu, Bang Bajang.
0: Oke. Okay,
7: gitu. Tapi saya udah gak itu berisi tadi 2-0 nggak lambang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
7: Baluk
0: mangga. Oh, lu mana ke?
7: Itu saja, Bang.
0: Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin tadi Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bu Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih ber gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United
0: tim. Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
0: cedera,
1: tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Messi, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fans tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga, ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
1: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya kalau nggak salah, tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko?
1: Ya, ini akan jadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini yang saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik, belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11. Siapa opsinya?
1: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Ollie Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Ollie Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, fans Inggris pasti inginnya Harry Kane
0: mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam
0: buat
1: Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
1: Ya betul betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter dua pertandingan terakhir, tapi di dua laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain ya dari Thomas Tuchel, bahwa mereka, dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan ya sudah pasti bermain ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya Bu?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, karena kita juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan tuan rumah
1: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari holigan-holigan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk holigan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya Bung Jopri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Jar, sama-sama.
0: Nah pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa Inggris ya 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisian grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

26 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI, ya. Dan HUT Bhayangkara ke-80, ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema, 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat ya?
2: Mendengar juga, selamat malam semua.
0: Iya, kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah. Seharian kita di lapangan Cikeas.
0: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan dari

0: Polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya? Ya.
1: Silakan.
0: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
1: Iya, ini di luar studio yang cakep nggak ramai.
0: Sampai tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
1: Cakep.
0: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa tercinta.
1: Cakep.
0: Mata.
1: Udah ya. Siap kayaknya.
0: Jadi begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
1: Iya.
0: Panjang.
1: Iya.
0: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
1: Ya.
0: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat. Ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya, Polri untuk masyarakat.
1: Ya.
0: Menurut saya tema ini tema pas ya bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
1: Ya.
0: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya ya, menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah ya. Jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan. Kalau hanya jadi slogan, capek kita dengarnya. Jadi antara idealis, realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar. Nah, sewindu ini, saya juga berharap Polri semakin dewasa. Dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik, malah dipukul yang mengkritiknya. Jangan. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan. Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh bang. Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan. Nah,
1: Bip, kalau
0: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri, khususnya nih. Ya. Maaf lagi bang. Ya. Dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
1: Ya, Bib, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu.

0: di tubuh Polri. Tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bib?
1: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
1: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
0: Ya.
1: Gitu? Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya, itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi, lebih bagus. Gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral, no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu ya, Bib?
1: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri
0: ya,
1: mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting. Jadi nah, penguatan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya, berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya, agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini belajar jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu. Perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis. Ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat. Akhir-akhir begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di bacakan ada rekan saya, Ninding. Silakan, Ninding.
2: Baik, Lukman dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bib.
1: Saya pikir kayaknya dari pertanyaan itu, itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh, penilaian positif itu tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh, yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya juga udah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya Habib. Tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
1: Masih ada. Karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu, terus itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya, kemudian percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAP, semua juga memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar, kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu
0: Masih
1: punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
1: Sangat. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, kita nggak pantas sih ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Kemudian kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu, coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, itu jujur ya, uangnya memang besar di situ.
0: Ya.
1: Transaksi-transaksi itu besar sekali. Dan sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Mas Uri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, tidak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini ya tidak usah dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, itu Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi.
0: Ya.
1: Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Gitu.
1: Okay. Nah, tapi saya bangga dengan Menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Kira-kira kayak begitulah.
0: Tapi kalau dukungan dari
1: yang disebutkan Presiden tadi, itu omongan yang idealis.
0: Oke.
1: Dan fakta penyakit masyarakat kita.
0: Iya.
1: Hingga permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
1: Ya dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran.
0: Oke.
1: Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya toh, nah itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi. Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus dari atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot. Nah, inilah. Saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua. Begitu.
0: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
1: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan, saya serukan kepada seluruh korps Bhayangkara, selamat berbenah, selamat meningkatkan kualitas diri, dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
1: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
1: Warnanya biru, elok dipandang.
0: Baik.
1: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
1: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titik pengawasan ya.
1: Polri 80.
0: Baik, Bib, titip pengawasannya Bib ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
1: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Berdengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tudup ini kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
3: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness,
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan satu tempat

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

0: dengan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
1: Bung Joko, Bung Senpi, geleng-geleng tadi kalau adu penalti kepanjangan kah?
2: Panjang banget.
1: Panjang. Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senpi.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran Pandangan Mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama akan dipimpin oleh wasit asal Honduras, Said Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga orange serta celana hijau muda dan kos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung memasuki detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Pat Decis. Dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Ada Musa, tarik lagi, kembalikan lagi kepada Pat Decis. Masih berjalan sambil menguluk bola dia. Coba memberikan umpan melebar ke kanan. Di sana ada Diata, mencoba melewati satu pemain dari Senegal atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang. Umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw. Umpan lagi pendek kepada Musa. Musa masih menahan bola sejenak. Ke depan dia, nomor punggung 25 tadi, ataupun rekannya ada Guaye. Tarik lagi ke sektor kiri kepada Jacob. Umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Di sana ada Sadio Mane, mencoba untuk menguasai bola sebenarnya. Umpan langsung memeluk gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan. Dan kini pertandingan masih dilanjutkan tadi. Bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard. Umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois. Umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon. Umpan lagi kepada Kuiper. Umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku. Masih meluk-luk dia di sektor tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur. Umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Maxim Kuiper. Umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal. Kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti. Umpan saja, oh, mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi. Masih amanlah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga memasuki menit kedua 27 detik. Dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada nomor punggung 23, ada Pape Goye. Pemain nomor 13, Iman Yayo, dari sektor kiri pertahanan Belgia, mengutik-utik dia, ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata. Dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi, umpan ke belakang, dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor punggung 21 tadi, ada Timothy Castagne. Sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Hans Panaken, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Pat Decis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Ndiaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliuk-liuk satu pemain dari Senegal, umpan lagi meluk gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini. Bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan, umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Ndiaye, namun aliran bola memang masih terlalu deras dan sulit dijangkau oleh Iliman Ndiaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
2: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel ke sebelah kanan, kali ini kepada Timothy Castagne. Kunpan ke depan, kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calcaterre, umpan ke depan, yang dimasukkan ke kotak penalti, tadi hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne. Angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne. Masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti, melambung melayang kali ini, bolanya disapu kembali oleh tadi Petecis. Umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel, ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya, masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri, kali ini coba lagi di hadapan ke depan kali ini. Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola, tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane, di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Anasar, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane, sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate, umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Patricis, masih Patricis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata, balikan lagi ke belakang. Kali ini para pemain dari Senegal menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw, umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate, giring sejenak kali ini Niakate, alihkan ke sebelah kanan kepada Petecis, dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Krepin Diata, bermain satu udah bersama Iliman Ndiaye, umpan ke depan, maksudnya tadi Iliman Ndiaye, tetapi dipotong oleh Maxim de Cupior. Umpan lagi Deustro, kali ini para pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob, kali ini tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 tadika, umpan ke sebelah kanan, masih kan ini Petecis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan, balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Torsan, kali ini masih satu pemain. Dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelerar, umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti, coba bermain-main, serangan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard, sayang sekali memang masih lemah, sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre AC ini. Coba lagi kali ini Mosania Kate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Peticis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Krepindiata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Peticis, mencari kawan Peticis ke kapten kesebelasan Idrissa Gana. Kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kanan ke sebelah kanan kepada Krepindiata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ini tribun bermain lah kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh. Memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar posisinya yang dilakukan tadi, dipressing oleh satu pemain dari Belgia sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal. Masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan Krepindiata kali ini ataupun Peticis, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Peticis, arahkan ke sebelah kanan Krepindiata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan. Ilman Ngaye, masih Ilman, umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacob mencoba mencari kawan. Kita nantikan siapa yang ketuduh Jacob kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane. Tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah Hans Vanaken kali ini, didorong kepada Tillman. Tillman mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan Krepindiata, dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye. Back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar. Kali ini bola meluncur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umpan ke dalam penalti, masih ada satu pemain. Tendangan ke kiri, alay! Apa yang di sana Ismail Sar? Sudah tadi ditepis di baut Courtois, terkena Ismail Sar kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal karena sudah terjatuh. Tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal. Sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanankah atau kita nantikan apakah memang yang terjadi. Tadi beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang. Masih kali ini Patis Cis umpan kali ini melambung tujuh, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya baik sekali. Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilhaman Diagne ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Toshad. Kali ini kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi. Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan, Pape Guaya umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
3: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Senpi terus mengepung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan tadi Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri, kembalikan umpan saja ke belakang tadi. Ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Anaken, ke sama dia kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur. Di sana ada Tillemans umpan lagi ke sektor tengah, ada Panaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Kastanye kembalikan lagi kepada Panaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tillemans, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacob sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor punggung 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Kalter, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi melebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi. Ada nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan crossing ke mulut gawang, oh masih bisa diselamatkan, oh ya, tendangan langsung Diaye. Kita menghasilkan tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung, oh! Serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Mori Diaw. Masih aman lagi, dia memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Panaken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia, di sana ada Tillemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal, dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi melebar ke kiri, coba untuk delay bola sejenak, kini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia dan dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas Melugia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan di sana nomor punggung 6. Tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik, justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali meliupkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Panaken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi, kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor punggung 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu?
4: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
2: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Kevin Diarra kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati kali ini, masih step over dia, lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi. Kali ini para pemain dari Senegal, Pape Guaye umpan lagi ke setengah lagi kepada Illiman Diaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Kevin Diarra. Diarra kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi hadangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jacobs kali ini, jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Guaye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate, ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye, melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia. Kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia. arahkan kembali ke Pretin Diaka, Diata, umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail, Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diaka ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic, coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih pada pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Niaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain, kepada Sadio Mane, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi, seluruh ada, tendangan lagi, gol 2-1, Habib Diarra Guri, bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nantikan apakah offset atau tidak, pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
4: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
2: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
4: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
2: Iya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten ke-11an Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah. Dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs. Balik lagi kali ini. Tarik ke belakang kali ini. Masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan. Meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal. Back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw. Tahan sejenak Mori Diaw. Lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane, kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung terutama lini tengahnya nih, Bung.
4: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan sehingga menyulitkan mereka.
5: Ya, kalau kita melihat Leonardo Tosar, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillera, ini juga masih terkunci, Bu.
4: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini Indonesian Break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan, serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan tempo cepat, aliran bola dari sektor sisi kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali

0: beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Kastanye, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lukia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 31, belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
1: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
0: Ya, open play sudah dilakukan. Quiver dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung pada senam Brandon, dorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, maksudnya tadi pada rekannya satu nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melihat di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan tadi sama kedua dia bersama Kastanye, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melihat dari kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal. Tampaknya tadi jaga gawang Moridiaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan saja ke sektor kanan dari serang Senegal, diambil alih nomor 21 ada Diarra, tarikan lagi kepada Gana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka, ada Eliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail, menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pati Cis ini cukup menarik memang Pati Cis penampilan di babak yang pertama ini. Kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia, tampaknya Tielemans, umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Tielemans, menahan bola sejenak melewati garis lingkaran pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye, lempar saja kepada Jeremy Doku, melihat dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia kini. Dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Tielemans, umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Tielemans, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini memang cukup sulit untuk menguasai.

0: bola, karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat. Ada Diarra nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan satu Papa Duaye melebar, dia menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Guaye. Ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Yare nomor punggung 10 Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia. Masih 1-0 saat ini. Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal. Tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10. Tampaknya ada terusan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tapi umpan yang bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4 Brandon menguasai bola, dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Arthur melebar, dia dorongkan saja bola kepada Trossard. Masih dalam penguasaan bola, Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal. Di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba dia melilit umpan langsung ke mulut gawang, oh sulit dijangkau Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan. Dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
1: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kali ini, ada Torsat ataupun satu pemain lainnya kali ini, umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers, masih kali ini dorong ke depan kepada Torsat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Torsat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Mincel, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne ke sebelah kanan kali ini, Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leandro Trossard dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia, sebelah kiri Arthur Tit, kali ini kepada Maxim De Cooper, masih Maxim De Cooper, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Eken, tidak ada pergerakan lainnya, ataupun pemain lainnya tadi, berbahaya memang, sayang sekali peluang yang dilakukan, tidak menemui sasaran, dari sebelah kiri, kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal, lekan ke sebelah kanan kali, jauh kepada Castane, Castane giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkuk kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia, dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Diata tadi, tetapi memang The Cooper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh, yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah tadi Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih menggiring bola, kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Cooper, umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler, apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler, umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti, Doku tendang kaki kanan, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Van Eken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tit. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Cataleler umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan gawang dari Mori Diaw, kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini, kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini, dipakai ke belakang, masih para pemain dari Belgia, umpan kaki kanan. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15 Maxim De Cooper, 5 ternyata ya, Maxim De Cooper dengan kaki kanannya melengkung, tapi memang masih sigap Mori Diaw. Maxim De Cooper dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti, berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuijper tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yang di Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans, masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia, dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Vaneker ataupun Kevin De Kuijper, umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal, Liman Ndiaye kali ini masuki kotak penalti, Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Guaye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan, justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel, dorong lagi ke sebelah kiri kerana Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuijper. Masih Maxim De Kuijper, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini. Arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku. Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba maksudnya tadi. Penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Mossa Niakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku, yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Torsan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mori Diaw. Jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi, Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku, pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Guaye. Dari tengah kali ini Agas ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini ke tengah pada Haneken. Haneken kali ini umpan ke sebelah kiri yang dituju adalah Maxim De Kuijper. Kali ini Maxim De Kuijper back pass lagi kepada Arthur Zid. Masih coba kali ini giring sejenak, masih mendelay, arahkan kepada Hans Vaneken ke tengah lagi kali ini. Michel kali ini masih pemain dari Belgia, coba lagi dari sebelah kiri Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat menggiring bola, dihadang satu pemain dari Senegal, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal, ke sebelah kanan kepada Castagne, umpan lagi ke tengah. Kali ini masih para pemain dari tim Belgia kali ini. Dari sebelah kiri Tosat umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku di dalam kolam penalti. Terjatuh, bukan sebuah perkara ya, penganggaran, posisinya tidak lurus ke gawang dari Senegal, tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini, akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans, siapakah yang akan menghadapi bola. Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini, tinggal 1 menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Kuijper. Kita nantikan yang satu Maxim De Kuijper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya, pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Kuijper dengan kaki kirinya kali ini Maxim. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan, maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini, skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan itu oleh Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik, Melissa melalui Jacob atau tidak, masih melihat liuk dia. Doku masih kontak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal, tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Mori Diaw, sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu, wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.
2: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Pepet Tiau mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
3: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
2: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tetapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya, antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung, untuk memecah kebuntuan?
3: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah. Karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaer sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada The Keeper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
2: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
3: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti ya. Yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
2: Oke, okay. Nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Taufani bahwa Cis sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Cis seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
3: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
2: Yeah.
3: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mori Diaw masih tampil impresif. Setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
2: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Maka kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami jeda sejenak untuk siaran langsung pertandingan Belgia versus Senegal untuk babak kedua. Kita ikuti terlebih dahulu pendengar penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Kamis 2 Juli 2020. Adapun topik utama di antaranya. Polres Biak Numfor gelar upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, tegaskan pengabdian penuh bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diperingkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau program ADEL. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Laila Tuhani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Polres Biak Numfor gelar upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, tegaskan pengabdian penuh bagi masyarakat. Berikut kita ikuti bersama laporan disampaikan Ririn Arini.
1: Polres Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Mako Polres Biak Numfor, Rabu 1 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wakapolres Kompol Jubelina Wali SHMH yang membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, peringatan tahun ini mengingatkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik, melindungi, mengayomi, serta melayani segenap lapisan masyarakat termasuk warga di tanah Papua. Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan selamat, rasa bangga serta apresiasi tinggi dari negara atas kerja keras, pengabdian, dan segala pengorbanan seluruh anggota Polri yang terus menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dengan penuh semangat profesionalisme tanpa lelah.
2: 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokok mampu mencerminkan kesiapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
1: Dalam kesempatan ini, Presiden memberikan beberapa arahan penting yang ditegaskan kepada seluruh jajaran Polri, yaitu memperkuat pembenahan kelembagaan, meningkatkan kualitas profesionalisme, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, membuat organisasi lebih luas menghadapi perubahan, memperkokoh kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat.
2: Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Jadilah insan Bhayangkara sebagai panggilan tugas yang mulia. Panggilan untuk menjadi anggota Polri yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih bermanfaat. Jadikan setiap tugas sebagai ibadah. Jadikan setiap pelayanan sebagai kehormatan. Dan jadikan kepercayaan masyarakat sebagai alasan utama kita memakai seragam ini. Polri yang kuat adalah Indonesia yang aman. Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju.
1: Upacara berlangsung hikmat dihadiri seluruh personil Polres Biak Numfor, jajaran pejabat lingkungan Polres Biak Numfor, perwakilan Bhayangkari, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Biak Numfor.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau program ADAM. Tri Rian melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berlangsung Rabu 1 Juli 2026 bertempat di Hotel Asana Biak. Kegiatan itu turut dihadiri Bupati Biak Numfor yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor Adinos Mambobo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Noli Ayomi, dan para orang tua siswa. Dalam sambutan tertulis Bupati Biak Numfor yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kamarudin menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para siswa terpilih yang mengikuti program ADEM tersebut. Menurutnya, program ADEM ini merupakan wujud nyata perhatian negara untuk memastikan anak-anak terbaik dari Papua, khususnya dari Biak Numfor, untuk mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya di Indonesia.
4: Oleh karena itu, di tempat tugas belajar yang baru nanti saya titipkan beberapa pesan penting. Pertama, jaga nama baik daerah. Kamu dari Biak, ya, kamu dari Biak, dari Papua, tunjukkan karakter anak Biak yang santun, disiplin, berintegritas, dan yang paling penting, hargai budaya setempat. Hargai budaya Jawa, di mana nanti kamu tinggal, budaya Banten, budaya Sunda, budaya Bali, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti kamu di sana akan diajar oleh guru-guru yang bukan guru-guru dari Biak, mungkin baru kamu kenal, serap pelajaran mereka dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, teguh dalam menghadapi tantangan. Memasuki lingkungan yang baru tentu memerlukan penyesuaian diri. Jangan mudah menyerah jika tantangan tersebut sebagai pembentuk mental yang kuat.
3: Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRK Biak Numfor, Adrianus Mambobo, mengapresiasi pelaksanaan program ADEM bagi para siswa yang dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan generasi muda.
5: Peningkatan sumber daya manusia itu satu hal yang kita siap untuk dukung dan kita perhatikan sesuai dengan tugas kami sebagai lembaga pengawas pengawasan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi saya kira itu yang mungkin saya komentari. Pada singkatnya, kita bersyukur oleh karena dengan program ini pemerintah pusat mengambil salah satu tugas kita di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita.
3: Salah satu orang tua siswa asal Pulau Bromsi, Distrik Aimando Padaido, Moses Koibor, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas hadirnya program ADEM ini. Menurutnya program tersebut membuka kesempatan bagi anak-anak dari daerah kepulauan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta menjadi harapan baru bagi anak-anak di masa depan.
6: Sebagai orang tua, kami punya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah membuka ruang untuk kami, dan kami sangat berterima kasih karena itu sudah membantu dan mengurangi biaya untuk membiayai anak-anak kami. Jadi kami selaku orang tua sangat berterima kasih sekali atas ruang yang dibuka kepada kami orang tua, dan semoga kami berharap supaya anak-anak kami, mereka juga harus punya tetap bertekun dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelajar atau anak didik, maka suatu saat mereka juga harus jadi manusia yang berguna seperti bapak ibu yang sementara bekerja di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
3: Untuk diketahui, 10 siswa tersebut selanjutnya akan menempuh pendidikan menengah yang tersebar di Provinsi Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebelumnya, para siswa akan terlebih dahulu diberangkatkan ke Jayapura, Provinsi Papua untuk bergabung dengan peserta dari kabupaten kota lainnya sebelum didistribusikan ke berbagai provinsi tujuan.
0: Pendengar, renovasi gedung kantor pengadilan agama kelas 2 Biak Numfor diharapkan mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Oki Penontoan melaporkan.
7: Peletakan batu pertama renovasi pembangunan gedung kantor pengadilan agama kelas 2 Biak Numfor dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nandes H. Astrofi, dan Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, berlangsung pada Rabu 1 Juli 2026. Bupati Biak Numfor dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa menyambut baik pembangunan gedung baru kantor pengadilan agama tersebut. Diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik yang prima.
8: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dimulainya pembangunan gedung ini. Kita menyadari bahwa sarana dan prasarana yang representatif adalah salah satu dari kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Gedung kantor yang nantinya akan dibangun sesuai dengan standar prototipe yang diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemegahan fisik semata. Tetapi lebih dari itu, kita semua berharap gedung ini menjadi peningkatan kualitas pelayanan hukum. Khususnya di bidang perkawinan, waris, dan berbagai kewenangan peradilan agama lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran gedung baru ini kita maknai sebagai tempat semangat baru bagi seluruh jajaran pengadilan agama Biak untuk bekerja lebih optimal, profesional, dan berintegritas.
7: Bupati menambahkan pemerintah daerah berkomitmen terus bersinergi dengan semua pihak dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
8: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk terus mendukung sinergi antara instansi vertikal demi kemajuan daerah yang sejahtera bagi masyarakat. Koordinasi dan kerjasama menjadi bagian yang sangat penting bagi semua untuk mendorong upaya-upaya percepatan pembangunan yang saat ini terus kita galakkan. Mari kita semua satukan komitmen, satukan tekad untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai bersama dan kita banggakan.
7: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Dr. Nades H. Astrofi, mengatakan renovasi pembangunan gedung kantor pengadilan agama Biak Numfor diharapkan berjalan sesuai SOP yang berlaku dan tepat waktu.
9: Beberapa pesan yang sering disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Yang pertama adalah integritas. Integritas itu dalam arti pastikan seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara jujur, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi. Mulai dari tahap perencanaan yang sudah terlewati, tahap pengadaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan keuangan, pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan gedung. Kepentingan pengadilan agama Biak dan pengadilan tinggi agama Jayapura terhadap kantor ini jadi dengan sebaik-baiknya, tanpa minta bagian uang serupiah pun. Bahkan kami dari pengadilan tinggi agama ke sini dalam rangka melakukan pengawasan tidak membebankan sedikit pun dari dana proyek ini, membebankan dari dana DIPA pengadilan tinggi agama. Yang berikutnya adalah kantor ini harus dibangun secara profesional. Setiap pekerjaan didasarkan atas tenaga yang ahli sesuai dengan standar teknis, spesifikasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, profesional, tercermin juga dari kemampuan menyelesaikan secara tepat dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin, yaitu usahakan semua tahapan tepat waktu dan komitmen pada mutu. Keberhasilan pembangunan gedung pemerintah tidak hanya ditentukan oleh berdirinya bangunan yang megah, tapi juga oleh proses yang dilandasi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, disiplin, dan komitmen terhadap mutu. Apabila seluruh pihak menjaga nilai-nilai tersebut, insya Allah pembangunan akan berjalan selesai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, serta menghasilkan gedung yang kuat, kokoh, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
7: Tua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Asrofi, selanjutnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor serta semua pihak yang tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan baik.
9: Saya selaku unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati atas kepeduliannya kepada pengadilan agama. Pengadilan agama hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan mengenai perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Sekaligus kami nitip kepada Bapak selaku kepala pemerintah daerah, kepada adik-adik kami agar mendapatkan pengarahan dan perlu ditegur apabila dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya itu tidak sesuai dengan aturan.
7: Sebelumnya Ketua Pengadilan Agama Kelas 2 Biak Numfor, H. Mansur, dalam laporannya menyebut renovasi pembangunan gedung kantor seluas 1.100 meter persegi tersebut dengan nilai DIPA mencapai 25 miliar lebih.
10: Penantian yang sangat panjang, akhirnya Pengadilan Agama Biak mendapatkan anggaran renovasi kantor baru atau prototipe yang akan berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, yang merupakan hibah dari Departemen Agama yang sekarang Kementerian Agama pada tahun 2006. Sedangkan luas gedung nantinya, luas bangunan, yaitu 1.100 meter persegi atau berlantai dua nantinya. Anda senakan dengan multi-years, dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender, terhitung mulai 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 7 Desember 2026. Dengan nilai DIPA Pengadilan Agama Biak tahun 2026, 25.255.776.000 rupiah. Untuk itu, atas nama keluarga besar Pengadilan Agama Biak, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada pemerintah daerah, Kementerian Agama, segenap instansi terkait, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga tahapan pembangunan ini dapat terwujud. Gedung baru ini merupakan wujud nyata komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberi kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.
7: Turut melakukan peletakan batu pertama secara simbolis Wakil Ketua 1 DPRK Biak Numfor Noah Kri, Ketua Pengadilan Negeri Biak Grislin Novendra Manuhutu, Kabak SDM Polres Biak Numfor AKP Yusuf, Wakil Ketua Dewan Adat Kankan Karkara Biak Ofni Simbiak, dan Ketua Pengadilan Agama Biak Numfor Mansur KS. Hadir pula pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal perbankan, dan mitra.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembukaan Festival Biak Mundara Ompasi 2026 di Biak Numfor diawali parade tarian war dan suling tambur. Kita ikuti selengkapnya laporan disampaikan Roni Lololuan.
11: Festival Biak Mundara Ompasi 2026 yang digelar selama 7 hari mulai 1 hingga 7 Juli 2026 diawali parade tarian war diikuti 24 grup sanggar dan 6 grup suling tambur untuk menyemarakkan seluruh rangkaian yang dikemas dalam kegiatan festival budaya tahunan tersebut. Koordinator Seksi Snapmor Niko Morin mengatakan mayoritas peserta parade dari kalangan usia anak-anak, remaja, dan pemuda sebagai penerus budaya Biak sekaligus sekaligus mengawali seluruh kegiatan Festival Biak Menara Wampasi. Niko Morin mengatakan parade tidak hanya sekedar hiburan, melainkan menjaga warisan budaya sejalan dengan filosofi hidup orang Biak yang dirayakan melalui nyanyian dan tarian mengawali seluruh kegiatan Festival Biak Menara Wampasi. Kegiatan parade tarian war dan suling tambur, titik start depan pasar ikan, dan finish di depan Hadi, selanjutnya peserta menuju ke lapangan Cendrawasih disaksikan ribuan warga termasuk Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, unsur pimpinan DPRK, serta pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya.
12: Tujuan dari adanya parade war dan suling tambur ini sebagaimana kami orang Biak, para leluhur kami punya moto bahwa Inggo War Baido Naring Gemar, tanpa nyanyian, tanpa tarian kami akan mati. Dengan filosofi bahwa kami orang Biak hidup itu diperingi dengan nyanyian juga tari-tarian. Dan hari ini kalau kita saksikan dari kurang lebih 30 grup yang tampil, 20 grup war dan 6 grup suling tambur, itu terlihat sangat jelas sekali dari peserta itu, dari generasi anak-anak itu sudah tadi mengambil bagian. Dan ini memang menunjukkan kesan yang kuat bahwa memang betul sebagai orang Biak, nyanyian dan tari-tarian itu melekat dalam diri ya, pribadi kami orang Biak. Kenapa harus melaksanakan ini? Itu tujuannya selain untuk mempertahankan tradisi dan budaya yang ada, tapi juga untuk menyemarakkan gemah mengawali dari seluruh rangkaian kegiatan Festival Biak Menara Wampasi tahun 2016.
11: Menurut Niko Morin, panitia menggelar parade tarian war dan suling tambur sebagai pembuka Festival Biak Menara Wampasi, upaya mempertahankan tradisi Biak sekaligus menyemarakkan seluruh rangkaian festival budaya tahunan tersebut. Festival Biak Menara Wampasi diharapkan menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus promosi wisata Biak Numfor agar dikenal secara luas guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Biak. Niko Morin atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada peserta parade, terutama grup sanggar seni yang telah berpartisipasi aktif dalam memeriahkan perhelatan Festival Biak Menara Wampasi tahun ini.
0: Pendengar, ritual berjalan di atas batu membara hanya ada di Kabupaten Biak Numfor. Kita ikuti kembali disampaikan Roni Laloluan.
11: Festival Biak Menara Wampasi atau FBMW 2026 yang diselenggarakan pemerintah daerah Biak Numfor menampilkan satu atraksi unik yang hanya terdapat di Biak Numfor, yaitu Apen Beyeren atau berjalan dan menari di atas batu yang telah dibakar hingga membara. Atraksi khas Biak ini diharapkan mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor. Anggota panitia pelaksana Apen Beyeren, George Rumpaidus, mengatakan Apen Beyeren adalah ritual budaya yang hanya ada di Biak Numfor, bahkan keunikan proses dan maknanya menjadikan atraksi ini sebagai daya tarik utama dalam rangkaian Festival Biak Menara Wampasi 2026. Ia menyebut atraksi unik ini hanya bisa dilakukan oleh 3 klan berbeda dari marga Simiapen, Kampung Impendi, marga Penasifu dari Moibaken, dan marga Rumrapuk, serta marga terkait lainnya di pantai utara Biak, sekaligus menegaskan semangat kebersamaan melestarikan budaya Biak. George Rumpaidus menjelaskan, dalam atraksi Apen Beyeren ini, kayu dibakar dalam posisi di bawah tumpukan batu berukuran sedang selama kurang lebih 1 jam hingga tumpukan kayu terbakar habis. Kemudian batu yang membara ditata sebagai bagian dari proses yang disebut Jalan Rupiah, dan tahapan ini menjadi bagian dari inti ritual yang sakral.
13: Apen Beyeren yang sementara kita lakukan dalam Festival Biak Menara Wampasi tahun 2026 adalah atraksi yang jadi paket dalam event atau festival ini, jadi salah satu daya tarik yang kita harapkan bisa mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak Numfor. Karena event ini sangat unik, merupakan atraksi yang hanya ada di Biak. Ada 3 klan yang bisa berjalan di atas Apen ini, yaitu ada yang dari Impendi, marga Simiapen, kemudian dari Moibaken, Penasifu, dan dari Biak Utara dulunya di keluarga Nimara, kemudian pindah ke keluarga Arwam, dan sekarang pindah ke keluarga Rumrapuk di Bosna Braidi. Kalau yang di Biak Utara, dia berpindah ke anak mantu. Ya, jadi kita berharap dengan event ini di tahun 2027 nanti dalam event yang sama bisa mendorong kunjungan wisatawan ke Kabupaten Biak.
11: Ritual Apen Beyeren dilaksanakan pada malam hari untuk memperkuat membuat kesan sakral sekaligus memberikan pengalaman visual yang berbeda bagi wisatawan dan masyarakat. Panitia menargetkan Festival Biak Munara Wampasi 2026 dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Biak Numfor dalam jumlah banyak, sekaligus target serupa juga diproyeksikan untuk pelaksanaan festival pada 2027 mendatang. George Rumpaidus dipercayakan sebagai anggota panitia event Apen Bayeren yang juga bertugas sebagai pelaksana untuk memastikan seluruh rangkaian atraksi dapat berjalan lancar. Festival Biak Munara Wampasi 2026 diharapkan menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus promosi wisata dan atraksi Apen Bayeren bersama partisipasi 3 klan menjadi kekuatan utama Biak Numfor menarik wisatawan. Prosesi pembakaran kayu yang di atasnya tumpukan batu dilakukan Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapisa dan disaksikan ratusan bahkan ribuan warga.
0: Pendekar hari ulang tahun Bayangkara ke-80 diharapkan Polri terus hadir bersama masyarakat dan cepat tangkap. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lingkungan Polres Biak Numfor berlangsung hikmat dengan upacara dan pemotongan tumpeng di lapangan upacara Makopolres Biak Numfor Rabu 1 Juni 2026. Rangkaian kegiatan dipimpin langsung oleh Wakapolres Biak Numfor, Yubelina Wali SHMH, dan dihadiri seluruh personil Polres Biak Numfor, anggota Brimob Biak Numfor, perwakilan Bayangkari, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kasat Intel Polres Biak Numfor Ibtu Yuan C. Rumsawir SE menyampaikan pemaknaan mendalam peringatan 80 tahun pengabdian Polri sekaligus harapan bagi institusi ke depannya. Sebagai anggota Polri, ia berharap institusi Polri semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat.
14: Sebagai anggota Polri, kami mengharapkan Polri semakin profesional, mahir, terpuji, patuh hukum, dapat terus semakin dekat dengan masyarakat sehingga apa yang menjadi problematik di masyarakat kita dapat mengatasi dan lebih soft dalam penanganan. Mungkin seperti itu.
1: Sementara itu, tokoh adat Biak Numfor, Michael Korwa, menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras dari Polri selama bertugas di tanah ini, dengan harapan Polri terus turun langsung ke tengah masyarakat serta menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati.
15: Saya selaku tokoh adat, tapi juga mewakili masyarakat Kabupaten Biak Numfor di hari ulang tahun Bayangkari yang ke-80 ini, masyarakat mengapresiasi kerja keras Polri selama bertugas di tengah-tengah masyarakat, dan harapan kami terus Polri turun sampai ke masyarakat untuk bersama-sama dengan masyarakat, tapi juga mengayomi masyarakat, melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Polri, dan juga mengayomi masyarakat yang mengharapkan pendampingan-pendampingan dan kerja keras dari Polri untuk melindungi masyarakat.
1: Pelaksanaan upacara dan pemotongan tumpeng dilakukan sebagai simbol syukur atas 80 tahun perjalanan pengabdian Polri, sekaligus harapan agar sinergi antara kepolisian dan masyarakat Biak Numfor semakin kokoh ke depannya.
16: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melepas 10 siswa untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau program ADEM, di mana pendengar 10 siswa tersebut akan tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selengkapnya pendengar, kita ikuti bersama wawancara reporter Tri Rian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamrudin.
3: Pendengar, hari ini pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melepas 10 siswa yang akan diberangkatkan untuk mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan saat ini pendengar, kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Kamarudin SPD MAP. Bapak mungkin bisa diceritakan ya, seperti apa program ADEM ini dan apa saja yang nantinya akan diikuti atau dilalui oleh 10 siswa dalam mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM ini.
17: Iya, jadi hari ini 10 siswa yang telah dinyatakan lolos dalam program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dari Biak kami lepas. Besok akan kami antar ke provinsi, karena di provinsi mereka harus dilakukan pendampingan selama 2 atau 3 hari, dan setelah itu nanti tanggal 5 semua dari Papua akan berangkat ke kota studi mereka masing-masing. Nah, dari 10 kita di Biak itu tersebar ada 1 di Bali, kemudian ada 3 di Banten, ada 3 di Jawa Barat, ada 2 di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan 1 di Jawa. 2 di Jawa Tengah, 2 di Jawa Timur, dan 1 di Jawa Tengah. Sekolahnya udah mereka tahu, dan mereka semua akan diantar ke sekolah. Bahkan biasanya itu kepala-kepala sekolah itu sudah menjemput di Jayapura. Jadi mereka dari Jayapura itu udah ketemu dengan kepala sekolah mereka. Jadi saya berharap orang tua tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Besok pegawai dari Dinas Pendidikan yang akan mengantar sampai ke Jayapura, kami serahkan ke provinsi, kemudian nanti provinsi serahkan ke kepala sekolah atau perwakilan sekolah masing-masing di Jayapura. Nah, mereka akan menempuh SMA di sana selama 3 tahun dengan beasiswa penuh dari Puslapdik Kemendikdasmen. Jadi biaya sekolah mereka akan dibayarkan, kemudian biaya harian mereka juga ada, biaya pemondokan atau asrama mereka juga ada, kemudian asuransi kesehatan juga ada, dan pemulangan mereka nanti pada saat mereka tamat itu juga akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
3: Baik, apa pesan dan juga harapan Pak kepada para siswa yang mengikuti program ADEM ini?
17: Ya, saya berharap mewakili seluruh pemerintah daerah, mewakili Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, anak-anak kita ini, anak-anak yang sudah terseleksi di sini, mereka kita anggap cakap, mampu secara akademik, dan kami juga sudah wawancara mereka, kami anggap mampu menyesuaikan diri. Saya berharap mereka di sana bisa benar-benar menyesuaikan diri, ya. Jadi karena mereka akan berhadapan dengan masyarakat baru, lingkungan baru, teman-teman baru, guru-guru baru, budaya baru, bahkan mungkin iklimnya berbeda dengan yang ada di Biak. Saya berharap mereka bisa menyesuaikan diri, karena selama 3 tahun mereka harus hidup di semua yang baru itu.
3: Baik, terima kasih Pak, dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin.

Sekian pendengar informasi dalam buletin Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kembali jalannya secara langsung babak kedua pertandingan Piala Dunia 32 besar antara Belgia versus Senegal. Kami hadirkan untuk Anda di babak kedua ini, pendengar, live dari Seattle Stadium di Amerika Serikat. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti kembali.
1: Sebuah ancaman, kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan dua pemain yang paling berbahaya, dua pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan, yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga si seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
2: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya, Bung ya.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada dua pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Guaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum Ederson break, ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersitegang dengan Kapten Tielemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
2: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pape Thiaw dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada dua pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembalikan ke belakang kepada Brandon McIl, kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada Moreira, kerjasama 1-2 dia, kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin, nomor punggung 23 dari sektor tengah, umpar saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Michel, kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur, melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia, umpar 1-2 kepada Kuiper, kembalikan lagi kepada Raskin, umpar lagi tadi maksudnya kepada Trossard, namun masih patah di tengah jalan, lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur, umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Michel, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah 8 pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi dia, masih

0: giring bola, mandan bola sejenak sambil berjalan dia melebar ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor 21, di sana ada Kastanye, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik ini dibangun oleh pemain Senegal dari sayap kiri pertahanan. Umpan saja ke depan tadi masuk, yang 7 adalah nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia. Umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana, di belakang ada Jacob tampaknya, Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye. Kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa. Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Muridiao, dan kembali umpan pendek saja Muridiao kepada Cis, Peter Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Muridiao, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa. Papa Meter, kita masih menantikan, balikan lagi kepada Moridiau, umpan saja pendek kepada Gana. Ada Gana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan. Ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya, namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans. Dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah, di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya, kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka, kembalikan lagi Raskin kepada Quiver tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Milsel, kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal, namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane. Justru bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal, kembalikan kepada Trasat, umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin, umpan ke mulut gawang, apa yang dijangkau, ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi, kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia, sudah melewati lawan tangga, langsung shooting, oh tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Moridiao, dan masih aman lagi nih gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia, dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh Latih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Moridiao sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia, namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sebelumnya, merasakan rekor penalti, Sadio Mane masukkan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia Namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatichis, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Moridiaw. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi, tampaknya ada Fafa. Umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia. Kepada nomor punggung 10, tampaknya Sadio Mane memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri. Kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim. Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekan nomor punggung Arto ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luke Terio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal, dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar, Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luki Bakio. Namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
1: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang, coba lagi Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal. Diata bermain segitiga tadi, tengah baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Moridiaw. Ke depan yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar. Justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois. Dekat kali ini kepada Michel, back dari tim Belgia ini. Ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira. Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin. Ke tengah lagi kepada Michel. Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiao. Bakiao dorong sedikit kali ini. Dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakiao umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju satu pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tielemans dengan kaki kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang Moridiaw. Tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang, justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Moridiaw, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal. Angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan. Masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang. Tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi. Coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi. Dorong kali ini kepada pemain nomor 8, Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakayoko. Bakayoko kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane. Masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini, justru dicuri oleh para pemain Senegal. Dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuk ke kotak penalti. Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke Torsat. Kali ini arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak, kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku. Tadinya maksudnya Behil belakang kepada Torsat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku. Masuk, belum, ternyata masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menceploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Ya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
1: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini. Serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin. Raskin goyang sedikit, oh, dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Arthur Tiet yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal, masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tuju adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali. Dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat. Torsat umpan lambung, yang dituju adalah Lukaku. Berdua tadi, gol! Justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88 ini melalui sundulan kapten kebelasan Yuri Tielemans. Bagaimana Bung Tovani?
2: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat. seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Youri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
1: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR? Karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakhatay yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak. Tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudi Garcia, Bung?
2: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat di Nation Break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
1: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke-7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
0: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi. Namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal. Nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kerja 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal. Masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Mori Diaw tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Mori Diaw mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan, pendek saja kepada rekannya, ada Castille. Castille tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Moreira tadi, maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup peluit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Mori Diaw dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pelok kiri, ada Jacob Ismail. Mampu dia melabuh satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Ghana. Ghana Guaye kembali melebar ke sisi kanan, ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satu kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang nomor 6 ada Cheese, mencoba memberi umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa. Namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata menguasai bola, pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cis, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Ghana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki mendatar saja kanan, kiri, tengah. Kini Ghana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cis, ada Pate Cis, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim, terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa. Musa Niakaita masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Ghana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim, mencoba melikluk dia, melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Ghana Diaye, shooting! Oh! Shooting keras dari Ghana Guaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia, yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah lakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi cup duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memiliki aliran bola kepada Musa. Musa alirkan ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jakob, umpan ke mulut gawang tadi. Oh, masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi, mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan, wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2x15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: satu dua, oke, baik. Bung Tovani menyamakan kedudukan, memaksa untuk melakukan babak tambahan extra time 2x15 menit. Apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Iya, sangat dramatis. 4 menit 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke. Kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2x15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi.
1: Iya,
0: akan sampai memaksa adu penalti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah, mengalahkan negara dari benua Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Rudi Zen yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia melawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya, secara subjektif. Kita tanyakan langsung, Bung, Lukaku main, seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah De Ketelaere tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang, dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki, ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator, satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua, yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang, beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman, meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan, sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi, dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan. Dan
2: Dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal, di 2x pertambahan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan tergap pertiga kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2x15 menit bersama dengan Senpi Hilmansyah dan Joko Saputra.
0: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan, secara ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan, karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mané, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi, setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Fafé Thiaw dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke 92 detik 46. Kita masih menantikan siapakah yang menggantikan Sadio Mané. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Fafé Thiaw. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali gempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan cepat saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moré Diaw. Kini Moré Diaw masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia. Tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkauan darah oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan, di sana ada nomor punggung 21 Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan, tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap, karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah tahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal. Sudah dilakukan, kick-off sudah dimulai. Bagaimana tendangan tadi melalui ke kaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga
3: para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola, karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya adalah Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin, pemain dari Belgia, menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merangsur dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuan nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sarr.
4: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time, karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang, karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah pemain depan Ismaila Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakiau, arahkan lagi ke belakang. Kali ini Arthur Tate geser lagi ke sebelah kiri. Beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tate, Belgia dari belakang build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola. Arthur Tate serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Masih kali ini Arthur Tate bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin, mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gerangannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir, kali ini Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Munir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate lagi, baik pass lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau coba menggiring ke tengah kepada siapa gerangan tadi, Torsatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kontra penalti melambung kali ini, sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kontra penalti dengan kaki kanannya yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini lagi-lagi, oh menusuk kali ini hampir tadi para pemain dari tim Belgia, dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal. Kali ini berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang. Kali ini masih Senegal, umpan ke depan kiper Mauri Diaw diarahkan kepada Ismaila Sarr, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate, masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgers ini umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate, masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia, masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir, masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, oh bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castan, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal, bola kali ini berada di tengah oleh Senegal dalam beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia, Raskin dari kini dari kanan kepada Thomas Munir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castan beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosar, bermain 1-2 tadi masuknya dengan Lukaku, tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga di tendang saja dengan jauh tadi, jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia. Memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tidt, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh, Lukaku ataupun Demon Sade, hampir saja lolos Tielemans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismaïla Sarr mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan. Akankah remontada bagi Belgia? Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasopoko umpan lagi kepada ke tengah, lagi masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismaïla Sarr pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal ke belakang, lagi ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata. Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate. Masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal, yakni Mori Diaw. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia. Yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini Meunier. Mencoba mencari kawan agar memang meminta bola Meunier. Arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah. Berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Oh, Moreira kali ini tuang umpan tadi maksudnya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Tidt. Dorong ke depan, Tosat kali ini berbahaya. Terang ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal. Masih kali ini dari pemain Belgia. Ulaskin coba terangkan kaki kanan. Mendatar memang, hampir saja tapi dicocor tadi oleh Torsat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Mori Diaw. Dari belakang Mori Diaw sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tidt. Jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, dituju kepada Ismaïla Sarr. Arahkan ke sebelah kanan, pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castagne dengan menyundul bola ke arah Mori Diaw. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tidt. Dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Taufani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
4: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
4: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Mary Diaw yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
3: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan, di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba melarikan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Diaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Moridio, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kini justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor punggung 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moridio, hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan saja, pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Moridio, umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sapu Kuliaye, adalah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2 kali 45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan, nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dadap Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi. Namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim. Kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa menggulik-gulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus menulis. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia dan langsung syuting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi. Namun bagaimana tendangan kaki kiri, umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia. Masih aman lagi nih gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal. Namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Amori Diaw. Sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia. Namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diego Moreira tadi. Tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Ya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya. Namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung
3: Yoko. Ya, tampaknya Diego Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir. Nomor punggung 24 di sana sudah lalu lanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali lagi kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembalikan kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal. Tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja. Namun terjadi chop duel di sana, mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Dan tidak mau kalah tadi, ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk ke area kotak penalti. Namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, mengambil shooting. Tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Bara tadi mencoba mengancam gawang dari Kortoa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Kortoa, tendangan kaki kiri dari Bara Sapoko Diaye sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
4: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin. dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir. Masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi. Back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tit, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan, seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri, yang dituju ada Timothy Castagnier, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras, sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 kali ini, Diata, arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuk dia masuk ke kotak penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan.

0: Dikendara oleh Mori ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri, kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat rekannya di sebelah kanan, Luke Bacchio, kali ini Luke Bacchio lolos. Hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Mori Diaw. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Mori Diaw ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castagne, tidak mau terburu-buru Timothy Castagne, tarik ke belakang kepada Arthur Tidt, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Brandon Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini Mitchell, ke tengah lagi kepada Ruskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini, geser ke sebelah kiri, Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Mori Diaw. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini, Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Ruskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier kali ini. Masih Meunier, Ruskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bacchio. Luke Bacchio cari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit, arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri, tadi ada Ruskin dihadang satu pemain dari kali ini Ruskin dari tengah justru kepada Luke Bacchio, mencari kawan Luke Bacchio, umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Lewat dari kaki kiri, Moreira tadi lolos bermain, masih tendangan kaki kanan. Di mulut gawang tadi, nampaknya pemain dari tim Belgia, Luke Bacchio, yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Mori Diaw. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia, bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya, karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia, beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini, ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan, karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tielemans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field. karena sempat ada benturan sentuhan tiara

0: Clemens dijatuhkan oleh Kamara.
1: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan Guri. Untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tielemans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tielemans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Youri Tielemans dari Belgia. Sangat sengit bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
0: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tielemans. Apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
1: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
2: Seru.
1: Oh, mic-nya tidak nyala ya. Wasit dari saja.
3: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
1: Yeah, penalty. Penalty. Yeah. Dramatis. Penalty, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tielemans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Tovani ya.
0: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tielemans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
1: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan. Butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan. Bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Tovani.
0: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penalti seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
1: Kita nantikan, karena memang drama terjadi tadi banyak, bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi, karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini, ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan, menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan. Lukaku apakah akan menjadi Lukamu bagi Senegal? Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Moridiau. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans nampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia, ancang-ancang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, gori, gori, gori, drama, drama terjadi. Rebound tanah bagi Belgia. Dan akhirnya, Bung, di ujung pertandingan, Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
0: Iya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor Algojo, penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senfi.
1: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal Moridiau berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Moridiau sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri, umpan kali ini kotak penalti, beradu tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal, didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan, kali ini cepat dilakukan, back pass lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye, dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Oh. Pemain nomor 17 Pape Mater Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh, yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini, tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir, arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah, belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang, dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim. Kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, masih di dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuip peluit kali ini. Umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal. Ditarik tadi oleh Moreira. Sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir. Apakah atau tidak kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada menghadapi bola. dengan kaki kanan diantar ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku. Kali ini masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap dibaut Kosawa menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira liak-liuk dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba atas ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri, kali ini masih Ibrahim, Ibrahim Daye, Ibrahim Daye, dorong ke kanan, berbahaya, tendangan kaki kanan, terbalik lagi kepada Senegal, masih terhadang lagi, dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball, berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis. Pendengar, Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain, ada 4-5 pemain dari Belgia membangun pagar betis, titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diatta menghadapi bola. Kiper pun maju, bahkan Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17, Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi, jauh. Tendangan Pape Matar Sarr jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: Akhirnya Belgia kembali membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 gol di babak normal 90 menit dan mendapatkan 1 gol tambahan di babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.
0: Oke. Dan Anda melihat dengan pola permainan Belgia, walaupun sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan mental yang cukup tinggi, seperti apa dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua, dengan hadirnya Lukaku, bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung, dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis, atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih, Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga jaya, Bung.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, salam jumpa untuk Anda kembali di Biak Pagi ini bersama saya Hanif, pendengar, edisi Kamis Manis 2 Juli 2020. Ya, Kamis Manis ini diisi kembali ya, Semanis Belgia yang baru saja melenggang ya ke babak 16 besar. Dan telah kita ikuti bersama pendengar secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Belgia versus Senegal live dari Seattle Stadium, United States of America. Ya, berdengar dengan hasil akhir yang manis di hari Kamis Manis ini ya, dengan Belgia yang melenggang 3-2. Dengan skor akhir Belgia 3 dan juga Senegal 2. Ya, pada pendengar, informasi terupdate langsung, Belgia ini melenggang ke 16 besar Piala Dunia 2026. Setan Merah ini menang 3-2 atas Senegal dalam 120 menit dengan penalti di menit akhir, ini jadi penentu. Ya, pendengar, ini bermain di Lumenfeld di Seattle, Amerika Serikat, dini hari waktu Indonesia Barat. Ya, Belgia ini tampil menekan sejak awal, sementara Senegal bermain menunggu. Ya, Senegal berhasil unggul duluan sejak menit ke-25. Habib Diarra ini membobol gawang Thibaut Courtois usai meneruskan serangan yang dikreasikan oleh Sadio Mane.

Ya, dengan hasil akhir ya, pendengar, untuk Belgia ini melenggang ke 16 besar Piala Dunia 2026 dengan hasil akhir 3-2 untuk Belgia. Dan selepas ini kami update kembali untuk Anda ya, jalannya secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Dan juga masih kita update terkait Belgia versus Senegal, dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda, pada pukul 9 nanti, pukul 9 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kembali secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, mendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak di kanal resmi kami dan juga di aplikasi RRI News dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di pagi hari ini, pendengar. Cuaca kota Biak yang terpantau cerah ya, mudah-mudahan memberikan semangat untuk Anda mengawali di nuansa awal bulan Juli 2026. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur, ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.
1: 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebetulan di jalan umum.
2: Informasi dan inspirasi.
0: Benar juga ya.
2: Pro 1.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami informasikan nanti pada pukul 9 akan kita ikuti kembali. Ya, jalannya secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina. Ya, tapi sebelum itu pendengar, kami ada update dulu ya, satu informasi ini terkait pembukaan festival Biak Mendorong Pasti 2026 kemarin. Ya, pendengar, tabuan Tifa yang menggema ini menjadi penanda dimulainya festival Biak Mendorong Pasti 2026 di Kabupaten Biak Nova. Ya, masyarakat tampak memadati kawasan kompleks perumahan Pasar Ikan hingga sepanjang jalan ini menuju venue utama untuk menyaksikan Parade War dan Suling Tambur yang menjadi pembuka rangkaian festival budaya tahunan tersebut. Pendengar, parade secara resmi ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Nova, Zakarias L. Meloa, melalui tabuhan Tifa. Ya, dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan festival Biak Mendorong Pasti. Ya, pendengar, ini terlihat dari sebanyak 24 seram war dan 6 seram suling tambur turut mengambil bagian dalam parade ini. Penampilan yang indah dan unik ini berhasil menarik perhatian masyarakat yang memadati rute parade tersebut. Ya, kemudian pendengar, rangkaian kegiatan ini dilanjutkan dengan pembukaan resmi Festival Biak Mendorong Pasti oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Masnembra, SHMM, bersama Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarat Kapisa, beserta sejumlah pejabat melalui prosesi tabuhan Tifa. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Festival Biak Mendorong Pasti sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara. Disampaikan juga pendengar bahwa hal ini merupakan pencapaian hasil kerjasama seluruh pihak dalam memajukan sektor pariwisata dan budaya di Kabupaten Biak Numfor. Ya, pendengar, selain menampilkan kekayaan budaya, festival ini juga menghadirkan puluhan pelaku UMKM yang memamerkan berbagai produk unggulan daerah. Kehadiran para pelaku UMKM juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Ya, selanjutnya pendengar, ini menjelang malam, masyarakat kembali disuguhkan prosesi adat Apen Bayeren atau bakar batu. Ritual sakral berjalan di atas batu panas ini menjadi salah satu warisan budaya masyarakat Biak. Ya, tradisi pendengar melambangkan rasa syukur kepada Tuhan sekaligus menjadi simbol hubungan harmonis antar manusia dengan Sang Pencipta yang terus dijaga secara turun-temurun. Ya, pendengar, Festival Biak Mendorong Pasti 2026 tidak hanya menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata, tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus merawat identitas budaya Biak agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya masih terkait FBMW 2026. Pemerintah Kabupaten Pemkab Asmat Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turut serta dalam kegiatan Festival Biak Mendorong Pasti 2026 yang diselenggarakan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ya, rombongan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Asmat ini bertolak dari Bandar Udara Moses Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menggunakan pesawat pada hari Senin lalu ya, 1 Juli 2026. Pendengar, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Asmat, Iria Natarike Siaya, mengatakan kontingen Asmat yang diberangkatkan ini terdiri dari 9 orang pengukir, tim demonstrasi mengukir, serta beberapa orang ofisial. Ya, sedangkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Asmat, Mateus Metemko, disebut akan menyusul kontingen hari berikutnya ke Biak. Ya, jadi pendengar, selama festival ini berlangsung, Kabupaten Asmat akan mengikuti sejumlah kegiatan dalam Festival Biak Mendorong Pasti 2026 kali ini. Asmat akan menampilkan hasil karya ukiran khas daerah sebagai bagian dari upaya mempromosikan seni budaya dan potensi pariwisata Asmat kepada masyarakat luas.
Sekian satu informasi dan juga informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, dilansir dari Saputar Papua dan kompasiana.com. Rekam musik dan informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.
1: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk, yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Van, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.

91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar di jalan kita ikuti bersama jalannya pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, kita update dulu pendengar terkait pertandingan sebelumnya ya, antara Belgia versus Senegal dengan skor akhir 3-2. Ya, pendengar, timnas Belgia ini akhirnya memastikan tiket 16 besar sepak bola Piala Dunia 2026 pada Kamis ini, 2 Juli 2026. Belgia sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia sempat berusaha mengembangkan serangan, tapi pertahanan lawan ini tampil cukup solid sepanjang babak pertama. Akhirnya, pendengar, Senegal unggul terlebih dahulu pada menit ke-25 lewat Habib Diarra yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Ya, berikut ini memasuki di babak kedua, Senegal langsung tampil ya, dominan menyerang hingga peluang emas kembali didapat Senegal ketika Sadio Mane ini mengirim umpan disambut Diarra sedikit jauh di depan gawang, meski akhirnya sepakannya melenceng.

Ya, selanjutnya pendengar, ini skor selanjutnya. Skor 2-2 ini masih bertahan ya, sampai 15 menit perpanjangan waktu. Ya, kesempatan terbaik ini muncul saat Romelu Lukaku ini gagal menyambut umpan silang di dekat gawang. Dan akhirnya pendengar, Belgia ini akhirnya membalikkan keadaan lewat gol kedua Youri Tielemans pada menit ke-125. Gol tersebut memastikan kemenangan Belgia 3-2 dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Ya, walaupun sampai ini pendengar ya sempat mengalami perpanjangan waktu hingga 120 menit. Ya, walaupun akhirnya Belgia ini mengamankan posisi ke-16 besar Piala Dunia 2020. Nah. Ya, dan selepas ini pendengar, setelah Belgia versus Senegal dengan skor akhir 3-2, akan kita ikuti bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 babak 32 besar antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina live dari Bay Area Stadium San Francisco, Amerika Serikat. Ya, berikan tetaplah bersama kami. Selepas ini akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Baik, pendengar, pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina.
1: Pertandingan pagi hari ini di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Rim dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergino Dest dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik, terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam. Lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard,